Selamat pagi, Rekedentrai. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mendorong penerapan sustainable marine tourism agar pengembangan pariwisata bahari tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian ekosistem laut. Kepala DKP Bali Iputu Sumardiana mengatakan, kesehatan ekosistem, pengelolaan sampah, perlindungan terumbu karang, keselamatan serta kearifan lokal perlu menjadi bagian dari pengelolaan wisata bahari. Sumardiana menilai keberlanjutan pariwisata bahari membutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat pesisir, akademisi, komunitas, dan wisatawan. Ia menegaskan laut tidak hanya menjadi sumber ekonomi melalui pariwisata, tetapi juga menopang perikanan dan kehidupan masyarakat, sehingga kelestariannya perlu dijaga secara bersama. Rekan-rekan, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Makassar Pak Tut Sumarjo sampun nyarengin Taler Wenten Mbok Agung Ayu Chandra niki nggih suksema. Kanto niki mongsong ini budaya konsumsi kentang rebus rekelan raing nggih. Yani mengkonsumsi kentang rebus setiap hari efeknya napi manfaat atau bahaya niki? Yani manfaatnya nih, makan kentang rebus bikin kenyang lebih lama, menjaga pencernaan, sumber nutrisi dan energi, bebas lemak lan gluten kantan nge. Yani potensi bahaya jika tidak tepat kentang nge rakalan rai atau secara berlebihan tanpa variasi makanan, jadi risiko lonjakan gula darah, kurang nutrisi lain, potensi tekanan darah nge. Konsumsi berlebihan dalam jangka panjang tanpa variasi niki pernah dikaitkan dengan risiko hipertensi pada beberapa studi populasi besar. Jadi divariasi nge rakalan rai napi maksudnya umbi-umbiannya nih atau karbohidratnya nih dan juga bahan pangan sanelianan nge. Informasi sanegong hasilnya kutip saking halodoc.com.

Megibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

0: Paingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng sakit aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

0: sekarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Inge, selamat pagi, Rekalan Rai. Gongnya Sinti akan nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, acara Rahajeng Bali ini, Inge. Rekalan Rai semantan titiang sarang sami, sedurung gongnya pacang sape-sape, buniki ring lain telpon, ngemangsang ini bantang, budaya konsumsi kentang rebus, Inge. Gongnya menonton informasi, ini jadwal acara, buniki ursawa Dharma Gita, keping telung dasa telu, kentan gawar sekali tali nem likur, ring gala mangkin, Inge, Rekalan Rai, Renggala, Anggara, napi wastane 15 September, warse kali tali 6 likur. Renggala jam sia semeng, kantos jam roras, tiga Rekalan Rai wenten rangkaian acara seminar, menggenah ring gedung kesirar nawang ya. Renggala jam dasa, kantos setengah roras tengahi, wenten sesolahan, ring gedung kalangan angsoka. Taler tak terasa, Renggala mangkin, kenten nge Rekalan Rai sampun wenten gladi penutupan, nika artinya ini benjang sampun wenten penutupan nggih, acara penutupan Ursawa Dharma Gita tahun 2026 benjang puniki nggih, yani meleje bos gladinya ne Renggala jam kali kantos jam 4 sanjaring gedung kesirar nawang nggih. Mali apisan jadwal acara Ursawa Dharma Gita keping telung desa telu warsa kali tali 6 likur, ring rahin anggara mungkin lumola September warsa kali tali 6 likur, gala jam sia kantos jam roras wenten acara seminar ring gedung kesirar nawa, ringgala jam dasa kantos puniki setengah roras wenten acara sesolahan ring kalangan angsoka lan gladi penutupan, ringgala jam kali kantos jam 4 sanje waktu Indonesia Tengah gladi penutupan ring gedung kesirar nawa. Inge, Rekalan Rai menanti tiang sarang sami, sane mungkin napi wastane kembali niki menyapa dumon kentan nge 100 gram, oh atau kakek niki napi wastane mengkonsumsi kentang rebus 100 gram kentan nge. Suksama atau kakek.

0: Ingin mewali puni kenyaringin acara Rahajeng Bali ini budaya konsumsi kentang rebus langsung ke mantan ring pesawat telepon 0361-223-361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rajang sama.
0: Iya, Om Swastiastu, Rahajeng Bali, Bu Eka.
1: Kenapa jatuh aja enggak, Cynthia?
0: Kena, ibu nih wawu sarang Kak Angku, Bu Eka.
1: Napi tuh?
0: Ibu nih, Bu Eka nampun ya munggah sarang di Jerman kan.
1: Lagi ampun pencet-pencet Kak Mangku, nanging kalah cepet ya.
0: Oke, nten wi kombat neng nggih yang mangken.
1: Pun pirangi ya dek batung pun munggah wae.
0: Nggih, nika pun nampun akeh sewitre 4 penelpon niki ring paletan pertama Bu Eka.
1: Blitut mancung sak sira malih nggih.
0: Blitut mancung.
1: Mang
0: Patut mancung durung, Pak Mang durung, Bu Uban Badung nih yang Sri, Kak Angku Bu Vera.
1: Oh, kenten nggih niku yang Sri lagi Bu Vera. Ah, nggih gapeng-gapeng sansal sambil yang beraktivitas di dapur tuh.
0: Oh, terbagi fokusnya niki nggih.
1: Nanging ape tetep niki Bu Jerman nyarangin bos yang itu.
0: Nggih.
1: Nanging ape tetap di dapur genahang sangkeng dapur mencet-mencet gitu hanya
0: kulihin
1: gitu.
0: Oh, kenten
1: nggih. Mangke nampun di kamar nampun dua semana lagi kalau mau banter di akhir sang megak ludik nih ambil mau bah di nih gitu.
0: Nggih.
1: Sang mencet polih hasung kare. Topiknya niki mengasumsi kentang.
0: Nggih, konsumsi kentang rebus Bu Eka.
1: Kentang rebus. Titiang kan ya begitu sannya ya tuh nggih. Kan sangat titiang kecuali yang yang sup suka di bos nih Badung wau emang dot bener lunas bedik gitu. Yang keladi itu nge wenten keladi cenik-cenik kulitnya tipis. Niko ampun legit sana tuh. Yang wenten keladi gede kulitnya kakah niko kurang anu niko kurang enak legit nih.
0: Oh, tapi kesamaannya sarang kentang niki Bu Eka sekali bantang mangkin.
1: Kesamaannya tiang rasa manfaatnya padah kan jangge sama-sama umi-umian nge.
0: Untuk pencernaan kah nikah Bu Eka?
1: Napi ya kentang eh.
0: Ten keladi nikah nih pernikahan Bu Eka?
1: Keladi untuk pencernaan tiang terus tenun nih niki nyoman Mang Pandu nyarangin itu.
0: Suk semua Pak Mang. Oh iya nih kentang wow pencernaan niki. Oh.
1: Kan jangge nih salbo jak dot ubi singkong, selo embun. Nampun ya seduk nanti nak jak jahan tunas nih kah.
0: Oke. Okay,
1: nanging jadi yang seperti bos nih Badung harus mesin lunas nasi itu.
0: Oh gengge. Kalau tidak ada nasi. Gengge. Serasa walaupun kandungan karbohidrat sepertinya kentang nih kecemilan bagi kita kentang Bu Ekang ya.
1: Gengge nih kah cemilan. Sama dengan keladi, selo nih kah kayaknya cemilan nih kah itu.
0: Gengge.
1: Tapi makanan pokok kita kan memang harus boleh ngajang nasi Kak Poleng nyarengin atuh Kak Poleng rajang kak.
0: Inge, suk sama Kak Poleng nembe nih Kak Poleng tiang
1: we santenanen ke studio tenanen munggah makin trik dagang gantal
0: nge kena-kena Kak
1: Poleng ini Chandra nyarengin sarang di rumah Desu Tirto nyarengin tuh rahajang
0: nge yen kayun
1: oh, manfaatnya kak kalau ubi cek kan katanya tinggi kentan nge kalau selalu singkong kan nepi singkong niko ubi kecap lebih tinggi daripada ketelas.
0: Nggih, niko pun Bu Eka. Tapi niki ya nih Bu Eka kayun kan niki agak jarang-jarang nggih atau memang yen dot pisan sekali Bu Uban wau aja mengkonsumsi kentang, kentang nggih harus lunas nasi. Yen ning kayun mengkonsumsi kentang biasanya kudang potong niko Bu Eka ketika sampun direbus.
1: Apalagi nih yang aduang potong niki kak Pak De Sulatri nyambangin tuh
0: Pak De Sulatri nge Pak De salam kenal
1: niko, tetangga ring Sulatri.
0: Oh kenten nge salam kenal Pak De
1: kentang ya nampun daging nebergedel yang senang nunas niko tuh.
0: Oh kentang yang bergedel kenten.
1: Oh senang
0: oh, berarti harus diolah dumu niki ya ning ampun nunas kentang nambah kenten nge Bu Eka nge.
1: Nge, niko sampun yang nangen kentang kan sangat begitu tiang.
0: Oh kentang.
1: Kalau umbi-umbian juga tidak terlalu begitu, tapi kalau kacang rebus, kacang rebus niko tiang nomor satu sarang damami niko tuh.
0: Oh. Temennya kacang-kacangan niko.
1: Mas yang ngajak pendidian tiang tuh pendidi tuh kepetang betlas sampun.
0: Oh kentang. Tanya dum-dum Bu Eka. Tanya dum-dum.
1: Tanya nih.
0: Oh kentang. Oh pas ya beruntung berarti Bu Eka. Nge. Beruntung berarti WK yang alita tan kayun.
1: Kacang rebus lo kan ketek dhuwur meja sudah nak ngerti kemang kita gompon lah.
0: Daripada garangit kan kan.
1: Nge, nika sampun yang ditiang rumput laut, dominan ditiang itu. Kak Angku malih megatro do.
0: Oh, Kak Angku sudah ini napi kirang Kak Angku titiang iki.
1: Deminah titiang kalau rumput, kalau rujak pun ya sekarang titiang itu.
0: Nggih.
1: Ini orang kan harus man rujak, harus pokoknya titiang sami seneng nanging ken tidak harus kenten. So kadi numas di Pak Santok ni kodor saja aneh. Kadi numas bakso dor saja aneh. Numas tangga tetap sana numas.
0: Setuju Niki, bukan setuju. Lebih tepatnya patah gongnya sekadi Bu Eka. Ya misalkan memang dor pisan sekadi mangkin kantennya terlintas ide ngajang ngapi Niki nge. Agak bosan mengkonsumsi nasi, kentang rebus pun pilih kenten. Dot-dot, udi-udi Bu Eka. Nge, suk sama ibu.
1: Ini Ita, Pak Yanarbo, munggah mungkin nanggan kalah
0: nge.
1: Suk sama tuh dong nge.
0: Suk sama wali Bu Eka.
1: Pamit Om Santi.
0: Inge sok sama Bu Eka Widangan Batu Bulan sampun nyarengin gongge Sintia. Nge males iki dumun rakelantre durus-durus merapat ngemasang ini budaya konsumsi kentang rebus nge. Sampun nang niki akeh-akeh mengkonsumsi kentang. Kentang nge cukup 1 sampai 2 potongan besar kemantan ke porsi lan aturan konsumsi kentang rebus nge. Rakelantrai sampun menonton sani nyarengin ungkur Bu Eka Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gongge.
0: Om Swastiastu nih Jerman.
2: Aduh, kulengit lon senidang-nidang menek.
0: Nah, dos kenten api pikobat nih Niki.
2: Kan ngerti, kengken kadeni kojek lah nanya lip. Kadang bendahara sampun sekretaris sampun ketua nih senidang-nidang menek.
0: Oh, Gongge uning napi pikobat nih Nini. Bayun Nini ngajain ten jak seriat-seriut.
2: Niko turah mangkin Nini. Mangkin dumun topek nenge Nini ngualek dumun Gongge.
0: Ah, ten menten acara ngualek-ngualek mangkin acara berbagi nih kentang rebus topi
2: Oh nge, iya nampun ya kita jebos durinan kan ngualek Niki mangkin ada. Topi dumun
0: Topi dumun utamakan nak sampun ngantos-ngantosan informasi nih Jerman api pang tanja kesimpulan mantan ditarik nah, Niki.
2: Niko sampun deketan cara tutur bendahara wau pas Nini ngukus kulo adi kentang Nini demen velo bun demen keladi demen napi ben mani deh Gongge.
0: Aduh misi gen mani deh ten enten modal nih.
2: Padalam pipis ada.
0: Ye. Sampunan kentan nae masa nunas mantan.
2: Kentan kentang ne paling demenin ini dia kentan.
0: Oh akeh jenis-jenis kentang berarti nge?
2: Nge, kentangannya agak jenik, kentang punya gede-gede, niko cara nak goreng.
0: Niko. Oh, kentang.
2: Nak goreng pasti yang punya gede-gede, kentang.
0: Nge. Tapi untuk direbus, nge, jambal ane alit-alit, nge.
2: Nah, cara bodin ini, ya, bo pasti ke, ampun, kentang.
0: Bu Napi, bodin ini mola.
2: Kentang yang lo, yang tim, kadang-kadang ngerebus, ampun, ini. 6 biji ni ke kenten
0: enam
2: kale siang kale
0: oh dados sakit sa nak tendados lebih ken 1 sampai 2 potongan besar nak anggap pun kali kentang
2: ni bakal
0: kali kentang ni alit nggih kak angku ni ke
2: nak jeni Gongge
0: ni alit oh kentang
2: ane megoreng Nini deman pokok asal kentang deman napi ben bergedel nata kentan.
0: Oh berarti nih kentang diolah kentan nge bahan dasarnya dari kentang dadosang bergedel kentang kata nih
2: nge karena Nini orang lebihan gula makanya keladi kena lebih najang nasi pebedein kentan.
0: Nah,
2: ampun kentan dah kentan Gongge nya Nini pembedian lang pipis yang ngajang ne mewah-mewah nasi beguling di selai tali di dua ngasok tak ladi beli Nini di aji mangali wai ajang Nini Gongge.
0: Aduh kolesterol yang memang serahina Niki ngajang beguling ulam wawi nih.
2: Niko,
0: sampunang.
2: Besok kan ada nampun kentang.
0: Aden kentang pun memang. Napi malih nandur, medue tase ume kenten nge lahan sendiri, kentang tinggal cabut-cabut tanpa, tapi wastene tanpa nunas.
2: Ngene ini naik kompon ka diatur wau paling deman ini mani deh songge.
0: Nggih. Yen dados kan kok nggih saran nggih sampunang nunas-nunas nek ni pamemodal ki dek ni.
2: Oke.
0: Jajah gongge ortangan ini kan pisaganya nih nunas manten di Jerman.
2: Berarti gongge saking becek kayo nata di ada kata gongge.
0: Aduh mengingatkan menyarankan dulu nih.
2: Nggih.
0: Napi-napi.
2: Mang timpal.
0: Aduh, terwenten gelaran acara ngwalek timpal nini kanggiang dulu nih ke mang de boleh sana Liana dulu suksemen nini.
2: Nggih. Niki sekarang nari senak ke dalam niki nak kene kocap berduka.
0: Oh, sira.
2: Radio.
0: Ratu. Pantesan tan wenten mecuwering paletan pertama wau.
2: Piotang sing dingan nak
0: bongol. Oke, enten. Nggih iseng-iseng mantan ngeraba niki Mbah Indira ring WhatsApp Pro 4. Nggih.
2: Kasihan bongol kena ragan.
0: Nggih, Nini. Nggih,
2: wajar-wajar saja ngwalek ne berlebihan.
0: Nggih, Nini. Ne wajar-wajar masih go enggak terima niki nggih. Iya. Suksama Nini Mas anak kandungan. Nggih.
2: Heeh. Hiburan ngeranye. Nelpon wau sup semua ka angku boleh ka duman gongge
0: ingin ini
2: untuk Pramo Santi Santi
0: Suk sama nih Jerman sama nyarengi widangan payangan gera kelan rering Facebook niki sampun akeh talar ge sawitra sari nyarengin Pak Oko melihat padang samian Abah Waisel samplangan widangan gianyar Bapak Nito Mong Seroka dan Bang Lige mesenekan dungun mali jebos nonturang mali ring acara Rahajeng Bali.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
3: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
2: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
3: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
2: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
3: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
4: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi, Rakelan Rai Moli nyaringin gongge Sintia Punikiring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Rakelan Rai, cara memilih dan mengolah kentang rebus sane sehat dan tepat dan enak. Pasti kenyane kentang ya. Saneka pertama, kentang segar yang dipilih niki Rakelan Rai nge, tanpa bagian hijau atau tunas, direbus secukupnya dengan kulit atau dikupas tipis dan disajikan tanpa tambahan mentega berlebih atau garam tinggi. Dan juga tips penyajian agar tetap sehat di Rakelan Rai, porsi ideal konsumsi 1-3 buah kentang ukuran sedang per hari atau cukupnya 1-2 potongan besar kentang ya. Kombinasikan protein, padukan dengan lauk sehat seperti telur rebus, dada ayam, ikan atau sayuran hijau agar nutrisi seimbang. Informasinya nih sana gue nge Sintia Kutip saking halodoc.com. Mewali pacangungnya sapu sanggra minap malih siki penelpon kemanten sirap puniki sana nagingin ring acara Rahajeng Bali mangkin duro sering pesawat telpon. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi tuh bongge.
0: Selamat pagi Om Swastiastu nih Ita.
1: Nge Pak Tut.
0: Nge Pak Tut, tren di jeng rara Pak Tut mangkin nih. Bu Nafi sehat kabarnya Niki?
1: Jag-jagi ngapain benjang.
0: Aduh dodo. Dado sih HP jag-jakin prompat jag-jakin dumun nih.
1: Nge benjang betul benjang ima apa kendan.
0: Nge Nini suk semua Niki usahanya nih. Nge astengkara suk semua Niki usahanya nih nge susatia saring prompat Niki nih.
1: Nge beling pada ngubana pun ikut yang.
0: Oh kentan baik. Akhirnya usaha Nini tidak mengkhianati aduh Niki Bu Uban Badung kantun api waestane sibuk jagi ke Plawa, jalan Plawa wentan piodalan.
1: Ampun api gatra gongge
0: kena ya Nini kena gatra gongge kena astengkara.
1: Nih,
0: Nih, nak mula kenten pemulihan nih, tenang, santai.
1: Nih, api, ya kari, gue sedih-sedih, kayak gini, dia belum.
0: Sampunang dipikirkan.
1: Dia kenten, dia mau, lagi sebut
0: suara mereka. Oh, nih, Nini. Nini, mau sang dumun.
1: Aku boleh nyaranya jero menurang.
0: Oh, Ibu Januran.
1: Kentang, kentang, tuh.
0: Kentang, ya, kentang rebus.
1: Nih, Titi, yang nak tenjo. Nah, sangat kok anokin kentang kenten ya. Kalau alit-alit tu nak wenten nak murid masak-masak je kentang kita pun ni kebiasaanan no. Nah seneng ya demen tiang kalau tu yang dia beli ni ko tenanin atau reaksi
0: tenanin kentang.
1: Eh kalau tu ni mantu nak demen ni bergedel kenten. Nah tunas kan ya masa tu.
0: Sane sering masak kentang berarti mantu mantan Nika nih.
1: Tinggi.
0: Oh Nika.
1: Kenten biasanya daging ayam.
0: Daging ayam. Kenten. Gigi.
1: Tumis ya kenten na basan ya kenten daging ketan kentang mecekak-cekak kenten biasanya tu.
0: Oh kenten. Napi Niki manfaat Nini rasakan setelah ngajeng kentang Nika nih.
1: Nya dijang dan merasakan tuh ya biasa-biasa kan tuh.
0: Nyak warak nih kan nih. Ya. Nyak warak konsumsi kentang.
1: Nah gitu-gitu misalnya wau dia sedang lunas nak. Kita selalu ramah tuh lunasan tiang aja kan tuh.
0: Oh kentan.
1: Nih anu tiang gompes-gompes ya
0: ampun. Gompes-gompes.
1: Demun
0: nge.
1: Tiang tuh.
0: Nge Nini sambil mirengang perompat mangda wenton cemilan jambal nge nge.
1: Nge kalau tu nak tunasan aja ngang tiang selalu ramak nih kalau demun tuh.
0: Oh kenten nge.
1: Kalau iya nih tiang nasi orang nak tiang ke di dia on dan tiang tuh.
0: Napi nasi orang ring bahan napi nasi orang nih kok.
1: Nasi selo nih
0: kok. Oh nasi selo.
1: Campur dah wenton yang adol nasi selo campur nih
0: kok. Nge uning kok nge nanin manggi nasi selo.
1: Nge kaya narbo nyaran on tiapa di Didi ya rebus yang ya tuh.
0: Aduh rebus. Bi lebang nih itan tiang rebus tuh. Ini
1: rebus ya. Beluluan ya di nasi kompres ya kenten tuh.
0: Oh kenten. Ini anget tapi nenten anget nih ki kayu nih.
1: Nah iya nih anget ya wenten. Kodak pun kan labrak nih ke angin ya. Wah itu ya mak tuh Aduna sang ajengan, tadi nyukut kenten tuh.
0: Oh, kide-kide ajeng kantan nih. Tanya poan berarti nih.
1: Nih, yang manis-manis nih kok. Demen gen ngai nasi selin tiang nuju hijau, tiang nepuh dah kan nasi selo. Oke. Kok mau dumas? Bukan nasi selo, dah dia pleng malu tiang tuh.
0: Ah, nak mula doyan, nak mula kenten.
1: Tadi sambal bongkot nih tuh.
0: Oh iya, sambal bongkot. Nih, Nini.
1: Jangan nih kok ajengan kenten, ah.
0: Jangan-jangan nih luar biasa niki jak ngilu ngilu niki ngilu ngiler maksudnya ngiler.
1: Dan umi-umian itu yang seneng kalau tuh yang keladi yang bos liu nas keladi panas tuh.
0: Oh panas ban. Oh memang patas sekali kentang nak tendado setiap hari. Keladi
1: bos makai tuh.
0: Nge nih. Nge, makin duras nak dumun, nunas dumun.
1: Menginar kenten tu.
0: Nge, nini.
1: Menginar, ya nak celo kutuh nu dah dosan itu.
0: Nge.
1: Ladi paling kenten tiang enggal tu panas tu.
0: Kenten, nge. Patas kali kentang tidak bisa setiap hari.
1: Ijen ada tiang roti, naten karing tiang tu. Kenten ni kau pun celo keladi. Nah celo napi je ni kau. Ni kau tiang, kenten nak adap je. Paling malu buat yang numpas nak itu, dan dia nak konang dan dia nak lelan tu.
0: Ini
1: Bali-Bali ni ke demen tiang nak sumping, kita demen tiang yang nak roti, kita bedik demen dia tu.
0: Nak memang, tapi wastane, tapi cangkem zaman pidan, kan kan tani nge.
1: Mana cucun dia tu nak mengain ni ke beli keju mau gelentengang ni ke tu.
0: Nge.
1: Me napi nya ke gae ni kok keju tu.
0: Nah dados jambal keju ni ke ni.
1: Ya.
0: Dados jambal keju.
1: Piang den dak
0: nah mula selera beda-beda ni.
1: Ni pang kawang asane keto ya. Ayo bali ni aja pakak-pakak tu.
0: Nggih, niko pun amula kentan keju ni, cepok-cepok tan kenapi ngasain kidi.
1: Iya, ini nya yakti mau tebih-tebihan mas kentan tu.
0: Nggih, nggih.
1: Iya, iya no mau kareo napi kadan ada na murid-murid ini. Iya, amun keju
0: kentan. Nggih pun angke variasi aja ngajeng.
1: Jadi dia ngasanin tu kulo ya na tiang ya numbas tananin tu yakti.
0: Nggih, nini nggih.
1: Langsung karo anak-anak mungkin ngengei berarti ane ke Diki Juma tu.
0: Nggih, nggih nini. Suksama dumeni. Nggih,
1: kandan
0: nggih, nini.
1: Suksama tu nggih.
0: Nggih, niki ampun kejepit pintu.
1: Mana Radiana? Kandan tu.
0: Nggih, niko pun. Nggih. Sekretaris kantor berduka radio niki.
1: Tinggal kan tendado sin sekadi di tiang tendado pegat ke radio tu.
0: Nggih, nggih nini. Suksama nini.
1: Yang beli belinya radio sih. Masih radio gitu mas ya.
0: Nggih nini.
1: Nggih suksama juga nggih.
0: Nggih suksama.
1: Nini mau pamit. Cenderakan kejepit pintu tu.
0: Nggih kejepit pintu niki ampun nampak galah jam siap.
1: Nggih mandu kena seratau
0: nggih. Nggih.
1: Suksama untuk galah nini. Mau pamit om senti-senti-senti om.
0: Suksama mewali ini Ita Taler pendengar terakhir Dumo niki nggih gonge sapa-sapa santukan gonge jagi mentaki-taki ringkala jam sia wonten pebeli bagan sekali biasa kesarangin ke menak Bali niki rakalan rai nggih durus mau jebang rakalan rai yening durung persida on air ring kali paletan di wau wonten malisiki jam nyaringin gonge Sintia dados mau juga pertanyaan sesuai bantang niki nggih sane mali jebas gonge sobiahang rengin pebeli bagan ring acara obrolan komunitas kesarangin kemenak baling ya. Suksuma dumun rakelan re sana sampun nyerengin ring lain telepon WhatsApp Pro 4 Facebook Niki Pak Nyoman Suwarte antasura pegoyangan kangen ya. Ketut diar segianyar Ibu Janura belum bang bangli. Rekalan rai indek manfaat utawi budaya konsumsi kentang rebus sampun akeh kesobihan mogi-mogi mepikenoh niki nggih selamat nggih rekalan rai menjalankan aktivitas utamakan kesehatan pemekasnya nih ring sistem pencernaan pengganti karbo wenten kentang niki nggih bisa direbus rekalan rai yang penting tepat atur porsi makan ganteng nggih tetap unik ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.
2: Ya Tuhan, sakit. Aduh sakit. Aku capek, aku lelah sekali Tuhan.
3: Cuk, cuk, cuk nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
2: Aku lelah ya, capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
3: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
2: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
3: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
4: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
5: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo bunda, semangat mengasihi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Rakaden Rai, anggota fraksi Golkar DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Lingge kembali menggulirkan wacana pengembangan kasino sebagai sumber pendapatan ekonomi baru bagi Bali. Ia mengusulkan konsep kasino dengan regulasi ketat dan hanya diperuntukkan bagi warga negara asing. Sementara hasil penerimaan dapat diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Ajus menyebut wacana tersebut masih sebatas usulan yang memerlukan kajian dan regulasi lebih lanjut. Ia mengusulkan kawasan kasino ditempatkan di lokasi

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Rakalan Rai Muali Nyaringin Gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Ring Galasan Becik Mangkin Rahina Anggara 15 September War Sekali Tali 6 Likur Galah Jam Sia Lintang 6 Menit nge. Kantos Jam Dasa Sama Mali Jebos Sekadi Biasa Kesarangin Kemenak Bali Ring Gelaran Acara Rahajeng Bali Obrolan Komunitas Rakalan Rai Ring sesi kalih Mali Jebos gongge mungkah ring lain telepon nggih dados urun rembuk menten pitaken utawi sharing kenten nggih ling 0361223361 WhatsApp 0895703245505 taler ring 4 RRI Denpasar Facebooknya nih sampun menten live trike dados saksi yang secara visual nggih bantang mangkin ngomong ini pelestarian lingkungan dalam teologi Hindu Bakti Ring Pertiwi Kesarangin Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali Wenten Igusti Putuswana SAG MSI Akrab disapa Aji Putuswana Om Swastiastu Aji, selamat pagi
1: Om Swastiastu
0: Nggih, pun napi

0: Yatra.
1: Kena, kena.
0: Kena, Astengkara nih Ki Haji. Nggih, di perjalanan pun api lancar Astengkara?
1: Lancar.
0: Lancar Astengkara. Sampun pole penyuma.
1: Sampun
0: wau. Sampun wau Astengkara nih Ki Haji. Sarang-sarang mengedukasi puniki umat Hindu Sudharma. Gemosang ini bantang mangkin, male apisan bantangnya pelestarian lingkungan dalam teologi Hindu Bakti Ring Pertiwi. Kanten Haji nggih. Ini gemosang nih Ki Haji nggih. Mungkin sujatinya nih seperti apa Aji, prinsip utama dumuniki, kenapa Ibu Pertiwi kenten, Pertiwi kan ke Ibu kenten Aji nge, dikaitkan dengan lingkungan, seperti napi prinsip utama dari pelestarian lingkungan dalam teologi Hindu, silakan Aji nge,
1: semua kayak puniki puniki dalar, para semeston sang sami, sani susati ring program puniki, malih di tiang, presiden matur-atur Sumatera, nganinin ini puniki Ibu Pertiwi yang sami ini Ibu Pertiwi puniki pasti ke sampun nenten lempas ring kawentenan sani buasa jagat puniki
0: jagat nge Haji
1: jagat puniki ke bawah wenten jagat skala sarang ke jagat ini skala hiraga hidup ring jagat skala puniki skala puniki sani martos kalau dibilang puniki dunia nyata sepuniki mohon yang adalah arti kata puniki sekala puniki yang terbagi-bagi puniki
0: terbagi-bagi kan
1: okay. Sekala puniki sekala itu terbagi artinya kalau nafi bagiannya yang ada di dunia dunia yang apa namanya yang yang real ini kan kita nge jadi konsepnya kita melestarikan dunia yang nyata puniki sekala dunia nyata puniki boyo intensios wanta ngangen konsep puniki sani sampun turun temurun puniki wenten puniki konsep sani buaste konsep terhita karana
0: iya turun temurun sekali pastike
1: sampun teologinya puniki konsep ketuhanan puniki mereka wenten ring pariangan
0: pariangan hubungan ya, sarang ide sang yang dewasa aja nge
1: pariangan mudah sepunika yang ini mau sang intik napi wasane sekala dunia niki alam puniki jagat puniki pastike sampun wenten ring wenten puniki pariangan wenten pawongan puniki laris pawongan puniki daging jagat puniki buka nenten jauh orang aja tetapi
0: makhluk hidup sanelianan
1: nggih taler sampun laris puniki wenten sanika bawa palemahan terusnya palemahan puniki jagat puniki lingkungan kita niki itu yang disebut dengan palemahan palemahan itu wenten sane ring buana agung ngene dan puniki mau saya ini jagat pasti ke sampun wenten buana agung sareng buana alit tapi buana alit punika wantah disebut dengan kita katakan itu manusia manusia itu juga buana buana tetapi itu adalah buana alit. Nah dalam hal ini di dalam buana alit juga ada pariangan pawongan dan pelemahannya pariangannya pun api itu adalah pikiran alam dan jadi alam pikiran itulah pariangannya adalah buana alit. Kalau dalam pawongannya itu apa? Jadi itu adalah orangnya itu yang ya, itu adalah yang hidup dalam diri kita itu adalah Sang Hyang Atma. Nah itulah ya pawongannya. Kemudian pelemahannya itu adalah tubuh kita sendiri. Jadi sekarang bagaimana kita merawat daripada tubuh kita sendiri itu agar Sang Hyang Atma itu lama berdiam pada diri kita sendiri. Jadi itu Pertiwi itulah. Jadi tubuh itu alam itulah yang harus dirawat dengan baik. Ketika alam ini sudah dirawat dengan baik, Pertiwi ini dirawat dengan baik, apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini akan bisa tercapai. Nah misalnya dalam buana alit ini kita harus merawat badan kita. Jadi bagaimanakah caranya kita merawat badan kita itu? Karena pada dasarnya badan kita itu dengan buana agung itu memiliki unsur-unsur yang membentuk itu sama yang disebut dengan unsur panca mahabhuta. Nah, jadi itu yang disebut dengan Pertiwi, apa, teja, bayu dan akasa. Jadi badan kita juga terbuat dari itu. Mm-hmm. Nah, terus analoginya dengan dari Buano Agung dan Buano Alit, kalau Buano Agung Pertiwi apa Tejo Bayu Akasa itu, Pertiwi itu adalah zat padat. Mm. Ya, dalam beberapa di alam ini ada juga disebut dengan tanah, yaitu kemudian ada batu, nah seperti itu. Nah, itu dalam alam manusia. Karena di tubuh manusia itu menjelma menjadi tulang, daging, otot, dan kulit. Nah, itu. Itu unsur pertiwinya. Pertiwinya itu zat padat. Kemudian apa? Apa itu adalah zat cair. Dan di alam ini berupa air, yaitu ada laut, ada sungai, dan di tubuh manusia ini itu berupa darah, keringat, air liur, kan begitu, dan cairan tubuh yang lainnya. Kemudian kalau tejo itu adalah zat cahaya atau panas. Di alam itu berupa sinar matahari dan api. Dan api yang ada di luar kita ini. Nah, itu. Nah, kemudian di tubuh manusia itu berupa suhu tubuh. Suhu tubuh. Kemudian ada juga yang disebut dengan sistem pencernaan dan energi. Sistem pencernaan dan energi. Nah, itu itu juga adalah sebuah energi atau zat panas. Zat yang menyebabkan badan kita itu istilahnya panas gitu ya. Inilah kalau di kalau di Buano Agung itu bagaimanakah sirkulasi daripada udara itu sendiri. Nah, itu sirkulasi energi. Nah, seperti itu. Kemudian itu TJ tadi chat zat yang namanya zat panas. Kemudian ada bayu. Itu adalah udara. Ya, udara yang berupa angin dan atmosfer. Jadi di sekitar kita itu di alam itu ada udara, ada atmosfernya itu. Nah, kemudian kalau dalam tubuh manusia itu berupa napas.
0: Atau prana.
1: Ya, sering disebut dengan prana dan sistem sirkulasi udara yang ada di dalam tubuh manusia. Sehingga kita itu bisa ada sendawa, ya keluar gas dan sebagainya. Nah, itu itulah udara yang ada di dalam diri kita. Kemudian akasa atau ruang hampa, dibilang ruang hampa. Nah, di alam berupa ruang angkasa yang tidak terbatas. Dalam tubuh manusia adalah berupa rongga-rongga di dalam tubuh ada, atau yang disebut dengan ruang kesadaran daripada kita itu. Nah, itulah yang ada saat yang membuat kita menjadi Buano Alit dan Buano Agung. Buano Agung juga cuma seperti itu. Terus analoginya dalam organ tubuh manusia itu apa? Jadi dalam Buano Agung atau alam, dan ini adalah matahari bintang.
0: Oh, berarti ini termasuk ke Buano Agung alamnya, kan Tanjing ya?
1: Iya. Kemudian hutan dan pohon. Nah, itu Buano Agung. Kemudian sungai dan alirannya itu ada sungai. Kemudian ada inti bumi. Ada inti bumi. Inti bumi itu yang disebut dengan poros. Jadi poros bumi itu sebenarnya itu poros bumi itu adalah utara selatan. Poros matahari itu adalah timur dan barat. Nah, inilah yang disebut dengan pempatan atau dengan tapak dara. Itu sebenarnya. Kemudian dalam Buano Agung, kemudian dalam Buano Alit itu adalah tubuh manusia. Itu mataharinya di Buano Agung atau bintang di Buano Agung itu dalam Buano Alit itu adalah mata. Jadi mata itu untuk melihat sesuatu, mata sehingga di alam itu disebut dengan matahari. Kalau di manusia itu juga disebut dengan mata. Karena orang bisa matahari bersinar, mata juga bersinar. Kan seperti itu. Nah, itu. Kemudian kalau pohon atau hutan itu dalam tubuh manusia itu simbolkan adalah dengan rambut dan bulu-bulu itu. Jadi rambut itu dan bulu-bulu itu. Nah, misalnya seperti contoh, misalnya kalau manusia tidak ada rambutnya lebat itu, jadi ketika keramas, airnya itu akan lama berdiam di sana. Susah sekali mengeringkan, itu. Nah, bukan begitu. Tetapi kalau tidak, artinya rambutnya itu jarang, bilang aja botak itu, itu nggak bisa menahan yang namanya apa namanya air. Nah, karena itu di alam itu ketika hutan itu gundul, itu tidak bisa akan menahan air. Sehingga terjadilah bencana.
0: Bencana.
1: Nah, karena apa ini? Karena hutan tumbul, karena tidak dirawat.
0: Betul. Jadi, karena hutan ini kan sebagai paru-parunya bumi.
1: Nah, itulah. Nah, kemudian itu rambut. Kemudian sungai dalam diri manusia itu adalah pembuluh darah.
0: Pembuluh darah.
1: Pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah itu tercemar, berarti terjadilah sumbatan-sumbatan. Nah, sekalian kalau di alam itu, kalau sungai itu tercemar, berarti kehidupan itu akan tidak menjadi sehat.
0: Menjadi sehat, betul Haji. Mika secara teorinya secara gitu ya Haji. Kalau kita lebih dalam nih Haji, hubungan timbal balik dumun antara makrokosmos dan juga mikrokosmos, tadi sudah Haji paparkan juga gitu ya, mana-mana saja elemen alam dari Buana Agung, analogi organ tubuh gitu ya Haji ya. Nah, kalau hubungan timbal balik ini kenapa Haji ya?
1: Jadi hubungan timbal baliknya ini secara ekologis, secara ekologi hubungan ini adalah karma.
0: Karma.
1: Karma adalah, karma itu adalah perbuatan daripada manusia itu sendiri, perbuatan dari alam itu sendiri. Nah, untuk membuat jadi alam itu lestari, nah seperti contoh misalnya tadi dikatakan aliran sungai itu kan tercemar, jadi aliran darah kita itu tercemar, urat kita itu kan tercemar, maka akan mempengaruhi daripada kehidupan kita itu sendiri. Jadi itulah sebenarnya yang kita ingin lakukan, bahwa adanya sinkronisasi antara hubungan tim artinya Buana Agung dan Buana Alit. Bagaimana kita merawat diri kita sendiri, begitulah kita harusnya merawat daripada
0: alam
1: itu sendiri.
0: Oh, berarti kalau memang tidak sinkron gitu ya Haji ya, alam jadi rusak, bencana tadi Haji katakan banjir juga bisa, terus pemanasan global, krisis air gitu ya Haji ya, dan juga untuk bentuk penyakit mungkin kita bisa terkena bencana fisik, kelaparan gitu Haji ya.
1: Iya, dan sebagainya itu. Jadi untuk melakukan hal itu kita hendaknya memiliki keseimbangan. Jadi dalam Hindu keseimbangan itu kita itu bakti kepada Ibu Pertiwi itu dengan melakukan yang namanya upacara atau yang disebut dengan ritual-ritual seperti itu. Ada salah satunya upacara untuk pelestarian lingkungan alam itu adalah kita melakukan yang namanya upacara tumpak.
0: Tumpak
1: itu di Bali itu ada 6 tumpak.
0: 6 tumpak.
1: Itu sebenarnya semua itunya berkaitan. Jadi di pertama itu adalah tumpak yang namanya tumpak landap itu. Jadi tumpak landap itu, jadi tumpaknya teknologi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk pelestarian alam, bukan untuk mengeksploitasi alam. Nah, itu yang kita harus pahami. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu, teknologi itu untuk pelestarian alam itu sendiri. Jadi kemudian ada yang kedua itu adalah tumpak uduh.
0: Tumpak uduh, jeng
1: ya? Ya, itu uduh disebut dengan tumpak wariga.
0: Tumpak wariga.
1: Dalam tumpak wariga itu kita itu harus memuliakan yang namanya tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya. Seperti misalnya kalau ke dalam tumpak wariga itu, intinya di sana itu kita tidak boleh yang namanya menebang pohon.
0: Berarti Niki termasuk upacara puncaknya dari bakti kepada Ibu Pertiwi di tumpak uduh kintan nge.
1: Dada lagi lainnya. Jadi di sana itu dalam tumpak uduh itu kita itu di samping kita tidak menebang pohon itu. Kalaupun kita menebang pohon, setelah itu kita harus adanya penanaman kembali atau dulu disebut dengan reboisasi.
0: Reboisasi, penebangan pohon tapi untuk dipersembahkan kembali Ibu Pertiwi, apakah sah Haji?
1: Itu sah.
0: Oh, itu sah.
1: Itu sah, tetapi ingat kita
0: menanamnya kembali, reboisasi.
1: Dengan namanya reboisasi itu. Jadi tetap seperti itu. Tapi kalau dalam buana alit, kalau udah kita rambut kita rontok itu, bagaimana kita mereboisasinya itu? Yaitu dengan cara memberikan asupan gizi.
0: Gizi, merawatnya kembali, gitu
1: kembali
0: ya,
1: tubuh kita itu. Sehingga rambut-rambut dan bulu-bulu itu akan tumbuh kembali.
0: Oke, berarti itu dari segi skala dan niskala ya, untuk Bakti Ring Pertiwi Kentan Gia Jingge.
1: Makanya itu adalah yang konsep keseimbangan yang harus ada di bumi ini.
0: Inge, siap Aji. Aji Putuswana, mesanakan The Boss-Boss Aji Inge. Menuju Boss sesi kedua, Gongge akan lebih mengulik lebih dalam lagi. Tadi sempat Aji Wenten, napi wastane sampun nyobiang di Panca Mahabuta, Ring Pertiwi, apa? Teje, Bayu, betul. Akase, kenten nggih. Masing-masing nika apakah winter ritual pelestarian alam khususnya Maliji Boss Aji nggih. Kelan terakhir ring sesi kedua Gongge akan buka ring line telepon 0361223361 0895703245505.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
4: Iya, iya, iya.
3: Kali menika mbok tiange
5: saking. Kan meresidang meklu mertimpu Tanjung.
2: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
6: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
9: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
8: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
9: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
8: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
9: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
8: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
9: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
8: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
9: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
8: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
9: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Rekalan Rai, Mali Nyaringin Gongga Sintia, Ring Acara Rahajeng Bali, Obrolan Komunitas, Kesarangin Kemenak Bali, ya. Ring Sesi Kalimangkin, Gongga Pacang Mungkah, Ring Lain Telepon, Niki Sampun Sayaga, ya. Gongga Mungkah, Puniki Ring Pesawat Telepon, 0361-223361, jika ingin menambahkan, kantan nge urun terembuk, sharing-sharing, kantan nge apakah wenten pelanggaran terhadap Ibu Pertiwi, kantan nge pernah manggihin pinenten dan solusinya seperti apa. Durus sering-sering Niki mengedukasi Bang De Becik Bakti Ring Pertiwi. Kantornya sekadi bantang-banting. Mungkin durus pesawat telepon 0361-223361. WhatsApp 4089-5-703245-5025. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semeng, Gongga Sintia.
0: Om Swastiastu, Rahajeng Mewali. Sarang sirai ring Gongga Niki.
1: Ityang panlohde saking wewidangan Tabanan.
0: Panlohde saking widangan Tabanan. Salam kenal dumun, Bapak.
1: Salam kenal Mewali, Astung Karokena.
0: Astung Karokena, Mewali Niki. Suksema sampun nyarengin obrolan komunitas Mangkin Ring Pro 4, nge. Wenton pitaken Niki panlohde.
1: Om Swastiastu, Tuaji.
2: Swastiastu, Pak Lode.
1: Nge, kecang nas ngalah gitu.
2: Nge, terus.
1: Urun semua kering rahen omangkin.
2: Inge.
1: Niki tuaji.
2: Inge.
1: Yen mawasan ini konsep tri hito karano puniko. Wiyakti kewentanange yening iraga presido ngemargiat. Mejantan sampun kesukertan jagat puniko mejantan sampun kapulihan kan gendan.
2: Inge, inge.
1: Yenten lempas saking kewentana ab jagat sekadi mangkin. Sami ye minaban titiang newek niki itu aji, sampun agak bergeser fungsi-fungsi punika. Tapi makawenan titiang mawasan sekadi punika, makawenan titiang nyelahir ring kewentenan jagat duwene, ngit punika ring jagat Bali, sampun akeh mungkin bergeser-geser konsep-konsep punika. Nyih-nyah yang irago ninten, Persido teka ngambal konsep niki. Nabi makawinan minap. Karena irago pun niki nenten meresidayang mendung nabi sane kabawas panco indrio niko. Panco indrio pun niko majantan sampun kaliput oleh satripu. Nah niko makawinan konsep sane pinih pecik. Warisan leluri rago sarang sami kuniki mungkin kewentenan sampun menggeser sedikit yang mana titiang nepek niki tuaji. Nah, unapi untuk mandoi titiang newek dalar semetuan titiang sarang sami sana wenten ring wabidangan jagat pulau Bali niki mungkin ngiring sarang-sarang konsep sani luwis sani adil huung puniki warisan leluri rago ngiring margian sampunan wantah kenalin gen sake wanten ring lapangan enten presido irago margian ngiring irago sko bede sko kide ngiring margian kongcap sane adil kong puniki mangdone jagat irago ring jagat Bali puniki presido nyucur kasukertan jagat ajeg antas riwekasan ngeh wantah sepunito sani presido titiang aturan minap wirtan iwang atur titiang majang ring Gongga Sintia naro sumber duwe titiang unat agung gernet sinampuro untat titiang antuk uncaran paramo santi om santi santi santi om
0: inge om santi santi santi om sampun mangin pergeseran ternyata niki panlohde kenten nge sampun api puniki merespon nge kekhawatiran dari panlohde kelar puniki lebih kembali mulat sarira introspeksi nge menggunakan panca indria dengan bijak menyelaraskan kenten nge konsep sani adiluhung niki aji silakan aji
2: becik puniki panlohde suksemo puniki dalar apa lo di puniki ngapuan napuasane nanginin sami pesemetonane puniki luaning puniki istilahnya untuk memberikan suatu penyadaran asa punika. Ini memang kan mungkin puniki sami konsep-konsep nika sudah agak bergeser. Itu tergantung daripada kita menyikapi mungkin. Bagaimana kita akan menyikapi kedepannya. Itu yang melalui solusi puniki ngiring sarang-sarang puniki untuk mulat sarire sapu-sapu nika dalar ngiring malih napi wasane kita kembali puniki mendalami, menyelami puniki mengapa puniki bisa terjadi seperti puniki napi mawinan puniki bergeser dan ngerawasan ob jagat kadi mangkin mangkin ob jagat memang puniki seni kubos jagat kali puniki sami sampun ke bawah puniki mewalik gitu, membanding puniki kenten kan wenten ring gendengannya pun itu ke bawah mungkin zaman kali juga kan kan kalau kali ini rumah memurdi nak mekejang mengaku sani mewaste mengaku riri dan wenten ngaku belok sapun kan ini zaman kali kali asap pun itu pun itu ring pun itu titiang pole tembang pun itu ring napi wasane ke wentenan awam jagat kadi makin nah untuk pun itu semakin ngiring sarang-sarang pun itu wilaga mulat sarire duaning yening mausang kadi makin pertiwi pun itu septri hita karena sampun berubah napi ning ranang berubah puniki wanta kebutuhan bukan kebutuhan tetapi keinginan.
0: Nah, dari
2: tapi
0: kebutuhan
2: keinginan, tapi keinginan puniki. Kalau dunia niki diciptakan oleh ide Sang Yang Widiwasa untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada manusia, kebutuhan sudah dari tapi wasane dipenuhi oleh alam.
0: Alam.
2: Nah. Tetapi alam tidak bisa akan memenuhi keinginan daripada manusia punika karena rike wenten sane mewaste lobo utawi derwa.
0: Oh, pantas tadi nah, Pak Lohde menyinggung satribu ajinge nah, termasuk niki bagane lobo ajinge.
2: Itulah sebenarnya yang harus dikendalikan. Kadang-kadang hilaga puniki sudah memiliki satu tapi ingin memiliki yang lebih, lebih daripada itu sapunika. Kalau mungkin kita mengikuti keinginan itu, keinginan itu tidak akan pernah terpenuhi karena setiap hari nike akan selalu berubah.
0: Berubah,
2: ya, mungkin nike lah kita perlu dikendalikan, kendalikanlah keinginan nike. Jadi yang setuju pun iki kalau kita itu bisa mengendalikan yang namanya satribu,
0: satribu
2: mengendalikan aja. Bukan menghilangkan tapi mengendalikan
0: dumun aji nggih
2: dikendalikan
0: nggih siap aji. Nah tadi sempat aji juga menyinggung kebutuhan kantor nggih sudah dipenuhi oleh alam untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam pertiwi yang ada kantor nggih sudah memberikan berupa tumbuh-tumbuhan nggih umbi-umbian dari tanahnya kantor tanah kan pertiwi aja nggih. Nah, seperti napi untuk cara menjaga keseimbangan nih Kak Aji.
2: Jadi kebutuhan itulah yang sudah diberikan oleh Tuhan ke ring itu Sang Yang Widi nih ke ijen sampun ilago semua sudah diberikan yang namanya untuk kebutuhan untuk makan. Kebutuhan untuk minum dan kebutuhan untuk melakukan upacara dan sebagainya itu sudah dipenuhi semuanya.
0: Dipenuhi, iya,
2: nah inilah sebenarnya yang harus kita sekarang keseimbangkan itu yang perlu kita kendalikan. Nah apa yang menyebabkan hal itu napi wasane harus dikendalikan karena kedepannya untuk kita nih ke supaya kehidupan ini menjadi ajak menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah karena itu ketika kebutuhan itu berubah menjadi sebuah keinginan maka aja keinginan itu akan harus kita kendalikan.
0: Tidak akan pernah tidak habis akan keinginan
2: pernah
0: kenten
2: nggih. Habis-habisnya.
0: Nggih. Nah, rakelan rai minap niki wenten mewali sane nyarengin nggih. Ajinge dumun nggih resesi kedua niki. Wow, kita akan membahas seputaran dari implementasi konsep konsep Pancamahabuta dalam ritual pelestarian alam nggih. Sira puniki re ungkur pan loh de dumun ring pesawat telepon 0361 223361, talering WhatsApp 4 0895 7032 4550 nggih. Balik apisan 0361 223361. Om Sosiasu, selamat pagi.
3: Om Sosiasu, Radio Sumeng Gong Ge Krisna Kanti.
0: Ibu Gong Krisna Titiangan Kanton Ring Jero Nyalanang Sudarma Ring Jero. Dan kenapa ini ya?
3: Rapi Narasuma. Ini ke ibu nge.
0: Ibu Pertiwi.
3: Ibu Pertiwi, saya waktu pisan becek pisan publik bagan peniki. Titiang tamat dan uning napi, sekewantan titiang menghormatin Ibu Pertiwi, taler Ibu titiang pedidi. Ini pepohonan titiang status setiap 6 bulan, titiang ngarianin nonton beliau, aring pepohonan bunga-bunga, napi seluwirin ring pekarangan titiang status eling ke taler aringnya binatang. Karenang titia jangan kepelan bikul napi seluirin titiang ampun nuning melajah ring perempat oleh perguruan titia sampun sami sayangin titiang sunar sumer kewan dan tamat titiang kelintang titiang nengkan nuning napi di perempat sami oleh pelajaran perguruan wiki ake pisan petua-petua sing keempat titiang polis kenten sumber titiang lunas tuntunan bimbingan lalu titiang kuat menginjak Ibu Pertiwi titiang serato dilindungi ring hijau titiang menginjakkan kaki titiang serato dilindungi titiang hormat pisan sarang Ibu ini titiang tanuling napi sanitiosan nguwohin ada hajang niki angar kasih mangga selamat ayu sareng sami tu nanti sumber sareng gongge nanti sudah luas pada orang margi mangga selamat ayu rawring jero songkwang ketemu ping banget curang niki kutu waktu waring perempat tiang akeh boleh berguru ini semua ampuro ping banget yang mau pamit minta pendok sama Santi. Om Santi oh.
0: Inge seksama niang yoga nge 6 bulan cepok niki sampun mau piotonan aji mungkin dari tumbuh-tumbuhan nika pun tumpah uduh aji nge persembahan untuk tumbuh-tumbuhan nika makna dan juga ritualnya mungkin wenten ten kira-kira aji implementasi sana lain dari konsep Pancamahabuddha dari ritual pelestarian alam. Silakan aji
2: cik puniki seksama ring niang yoga puniki sampun persida napi kosane nincak puniki bakti nering ke wendanan Ibu Pertiwi nganutin ring napi wasane ring tumbuh-tumbuhan ring binatang puniki kebuku puniki otot niki penghormatan puniki wasane
0: penghormatan aja nge lebih tepatnya nge pengucapannya nge
2: waktu karena tidak pada saat niki semua binatang dan semua tumbuh-tumbuhan itu lahir
0: nge. Oh iya iya iya
2: nge dengan otot
0: nge logikanya sekali niki
2: penghormatan asap niki kemudian dengan melakukan sebuah ritual
0: penghormatan
2: asap niki bantannya sepun patah untuk kenten yang ring binatang dan sebagainya punika ngangen bantan dapatan ke pendapatan punika kene dapatan tapi dapatannya kenten nika kita memberikan apa penghormatan kepada binatang ketahui tumbuh-tumbuhan punika kenten nge kemudian puniki prosesnya puniki ritual puniki kalau kita bakti pada Ibu Pertiwi punika mestinya kita hormat kepada Ibu Pertiwi itu dengan melakukan sebuah ritual punika. Kalau ritual pada Ibu Pertiwi itu apa itu misalnya apa itu kan termasuk sungai.
0: Nah, berarti unsur air nih ke apa?
2: Unsur air. Jadi kita dalam hal ini kita melakukan kalau di Bali kita ada yang namanya Banten itu seperti misalnya ritual labu gentuh ring napi wasane ring segaru tawi ring pertiwi jadi mecaru pekelom dan ke. Nah itu salah satunya yang disebut dengan awenten di Bali kewasanin sanin wasa danu kertih tawi segaru kertih. Kalau ring pertiwi pun ike tumpak wariga salah satunya. Nika adalah warna kertih punika. Nah nika salah satunya kemudian danu kertih utawi segara kertih nika untuk apahnya punika. Kemudian aksi nyata yang kita lakukan dalam hal niki ritual yang di pertiwi punika adalah larangan untuk menebang pohon di tempat-tempat yang rawan. Larangan. Tapi kalau kita akan menebang pohon untuk keperluan upacara itu dan selanjutnya itu dilakukan penanaman kembali seperti tadi
0: nih, reboisasi.
2: Kemudian unsur air. Jadi unsur air itu lalu disucikan. Air itu tempat air itu disucikan. Jadi jangan mencemari sumber-sumber air. Segara kertih dan ukertih. Karena dalam hal ini ketika kita melakukan suatu upacara, nah kalau misalnya perayaan Nyepi kita kan ada melasti. Melasti ini pasti mencari sumber air di danau dan di segara atau di tempat-tempat sumber-sumber air itu. Karena itu ini harus hendaknya disucikan, jangan dicemari. Itu yang aksi yang kita aksi nyata yang kita lakukan itu adalah janganlah membuang limbah di tempat-tempat air mencemari daripada air itu sendiri. Nah itu yang paling utama. Kemudian dari unsur teja itu cahaya kita lakukan upacara. Jadi upacara yang kita lakukan itu adalah menjaga keseimbangan energi sinar matahari. Udah itu biasanya janganlah membakar sampah.
0: Masih menjadi polemik sih ya, sebenarnya ngiring sosial.
2: Janganlah membakar sampah besar-besaran itu sehingga dapat mengakibatkan pencemaran
0: kebakaran juga bisa jengge.
2: Jadi membakar itu adalah pencemaran daripada mengakibatkan pencemaran udara. Jadi pencemaran udara itu adalah darah ada yang dari karbon dan ada yang dari metal. Jadi jangan salah kalau pencemaran dari karbon itu misalnya jadi asap sepeda motor dan sepeda motor asap mobil dan sebagainya itu yang berbahan bakar minyak itu namanya pencemaran karbon. Tapi yang listrik itu bukan tidak mencemar, tapi itu juga pencemaran yang namanya pencemaran daripada metal. Nah itu, jadi kurangilah pembakaran seperti itu. Jadi bijaklah menggunakan yang namanya energi. Nah seperti kemudian itu dari unsur teja. Kemudian dari bayu itu adalah pencemaran udara. Kali pencemaran udara. Misalnya itulah bijaklah menggunakan yang namanya energi. Nah seperti misalnya kita lakukan pada hari raya Nyepi. Nah kan amati yang namanya amati geni.
0: Catur berata penyepian nih kajinya. Berata
2: penyepian itu. Nah itu salah satunya tempatnya. Jadi memberikan ruang jadi memberikan ruang bagi alam untuk beristirahat. Nah itulah pada saat sipeng dan nyepi. Nah itulah yang aksi kita lakukan itu adalah tidak menyalakan api pada 24 jam. Nah, jadi api itu termasuk listrik, termasuk daripada memasak dan sebagainya. Tetapi kita itu 24 jam api itu yang dimaksudkan di sini itu adalah tidak berlebihan. Jadi api itu adalah energi. Jadi bagaimanakah kita mengendalikan emosi? Nah, itu sebenarnya intinya kalau dalam buahnya
0: alit.
2: Nah, itu. Jadi itu bayu untuk bayunya.
0: Kemudian dan terakhir ada bagar yang panca mahabuta akase ajinge. Niki berarti dari adalah, unsur ruangnya aja ya?
2: Iya, akase itu adalah ruang.
0: Ruang.
2: Jadi dalam hal ini aksi nyata yang kita lakukan itu adalah menetapkan daripada zona-zona suci di mana manusia dilarang melakukan pembangunan fisik di ruang-ruang suci itu. Itu sebenarnya sehingga kelestarian ekosistem dan ruang terbuka hijau tetap terjaga. Okay. Sehingga Ibu Pertiwi ini akan menjadi lestari. Yeah, inilah bentuk bakti kita kepada Pertiwi. Nah, jadi ringkasannya hubungan elemen ritual hubungan elemen dengan ritual itu adalah dari unsur panca mahabuta. Kalau Pertiwi itu ada alamnya adalah tanah. Jadi pelestariannya itu kita lakukan pada kita tumpah udo.
0: Untuk tujuan ekologisnya mungkin
2: tujuan
0: api ini
2: Ki Aji. Ekologisnya itu adalah konservasi tanah dan reboisasi
0: pohon. Oh, konservasi tanah ya.
2: Kemudian apa itu adalah dari unsur panca mahabuta. Kemudian di alam itu adalah air laut, air atau laut atau danau.
0: Danau.
2: Nah, pelestarian ritualnya itu adalah melalui Segara Kerti.
0: Wenta nalar Danu Kerti ngejingge malisikinge.
2: Iya, kemudian perlindungan dan kualitasnya adalah tujuannya adalah untuk perlindungan dan kualitas daripada air itu.
0: Oh, sumber air kan
2: ngejingge. Sumber air itu. Nah, kemudian Teja itu energi atau surya atau api. Jadi ritualnya itu adalah mecaru seperti mecaru. Misalnya pekelem dan sebagainya itu. Nah, itu. Kemudian ini adalah untuk menetralisir dan keseimbangan daripada energi dan alam itu sendiri. Nah, itu. Nah, kemudian bayu itu adalah udara atau atmosfer. Jadi ritualnya itu adalah pada pelaksanaan hari raya Nyepi.
0: Akhirnya ternyata melakukan upacara ritual,
2: ya.
0: Akase
2: itu adalah ruang atau ruang atau misalnya disebut dengan kalau ruang itu di mana ya, di hutan, ya hutan. Makanya ada disebut dengan warna kertih dalam hal itu. Ya, jadi dalam hal ini adalah kita melakukan proteksi terhadap habitat yang berada di dalam hutan.
0: Hutannya, terus yang juga hidup dalam hutannya, Kentana Jingga, tidak hanya yang berpijak pada tanah itu tumbuhan yang tumbuh, tapi juga ada hewan yang harus dilindungi di dalamnya. Yang dimana Niki dari unsur mahabuta yaitu bagaring akase, Kentana Jingga.
2: Nah, okay. Jadi dalam hal ini kita memberikan ruang terhadap binatang-binatang yang kita gunakan untuk keperluan daripada ritual itu.
0: Ritual sendiri. Persembahannya kentan nggih. Contoh pun cara mecaru nika aji nggih. Kan wonten anggen tapi berkaki dua, berkaki empat aji nggih.
2: Nah, dalam hal ini misalnya kita mecaru menggunakan kidang itu misalnya.
0: Oh, mecaru napi nih ke wastana ji?
2: Misalnya ada yang namanya mecaru manca kelut, manca rupa dan sebagai panca wali kramo dan sebagainya itu. Nah, kalau kita dalam manca rupa itu misalnya kita itu misalnya kalau selatan itu menggunakan kidang. Nah, kidang atau kijang itu ada namanya pemade caru. Jadi pemade caru. Jadi ketika kita tidak dapat kidang itu. Kidang itu kan hewan langka, satwa langka. Maka kita bisa menggunakan yang namanya pemade caru itu. Kidang itu pemadenya adalah sampi atau godel bara gitu. Jadi godel yang bentuknya merah. Itu mungkin diperkecil lagi pemadenya itu bisa menggunakan ayam merah, ayam bing, ayam seperti itu. Nah, itulah sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan cara melakukan kalau kita tidak bisa melakukan yang utama, kenapa kita tidak melakukan yang madya?
0: Madya.
2: Sedangkan kalau kita tidak bisa melakukan yang madya, kenapa kita tidak melakukan yang alif?
0: Nah, seperti itu. Pilihan berarti ya, Jingge. Ya,
2: karena dari sana kita itu dalam pelestarian daripada
0: Pertiwi
2: ini itu kita dasarnya itu adalah rumusnya itu adalah ikse sakti desa kaletatu. Jadi ikse itu adalah tujuan. Tujuan kita melakukan upacara pelestarian itu. Ikse tujuannya apa? Ikse sakti itu kemampuan. Jadi sesuaikan dengan kemampuan.
0: Ikse
2: sakti desanya itu di mana? Di mana? Kemudian ikse sakti desa kale. Kale itu waktu. Waktunya itu itulah yang kita sebut dengan warige. Warige dewasa ale ayuning de wase. Nah itu kale tatua itu di kita harus sesuaikan dengan sastra-sastra atau kitab suci yang mendukung kenapa kita melakukan upacara
0: ini. Upacara ini. Ya, baik Aji. Aji niki untuk sesi diskusi menutup Aji tentang pelestarian lingkungan dalam teologi Hindu Bakti Ring Pertiwi Aji ya. Mungkin dari peran masyarakat pastikan sampun berusaha semaksimal mungkin ya dari sisi Buana Alitnya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ya yang sudah di napi wastane diberikan oleh alam kanten Aji. Untuk lebih menuntun kembali nih, Ki Aji, mengingatkan, menyelaraskan. Jadi, apa yang ingin Aji sampaikan untuk menutup perbincangan kita hari
2: jadi,
0: ini?
2: Jadi intinya ini adalah ketika kita akan melestarikan sebuah Ibu Pertiwi itu, jadi ada sebuah statement ya ini.
0: Terakhir
2: jadi,
0: nih, Ki Aji.
2: Jadi tidak ada waktu yang jelek untuk berbuat baik. Jadi tidak ada waktu buruk untuk berbuat yang baik dan tidak ada tidak ada waktu yang buruk untuk berbuat baik.
0: Baik, Inge Aji siap dicatat nih Ki Aji nggih. Aji Putu Suwana niki sampun kebandahan untuk gala kenten nggih menyelaraskan kembali mengingatkan kembali kenten nggih mangga panca indria kita kenten nggih bisa dimaksimalkan digunakan untuk melakukan persembahan, merawat kenten nggih selain ingat merawat diri kenten nggih Aji ingatlah merawat alam yang sudah memberikan segala penuhnya untuk kita kenten nggih memenuhi kebutuhan kita kenten di bumi
2: iki nggih. Bagaimanapun kita merawat diri kita, begitulah kita merawat
0: alam, ya. Salah satunya dari panca mahabuta bagiannya ring pertiwi unsur tanah kentennya sama seperti menyayangi ibu kita ini ke contoh salah satunya Aji ya dari anggota keluarga, dari sang ibu ya. Baik Aji Putus Wadah, karena niki sampun nampak ringgal jam sia puput dumun obrolan komunitas makin Aji ya. Suksema dahat Aji sampun mengedukasi masyarakat umat Hindu Sedarmo mogi-mogi mopi keno, yang dimintan atur gonget durung manut, ampurayang niki Aji ya penyanggeranya nih Aji ya, mogi-mogi poli kecundu ring rahina anggara selantarnya neng ya. Maka pesanting atur putang antu nguncarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Selamat pagi rekan Rai, kembali lagi di Gatra Bali bersama saya Gede Duta. Pemerintah Provinsi Bali memastikan anggaran penanganan bencana masih mencukupi untuk menghadapi musim hujan. BPBD Bali memiliki pagu anggaran sekitar 24,8 miliar rupiah, sementara BTT 2026 dialokasikan sejumlah 50 miliar rupiah dan realisasinya baru sekitar 50%. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan BPBD Bali telah melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana selama musim hujan. Pemprov Bali memastikan setiap kebutuhan penanganan bencana tetap direalisasikan sesuai kondisi meski tidak ada penambahan pagu anggaran. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat

0: Studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI dan Pasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.
5: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal weh mai mai mai mai
0: ya sajo salamnya modogen tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam. Ingi karatu dadani Surya Gustin Titian sarang samiring di jaja patamlingge. Menewenten ring jero ring geria ring merajan tau ring pamahan. Menewi talawenten ring margi niki kecunduk mawali sarang titian nangoman. Ring acara dagang gantal. Pastikan sampun Ratu dadan sareng sami panggil ditia ten kirang punapo punapi pasti kekenak niki nggih. Riki ring marga yang murut nomor 17 RR Iden Pasar genang lestari yang mewah ngawur yang seni lan budaya. Ditia ngomongan jaga pacang enter acara dagang gantal telah galah mlebu bos jam roras nanging pastikan sampun wonten kalih paledan nggih sesi ke pertama inggihan punika katur galah sang medwe ring galah mangken ring anggar niki pastikan sampun galah percang sadeweten ring widangan Badung. Inge dedane sarang sami Surya Gusti Ditya sane banget tresna kalawan sing ditiam demugi dedane sampun sayage ring dik cakepan napi yo sampun pastikan sampun sayage titiang dan ewe dikirim studio yang pastikan sarangan oleh Nak Bagus gede hutan iki anang e Om Swastiastu nang
1: Om Swastiastu Pak Man.
0: Nah, sampun napi mudhe gader.
1: Kenak-kenak iki Pak Man.
0: Song yang semar ketekane an perbawan ire. Bagus ngonyang-ngonyang keken jacara kungkung nyawan. Jani melahang ban ngabu kungkung ini pang presiden nyawaan main magruduk ngale kau taman anangi. Nah di kalang jani ini madan kungkung tu nak mau tamusan. Ada murupu nyawaan mekejang main tu tu. Mau ini topi ini jani nyanang satu. Wangsing itu ini madan kungkungan.
1: Kungkungan. Nah, tapi ini kekungkungan Pak Man.
0: Ini ke sampun salah satu tempat wadah genah. Tongos i madu ngoyong itu. Jadi yang nana umpamang Pak Man cara madu. Dijo mahal madu. Dijo ya madu mang nak kepanas pang dadi manis. Dijo ya dukitan pang dadi suka. Nah ke depan menene lan moyaso kerti. Nana panting gelah lah galah eh. Pak Man pacang nyangre semetuan sana ada di wibidangan jagat Badung. Yeah. Uli di Kelot, Kota Selatan, Kerobokan, yang kan pun Badung ngomong-ngomongi, ngangin-ngangin, kemambal, ke Sibang, jangkat. Yeah. Om Swastiastu. Nah, mungkin bintang sampai ini, yeah. Bu Lodra. Bu Ban Ban.
2: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Ada je. Luang sahaja.
2: Apa nak ikut paman yang tu?
0: Nak. Oh, nak galah nak.
2: Ye, saya narang paman. Saya narang ni kan paman.
0: Nganak ke tiang, gede, anang dutam.
1: Ingge, buk lu galo.
2: Ngede juta.
1: Ingge.
2: Narang yang tiang kami sinau ni ke paman. Narang de juta.
0: Ye, durus.
1: Durusan.

Darman Rago ni dadi nak lo dan di nak luweh istri mutamu.

bang sing ira gotuno yatno ngabu padewekan bang sing lemeno ira go makter ago pungas tawo lingih ida sangyang aji melarapan antuk mesedano ngadap nike dorain nang jagat nah ke bawah makin anggar kasih prabakat salah sidungil wenten semeton di tengah tu cater ngodal makin rahayu patut rahayu

0: Gitu saja dia bakin sayangi ramu tekian piana kasih ikin Raden nak mula munduk.
1: Nih Pak Man, saya semua bangga Pak Man. Sampun boleh nyarang yang ibu ladra Pak Man. Nih, sarang hati juga. Nih, tambah kata panggil gede Pak Man. Sejebak batang jinar bagi rasa dan lomba percik. Kita tancang sarang sami ke mantan masih witro Pak Man. Sarang hati juga nih. Tangkap mungkin nanti ramu santi, santi, rahayu Pak Man.
0: Ingi, suk semua sana terusan. Om Swastiastu.
2: Jarang Pak Man.
0: Ingi cerah niki.
2: Siang udah hari.
0: Pengubangan.
2: Siang lantur nih bini kini.
0: Inge.
2: Duh.

0: Napi ni kabari?
1: Di tiang mulu anak kenyih.
0: Tiang nak mulu anak kenyih kemik yang ke apa dana pengih? Oh jengis? Oh.
1: Ngeju wo mirah

0: Nga si Daka berasa sedih ke masa ke tak kalah nak dengan dia.
1: Bialih mati di tiang mirang.
0: Bilih-bilih ngaden pun ngemas ngalih nak buku titian. Yantan kelanturan resnone ya. Yeah.

0: Kelis tu hadi nambah nangnya nak di sat makan usade nak buka diam.
1: Oh, diam. Ra.

0: านนินติดติยาง
1: Sampun je di tiang repot ang sampun tiang sakit nemale jak ratu nambe dan di tiang
0: jeng langih kan
1: entar jak nyabo siap nyorangih kan siap betul.
0: Aduh mah tiang ubat Pak Man
1: nggih nggih raja
0: yang siar sareng sareng sami rekoreng studio nggih
1: nggih
0: sareng sejebak batan sinar bagi rasa
1: den lomba iki wedan salam Bu Dari
0: niku Pak Man
1: saking grup Cendana Oke dane guru Maderai Inan Bares Pengeraja Karya Putuaris Taler wenten guru niki guru Gani sane senang mapunio tidak bicara banyak kerja.
0: Iya itu dah bagus.
1: Ingin niki sami sedang netak anu niki bebek. Oh ingin lawar ya.
0: Yang makario niki ngarian lawar nih sarang sami.
1: Iya.
0: Aturan titian.
1: Suk semua.
0: Santi santi om.
1: Ingin suk semua titian. Sarang nyaman titian niki ring guru ring sengwan niki sarang sami udah begini kena lap do kario. Orin dugani bede-bede yang nahar nasi pangsing basang ni mood. Wentan terbuka, wentan wayan, dajau niki mekejang, wentan bapak ni gede. Ingin sarang sami kena. Bukit rahis sarang sami, ingin ada pembangun kembali niki. Ingin suk semua kaya niki tiang mempunyai bebek, artis niki bisik. Eh, ingin om tuas siap sudah kini niki. Ingin om tuas siap tu. Nggih. Ah, menawi sinyal mboten becik niki nggih. Malah siki rumun menawi ten intang mleh bos-bos. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Wah, lu udah sembong apa udah kasihnya?
2: Rahajeng siang Pak Mang Bagus.
1: Nggih, entar salam niki saking ketet bukal ni sing jana ban medar generasi penerus terus nambah niki ketet bukal. Wayan wayan wayan lece ulu dawi yang suat nyane mesti. mantun mantun sedan niki mesti sing sing jana ban nasi niki to.
2: Nggih rajeng nyarengin aja Pak Mang.
1: Nggih, intinya salam sareng tukang ukir cendana Betuyang bot nggih ring sengwan iki.
2: Oh, nggih, peka ukir rajeng mugi kenak nggih lancar rezekine. Nggih,
1: dalam enten saking jero mangku paom tiang niki endan.
2: Jero mangku mugi kenak nggih.
1: Pokoknya kontrak 9 juta jalan iki ru. Udianya ditu, do do. Iki tak ya. Aduh, kikinan, jadi semata yo.
2: Pak Mang mau kikinan, Pak Mang ye.
1: Nge.
2: Nyarengin aja pupus sinom nge.
1: Nge, niki guru Gandhi jaga ngartos
2: nge. Pak Mang tuntun.
1: Sarang-sarang.
2: Om swastiastu.

0: Ya kan Om?
1: Mas, serananya masih kincit.
0: Diatunah kau gitu. Serananya masih unuk walau nanging mana kan pendep kayun.

0: Wantang uladi kesuklan kayun kemurni kesucian mana nika imbo neliu nyandang tut ening.
1: Ini Pak Mang suksumu tang banget.
0: Suksumu sejen.
1: Ampurun naler onek onek nyanyi kirang langkung ni.
0: Ini.
1: Salam rahayu Pak Mang sekeluarga.
0: Suksumu.
1: Majeng ring dagang kantor batang sinar bagi rasa. Dan lomba plecing salam menyama dogen
0: nggih.
1: Sarbiase sembung. Prama santi pamang rahajang sugan.
0: Cuk semo lode.
1: Santi om.
0: Inge sampun kecawes akeh wong nggih makin ngiring mesanan bobot wendan sana lintan durus.
2: Kantun kesarang. Norma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.
4: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
5: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
4: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
6: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Lestarikan budaya.

0: Ida Dani sareng sami Bulodo sampun ngawit ke pertama ke idola tiang nih kang. Eh, mungkin lantun malah nene nyan ya de benado sing menek di Badung tiang nena buk ban Badung buk putri GWK durna dagingi Om Swastiastu. Nah, sampun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Ingin sarang syarat di je.
1: Yang saking sempidi, Pak Man, ini Bagas.
0: Dari, ini Pak Mira tu numen ini Bagas yang biasanya dari Kasem dia.
1: Ini Pak Man. Ingin. Mana sambal kedai Pak Man ge?
0: Ingin dagingnya dagingin.
1: Tapi yang ingat
0: nanti. Ingat.
1: Enam puluh yang dan manut Pak
0: Man. Manut.
1: Arang
0: sirat itu. Beh, akhirnya ke wenten nak bagus titiangi gede duta, anang duta. Wenten ke Sintia Mahadewi talar iki.
1: Jadi kawin tiang Pak Man.
0: Nak khusus Pak Man do. Ingin dagingin di Bagas.
1: Wah, dar manin. Mana das anak lana.
0: Nah, cening-cening bagus wo Darman cening dadi anak muani, dadi nak lana kita kesatuan dadi kebus kene bapak bapun nening.
1: Das no ase mare narabi.
0: Ane cien madan resnu kelawan ngasih kelawanan ala kirabi rabi dewonim.
1: Ngeru-ru upa jiwa.
0: Ngeru-ru kene madan pengupo jiwa ngalih sarining mertu.

0: Ohio. Adaring, kan ini bagat yang dia nak. Nang duta dewa. Kewa dia nak bagus, bisa setrum, bisa hilang. Ingat sana tiang daging balik, dagingin, dagingin. Ingat. Nah, nak tan becik ni sinyal lagi. Wawanin, wawanin. Ingat, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Bah, nak nyelak, nak nyelak, benar.
1: Dan tiang John iki Pak Nyoman.
0: Dan di John iki.
1: Iki yang Nini Nanda sedang.
0: Duh, benar bagi lebuk nyaman di tiang Nini Nanda.
1: Nini Bagas.
0: Nini Bagas.
1: Ini kita semua malih Nini Bagas. Tiang Nini Nanda di tiang salam kenal di tiang.
0: Iya, dulu Nini.
1: Ulatra, mesanaan, dahari mesanaan. Nih. Dit, mungkin ini tak mantap, kuih-kuih.
0: Ini malah kita perlu mau radio dulu, nge?
1: Oh, ampun, ampun, Pak.
0: Ini, cini.
1: Apa, Pak, Man?
0: Ampun.
1: Jadi, ampun, becek, nge?
0: Ini, ini becek saja.
1: Yang melajang sinom, Pak, nge?
0: Nge.
1: Sarang sidak, sirah, nih, Pak. Gede hitam,
0: nge? Oh, sarang gede duta. Nang duta, sarang go.
1: Gede duta.
0: Saking penate dan pasar timur.
1: Dan semangat, gede duta.
0: Gede duta, kenal, kone, ya.
1: Salam kenal deh Dita.
0: Nih Ratu,
2: salam kenal.
1: Ingat
2: kenal
1: yang menyeracun man sedang.
0: Ingat ke bago bapo bagus pidan pu tu.
1: Nih anak bagus nih.
0: Baik baik Dewar. Yang saja kini ingat ekekin Arjuno sekalo lo. Nih.
1: Ini kawet ni tak nyaman ni yang.
0: Ngai ngai.
1: Bos. Siti yang kapas kapas boleh.
0: Ingin nih bagas bu.

0: Apa dia?
1: Itu pacang poponin.
0: Itu nyandang bakal terima poponin tetandur nentum.

0: nyen pang saja umuh mentek diragan dewon itu cening
1: bagiang sekalang.

0: ngale kesentosan gumi bagio sekalo ke lawanan iskalo.
1: Pak Nyoman.
0: Tiang.
1: Sampun becik, tiang harus notari senang training.
0: Sampun, pun manut pada lingin seguru nindong, guru bilang harus jalan sinam, sampun.
1: Bu yang terbiasa, sap yang kali siki, seni sampun-sampun munggah, nge. Mau nikah Pak Nyoman yang diurung munggah, pengenung-enung salah. Dan paksa,
0: nih. Yeah.
1: Nah, malu jebol, angin galah. Eh, Pak Nyoman, yang mengatur tidak sejebatan sinar bagi rasa dan lemah plastik.
0: Iki bidan salam, Pak Nyoman. Pak Nyoman, ingat juga semua. Anak, salam ken dadong nih, wewe. Dadong wewe jer jer kenang benar rau tu wau saja pasang benar jek mulan saja pasang benar benar bagus bagus kau akwe cek maglo nasi puan benar pasang benar pasang benarnya salam tak gede duta nah oyang malu. Oh, dan saya rami malik alih penelpon boleh ke dia bin besik pemain duana. Bin duana. Salam kita dong. Wewe kuak kuak. Ngesuk semua.
2: Om swastiastu.
0: Swastiastu.
2: Pak Mang.
0: Yang.
2: Rahajeng Anggar kasih perang.
0: Bakat.
2: Tiang badung uban.
0: Yeah.
2: Jagi ke pelawon iki jagi maturan mecenger meludik nah.
0: Nah mecenger dulu Bu Uban Badung.
2: Kemarin daneng ya nunas tuntun Pak Mang. Om swastiastu.

0: Apa dengar?
1: Udah adi makonya.
0: Mau kejang Arin, Arin beli to dewa.
1: Adi kesop jaya kato.
0: Nang dap-dapi bang seken dewa agio matur.

0: Pang Presidio Jaya Dewo Nijani Yudin Bendotonan.
1: Inggih, semua Pak Man atas nyani.
0: Kirang langkung, niki nak begat-begat.
1: Inggih, niki angin Pak Man. Kus-kus dik kedik angin nanggi. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba percing. Pak Man titiang tu semua sampun boleh titiang nyarengin. Makin titiang jadi berangkat ke pelawat. Pasar jadi maturan. Suk semua sarang sami. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ini suksema. Boleh mana siki? Udang ni pun? Oh, mana siki boleh. Ini ada ini, durus. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Beh, udah iwe. Ini nak? Ini
2: ada nyarang, Pak Man.
0: Ini.
2: Tapi niki boleh.
0: Gini ada kawan lah.
2: Dados bangkur.
0: Dados.
2: Ayy. Angi-angi. Iya, Pak Man. Swastiastu.

0: pingkali ido dan ipun sareng sami.
1: Yadin wenten sametan titiangnya.
0: Suryo Gusti nitiang semeton titiangnya.

0: sane prosedur rauh renggalah ke dina mangkin lugur yang ketambat nanti tiang matur dah weni
1: inge paman tukumut
0: inge
1: juga di tiang sarang sami mugi kena paman kena ngelantur sarang sami pengentor paman nge
0: susama
1: inge galah turun udah weni madalan tumun
0: inge
1: om santi santi santi om
0: inge dadane kakak nunggu dikinge sempun jam sholat mau dikirang langkung nunas geng pangampur nge susama.

Akhiran Rai, karangan bunga yang menjadi simbol ucapan maupun ungkapan duka didorong menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi timbulan sampah. KLH Bali menghimbau masyarakat mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam serta memilih bahan organik seperti janur, kulit, atau kertas jagung. Kepala KLH Bali Imade Dwi Arbani mengatakan penggunaan bahan organik dinilai lebih mudah diolah dan terurai. Anggota Komisi 3 DPRD Bali Imade Raiwarsa turut mendorong penggunaan bahan organik maupun tanaman hias yang dapat dirawat dan ditanam kembali setelah digunakan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
3: Ya bisa, kalau mau usaha.
2: Aku maunya instan.
3: Aku sih ogah.
4: Emang lagi cantik.
3: Mending susah dulu, cantik kemudian.
2: Bingung.
3: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
5: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
6: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin gue hari talen.
7: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
5: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 4, RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kain Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglar. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Mereka yang setiap hari berjuang hanya untuk sesuap nasi dan berharap lebih baik untuk hari esok. Kemiskinan garis yang bisa dipatahkan dengan bekerja keras dan disiplin. Kemiskinan bukan takdir. Kita bisa mengubahnya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

tekit prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Jam roras, nih.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Pasukan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas Rajahan Kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda. Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Rekan Rai, senang rasanya Deduta bisa kembali menemani ruang dengar Anda di acara Rahin Ayu Teras UMKM edisi Selasa, nggih, tanggal 15 September 2026. Nah, Rekan Rai, Deduta ingatkan kembali acara niki bisa Rekan Rai sekalian saksikan melalui RRI Digital, streaming rri.co.id dan juga live Facebook program di 4 programa budaya. Nah, Deduta akan menemani Rekan Rai selama sejam ke depan nih, sampai pukul 13 WITA bersama narasumber yang spesial Deduta hadirkan kali ini. Nah, jika di hari-hari sebelumnya kita sering membahas tentang ukiran kayu dan juga seni mematung di Bali, kali ini Deduta sudah kedatangan senimannya langsung dan pemilik usahanya, yaitu Bapak Iwayan Sugiteng, owner dari Lembong Gite UMKM asal Bali yang bergerak di bidang industri kreatif kerajinan kayu, khususnya patung kayu. Akan Rai, kali ini kita akan membahas terkait dengan eksistensi kerajinan patung kayu. Akan Rai, mari kita sapa Bapak Wayan dulu. Om Swastiastu, Bapak Wayan.
1: Om Swastiastu, Bapak.
0: Pak Wayan, bagaimana, sehat nggih?
1: Nggih, sehat
0: selalu nggih, Bapak nggih. Nah, Bapak, mari kita kenalan dulu nih dengan usahanya Bapak yang bergerak di industri kreatif kerajinan kayu nggih, Bapak, kita nggih. Nah, boleh ceritakan dulu, Pak, awal mula berdirinya Lembong Gita puniki.
1: Hai. Selamat siang, Bapak. Astungkara, semuanya sehat-sehat. Tiang perkenalkan nama Tiang Iwayan Sugita, yang akrab dipanggil Pak Lembong.
0: Oh, Pak Lembong.
1: Dan
0: kenapa bisa panggil Pak Lembong, Pak? Karena nama usahanya kan, Dan?
1: Karena Tiang memang nama panggilan kecil dia kan Pak Lembong. Pak Lembong, Pak Lembong, Lembong gitu. Ya, setelah nikah dia berniat untuk memberikan nama juga dari sebuah usaha kerajinan patung kayu yang dia lakoni sendiri juga dengan usaha kerajinan patung kayu Lembong Gita.
0: Ya, gitu. Lembong Gita.
1: Iya. Awalnya, sebelum dia membuat nantirikan niki usaha kerajinan patung kayu Lembong Gita ke niki berdiri tahun 1999.
0: Pak nggih. Sudah artinya 17 tahun gitu
1: ya. Itu semenjak anak tiang waktu nike baru berumur 8 tahun kan.
0: 8 tahun
1: ya, ya, gitu. Nika sudah tiang mulai berdiri kan usaha patung kayu Lembong Gita, dan tiang sendiri melakukan usaha dari awal sebelum tiang buka kerajinan puniki. Tiang sudah dari belajar untuk melakoni kegiatan kerajinan patung dan mematung ukir ini. Itu tiang sudah mulai semenjak SD.
0: SD ya, Pak?
1: SD, sekolah dasar kelas 6.
0: Kelas 6 SD?
1: Iya, kelas 6 SD.
0: Kenapa demikian, Pak? Apa karena orang tua pengrajin juga atau bagaimana, Pak?
1: Enggak. Orang tua tiang kan petani. Bapak sama ibu tiang petani. Karena tiang juga di lingkungan keluarga petani. Kebetulan teman-teman seangkatan tiang itu juga berniat untuk belajar ngukir. Saat itu tiang sendiri sama teman-teman adik-adik juga waktu nikah, kakak juga waktu kakak-kakak misan. Saat nikah sepertinya ada dorongan untuk kita belajar untuk anu. Nah, dan saat itu memang sedang apa namanya itu
0: lagi tren-trennya lah,
1: lagi ya. Tren saat belajar ngukirnya itu. Ya. Saya sendiri ini keikut, ikut dan juga merasa tertarik, tertarik juga seneng, artinya di dalam pekerjaan itu dia sendiri menikmati juga dengan senang hati untuk melakukan pekerjaan seperti ini, ya, dan sampai saat ini.
0: Sampai saat ini, artinya sudah berapa tahun Bapak menggeluti ini?
1: Saat
0: lebih dari itu, 30 tahun kayaknya.
1: Ya, saat itu tahun 84 84 atau 88 ya. Nah, saat ini sudah mulai belajar, mulai awalnya belajar untuk belajar ngukir.
0: Dan artinya sudah 32 tahun Bapak menggeluti gini nggih. Seni memat patung kayu niki dan kerajinan kayu niki. Nah, Bapak kan bilang tadi bahwa Bapak itu merasakan kesenangan sendiri nggih saat melakoni kegiatan mematung niki atau melakukan kegiatan kerajinan kayu niki nggih. Nah, apa sih Pak kegiatan yang bagaimana sih Bapak yang merasakan kesenangan yang paling dalam nih ke? Apakah saat membuat bentuknya atau saat mengerjakan detail-detailnya Bapak merasakan senang nih ke?
1: Pertama waktu tiang belajar, pertama kan belajar ngukir dulu. Tiang belajarnya nih ke di Desa Guang.
0: Desa Guang.
1: Desa tetangga Desa Guang.
0: Di Sukawati ya.
1: Dan saat itu setelah diberikan pelajaran untuk dibuat util, bahasanya Nike terbungel Lugano, sudah dibilang tamat, artinya tamat bisa untuk membuat ukiran seperti Nike. Di sana letak rasa sukanya,
0: sukanya.
1: Suka dan bangga bahwa diterima, dibilang itu wah, pekerjaannya bagus. Lalu diberikan tingkatan yang lain lagi, ya tingkatan yang lebih lebih rumit atau lebih besar lagi untuk tantangannya untuk dalam ukiran gitu. Ya, sehabis itu diberikan lah patung, artinya mengukir patung. Dulu kan baru belajar dari kayu glondongan itu kita buat beberapa aja bentuk ukiran. Sekarang diberikan patung, nanti di patung itu udah kita tuangkan ukiran-ukiran yang ada dalam bentuk di patung.
0: Patung itu. Ya. Artinya awalnya ke mengukir kayu, habis itu baru membuat patung kayu.
1: Baru diberikan kesempatan untuk mengukir di sebuah patung.
0: Nah, menurut Pak yang panggil Pak Lembong mana?
1: Baik.
0: Nah, menurut Pak Lembong puniki apa sih yang paling susah dari membuat patung kayu puniki, Pak Lembong?
1: Yang paling susah, tiang sendiri sudah merasakan Niko dari awal kita pembentukan bahan baku. Ya, bahan baku kadang-kadang kan kayu itu tidak kita mempola, artinya kita lihat kayu yang itu dia membawa bentuk sendiri.
0: Oh, jadi dari kayunya kayu saja sudah kelihatan bentuk apa nih yang bisa didapatkan gitu.
1: Itu yang sering kali tiang pikirkan di dalam kayunya itu. Kita melihat kayu setelah ada lekokan bagaimana dalam bentuk kayu itu kita tuangkan sebuah karya gitu, sebuah karya dalam bentuk patung orang atau patung dewa atau patung apa nih ke di sana dah kita sekalian bisa langsung masuk di sana gitu untuk dikerjakan apa yang lebih bagus, apa kayaknya itu yang baik kita buat dalam bentuk kayu yang seperti ini gitu
0: nih ke
1: di sana dah makin banyak yang rasa tantangan yang ada di itu tuh artinya makin ter gini
0: makin tertantang
1: ya tertantang tergugah untuk terus seperti juga ya.
0: Jadi makanya, melihat gelontongan kayu ini harus bisa dibentuk nih gitu Pak ya, harus bisa dibentuk jadi patung nih
1: ya, kurang lebih seperti ini kalau dapat ini.
0: Nah, seperti yang Pak Lembong bilang nggih, pengrajin kayu niki memiliki nampi wasan karakter yang nggih, karakter pada karya-karya niki. Nah, untuk karya-karya dari Pak Lembong puniki apa ciri khas atau keunikan utamanya nggih dari dibandingkan kerajinan kayu lainnya, Bapak?
1: Ya, perjalanan ini ya, di samping itu berikut di pengalaman dalam proses pembuatan patung itu. Yang paling gini, waktu saya mengerjakan sebuah karya itu di kayu cendana yang panjangnya 4,5 meter.
0: 4,5 meter, Bapak.
1: Ya, di sanalah artinya dalam hati kebanggaan yang tak gini ya Tanya, artinya tidak bisa dibayangkan itu sampai bisa menyelesaikan tiang sebuah karya itu dalam bentuk patung di kayu yang tingginya 4,5 meter. Dan kayu itu kayu cendana, enggak kayu ya. Di sana artinya kita punya, saya sendiri punya tantangan yang betul-betul harus bisa saya lewati dalam hal itu. Memang sih tiang kerjakan patung itu waktu ini ke patung yang tiang kerjakan bukan milik tiang, tapi tiang ambil apa namanya pekerjaan orang ya, dikasih orang untuk menyelesaikan sebuah karya di kayu yang panjang 4 meter, kayu cendana.
0: Jadi napi hasilnya Pak di kayu 4,5 meter nih?
1: Saat nih ke tiang ada di dalamnya nih ke cerita Cina, patung-patung Dewi Kuan Yin, ada Fei Kong, ada Jiliut, ada Kuan Kong, semuanya nih ke ada naga, semuanya nih ke udah ada di dalamnya,
0: dalam
1: ceritanya nih ke.
0: Oh, artinya satu kayu yang panjang yang 4,5 meter nih ke Bapak ubah menjadi berbagai karakter dalam mitologi Cina kenten nggih. Dan beberapa patung kenten Bapak nggih yang bercerita kenten. Keren sekali ke, Bapak. Ya. Dika berapa minggu pengerjaannya Bapak?
1: Itu 3,5 tahun.
0: 3,5 tahun. masuk akal. Karena sudah pasti detail-detailnya nggih diperhatikan sekali Pak Lembong nggih. Jadi karya-karya Pak Lembong niki ciri khasnya nika tentang dewa-dewa Cina nggih kebanyakan nggih.
1: Iya, kebanyakan dari dewa Cina.
0: Oke, dan kenapa Bapak memilih untuk membuat patung kayu niki yang berdasarkan dewa-dewa Cina atau mitologi Cina niki?
1: Ya, saat kemarin tiang belajar untuk mulai masuk di patung-patung Cina kan. Saya suka sekali untuk melihat gambar-gambar dulu. Ya, gambar kan ada foto-foto sebuah patung yang sudah selesai. Mungkin patung itu dari Cina langsung, mungkin patungnya menarik-menarik sekali. Dari sana tiang mulai tertantang untuk bisa melakukan seperti ini, ya. Melakukan menyelesaikan pekerjaan yang nika. Tiang sukanya di sana kan. Kalau di dalam pekerjaan pun seperti nika Pak. Artinya walaupun pekerjaan nika sudah dianggap selesai, kalau tiang lihat ada yang kurang atau bagaimana nika, pasti tiang ambil ulang lagi. Tiang ambil kerjakan lagi sampai betul-betul tiang merasakan bahwa itu
0: benar-benar selesai gitu.
1: Nika dah seperti dalam pikiran tiang untuk membuat sebuah karya nika memang harus betul-betul masuk di pola pikiran semua.
0: Artinya Diki memang Bapak Lembong Diki mengerjakannya dengan benar-benar perfect kenten nggih. Sesuai yang diinginkan kenten nggih. Tidak menerima niki detail-detail yang kurang kenten Pak nggih. Karena pasti bakal kepikiran Pak nggih sebagai seniman nggih. Kalau ada kurang-kurangnya kenten.
1: Gitu juga. Ya seperti yang dikatakan banyak orang kan seni itu kan relatif ya, seperti ini ke tapi dengan rasa suka hati kita mengerjakan itu, hasilnya pasti beda. Iya,
0: benar.
1: Seperti
0: Bapak
1: ini kan.
0: Seperti Akran Rai bisa lihat Niki ya, patung-patung yang sudah dibawa sama Pak Lembong Niki. Deduta sangat kagum Niki karena detail-detail yang kecil Akran Rai Niki sangat bagus sekali Niki. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak Lembong Niki, untuk buat satu patung Niki yang Bapak buat Niki menghabiskan berapa lama waktu pengerjaan Bapak?
1: Bilang dah satu patung Dewi Kwan Yin, dengan tinggi yang hampir Niki 35 cm.
0: Ah, iya,
1: hampir 35 cm. Mm-hmm. Kalau ini anak-anak juga full, tidak ada halangan untuk mengerjakan ini sampai selesainya 15 hari.
0: 15 hari ya, Pak Gis.
1: 15 hari.
0: Nggih, artinya sekitar 2 mingguan, Bapak.
1: Iya.
0: Iya. Nah, artinya ini Bapak sendiri yang mengerjakan semuanya.
1: Kalau tiang sendiri memfola, artinya memfola membentuk sebuah gini, habis itu tukang finishing atau tukang halus, tukang ukir lagi beda.
0: Oke, oh, ya, jadi Rika. Bapak menentukan polanya dulu, pola dulu, dibentuk dulu.
1: Ya, dibentuk.
0: Baru
1: ya,
0: nanti ada rekan yang mengukir detailnya.
1: Ya, gitu.
0: Oh,
1: ukir.
0: Okay.
1: Abis itu yang kasih muka juga
0: beda lagi.
1: Beda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Semuanya ini profesional juga di bagian itu. Tenaga tiang kalau di profesional bagian ukir, dia khusus mengukir.
0: Mengukir.
1: Ya, oh, memang itu pun profesional, artinya orang yang terpilih untuk ukirannya yang bagus, yang gini, yang rapi dan yang bagaimana. Kan banyak juga kadang-kadang dalam satu ukiran itu bentuknya sama tapi kerapiannya beda.
0: Beda, ya, gitu. Artinya ya, masih ada detail yang kurang tertinggal. Artinya Niki Bapak pengerjaan satu patung Niki dikerjakan 3 orang kan tadi.
1: Iya,
0: Nah, Bapak Wai, Pak Lembong Niki nggih, sebelum kita lanjut Niki, mungkin bisa diberitahu Niki rekan Rai, siapa tahu setelah melihat patung Niki berminat kan untuk membuatnya nggih. Bisa diberitahukan di mana lokasi tokonya Bapak atau mungkin galerinya Bapak, bisa diberitahu kami?
1: Iya. Tiang patung, usaha kerajinan patung kayu, yang tempat usaha tiang di Jalan Pasekan, Banjar Pusah, Desa Batuyang Batu Bulan Kangin.
0: Batu Bulan Kangin.
1: Kangin, ya. Artinya nama usaha tiangnya Lembong Gita.
0: Lembong Gita. Ya. Kalau dicari di Google Map sudah bisa Pak Ngeh?
1: Sudah bisa.
0: Nah, karena yang ingin melalui Niki, lihat-lihat dulu, siapa tahu ada yang kecantol, Niki bisa langsung cari di Google Map di Lembong Gita. Nah, Bapak, kalau misalnya ada rekan Rai pendengar Niki yang pengen lihat-lihat lewat sosial media, apakah ada Pak sosial medianya Pak?
1: Di FB ada Pak.
0: FB,
1: di Facebook, ya.
0: Boleh diberitahu pendengar kami apa nama gininya?
1: Klik aja di FB Lembong Gita 123. @gmail.com.
0: Oke.
1: Ya, di sana.
0: Artinya di Facebooknya Niko di Lembong Gita.
1: Iya, di Lembong Gita.
0: Dan, nah, kalau misalnya keren Rai ini Pak, di Facebook lihat yang bagus nih, ada yang di scroll bagus nih patungnya, bisa nggak pesen langsung nih lewat Facebook?
1: Sangat bisa.
0: Sangat
1: Pak.
0: Bisa. Ya,
1: request itu bisa. Kapan pun nanti menurut juga yang di request maunya yang seperti apa. Kalaupun dia sendiri bayarnya bawa gambar atau bawa motif seperti ini, seperti bisa.
0: Oh, jadi bisa request nih sesuai keinginan.
1: Sesuai dengan bisa.
0: Keren, Pak. Nah, kalau request nih ke apa? Misal request nih, apakah harus bawa gambar sendiri atau bisa Pak, saya pengen gini nih? Cuma pakai lisan aja atau harus bawa gambar mantan?
1: Seperti ini kau juga bisa Pak.
0: Oh, jadi lewat lisan juga
1: lewat
0: bisa.
1: Lisan juga bisa ya.
0: Gini. Artinya Pak Lembong, saya pengen patung yang seperti ini. Yeah. Bapak langsung membayangkan, oh bisa saya buatkan nih gitu.
1: Bisa.
0: Nah, kerenai yang tertarik nih Kingi dengan kajinan kayu patung Niki, bisa langsung menuju ke tokonya Pak Lembong, bisa cari di Google Maps di Lembong Gita, atau mungkin yang pengen lihat-lihat lewat sosial media bisa di Facebook nih di Lembong Gita juga. Nah, kalau gini Wentan Bapak, WhatsApp mungkin untuk WhatsApp. Usaha
1: WhatsApp belum.
0: Belum Wentan nggih. Jadi lewat ini mantan nggih Facebook dulu nggih. Nah, Bapak, selain di toko Bapak niki, apakah Bapak sering buka-buka stand nih nggih? Pameran kinten pernah Bapak? Ya.
1: Saat ini dan sampai sekarang niki kan tiang masih ada di stand pameran Bali Bangkit.
0: Oh, Bali Bangkit di Art Center ada ya. Di gini nggih Kesiranawa.
1: Iya, tepatnya di depan sebelah kolam di bawah gedung Kesiranawa itu.
0: Ini ke. Oke.
1: Ya, yang ada stand di sana Lembong Gita.
0: Nah, Bapak, sekarang kita bahas nih nggih untuk perkembangan seni ukir dan juga patung kayu niki secara general. Nah, menurut pengamatan Pak Lembong sendiri, bagaimana minat masyarakat, minat pasar niki, baik itu lokal maupun mancanegara terhadap patung kayu puniki Bapak?
1: Ya, baik Bapak. Sampai saat ini artinya peminat patung juga yang bermain di usaha kerajinan patung ini masih relatif bagus. Artinya pembelinya pun juga lumayan. Artinya peminat beli untuk kerajinan patung ini lumayan. Kadang-kadang seperti ini ya, Pak. Kendalanya juga banyak di dalam proses pembekalan anak-anak untuk mau ikut belajar dan menekuni kerajinan patung kayu, kerajinan ukir ini untuk selanjutnya ini agak sulit bagaimana rasanya ya, sulitlah didapat untuk anak-anaknya biar
0: tertarik
1: mau, ya biar mau, artinya tertarik dulu, setelah itu melakukan di dalamnya, setelah itu agak sulit untuk tahun sekarang dan kedepannya nanti itu yang sendiri harapkan bagi anak-anak yang memang ada berniat untuk belajar pematung, belajar ngukir dan lain sebagainya itu, Nike harus diberikan perhatian khusus sebetulnya. Yang minta untuk yang berkaitan dengan seni dan budaya ini kan harus kita lestarikan, kita budayakan seperti ini dan harus berregenerasi selanjutnya
0: nih, biar nggak jadi napi pidana ada kene, biar nggak gitu aja pangsengok tergenu kenten.
1: Ya, ini ada harapan tiang sebetulnya tiang sudah masuk di harapan nanti seperti ini ya, anak-anak untuk sekarang ini kan sudah versinya seperti cepat saji, cepat gini
0: gitu aja. Mungkin karena itu juga Bapak nggih, artinya mereka tidak mau melewati proses panjang untuk membuat patung nih gini. Pengennya biar itu sekarang mau sekarang ada ya, seperti yang Bapak Lembong bilang.
1: Instan seperti ini kan. Anak-anak sulit kayaknya untuk mengarahkan dia biar merasakan dulu untuk bagaimana pembelajarannya, untuk prosesnya bagaimana dulu setelah niko memang sih pekerjaan yang seperti ini tiang rasa untuk anak-anak sekarang nih ke lebih banyak gengsinya lah seperti ini ke tiang
0: gengsinya,
1: ya tiang lihat artinya sebetulnya kalaupun ini memang ditekuni atau bagaimana tiang sendiri juga merasakan yang anak-anak yang cuman sebeberapa yang masih untuk alunya nih ke tidak kurang pekerjaan Pak.
0: Waduh,
1: sampai kita apa namanya itu nunggu berbulan-bulan untuk dapat giliran biar bisa dikerjakan barangnya satu itu. Nah, itulah untuk satu orang ya, jangan ya. Kalau
0: mungkin mereka takut gini Pak, maksudnya satu takut kotor seperti yang Bapak bilang gitu, gengsi gitu. Padahal mereka belum tahu bahwa bahwasannya Niki banyak uangnya. Karena kan enggak cuma lokal Pak nggih, mancanegara juga kan tertarik dengan patung-patung kita juga nggih Pak, seni-seni kita. Nike yang mereka enggak tahu padahal banyak duitnya. Iki kan seperti yang Pak Lembong bilang, enggak mungkin Niki enggak laku apalagi kita pariwisata Niki Pak nggih. Cuma mereka belum merasakan saja Niki uangnya. Iki artinya di Bapak concern di regenerasi kan ini generasi mudanya nggih Bapak nggih. Nah, mungkin untuk gininya Bapak, Niki kan saya setahu saya Niki banyak kelas Niki di sekitaran Ubud terutama Pak, kelas untuk mengukir Niki dan beberapa anak muda Niki terutama yang wisatawan Niki, wisatawan lokal maupun mancanegara Niki tertarik Niki untuk ikutan kelas Niki. Apakah Bapak mungkin ada rencana Niki membuka kelas ngukir kayu Niki atau buat patung gitu untuk kedepannya?
1: Yang sangat tertarik dan ingin sekali ya, ingin mau sekali untuk melakukan artinya membuat seperti ini kok Pak. Tujuan tiang biar untuk kedepannya nih kok tetap ada gitu, tetap artinya ada, tetap ya, tetap melestari seperti ini kok kedepannya ke tetap. Itu dah tujuan tiang sangat tertarik untuk kalaupun memang harus ada membuka kelas seperti apa tuh, yang mau ikut. Nah, artinya sejauh mana nanti untuk melihat perkembangan dan perjalanannya seperti apa nih ke, ya nih sangat tertarik untuknya nih ke. Karena saat kemarin Niki bilang juga di Ubud, di Mas kan di sana memang ekon untuk patung. Bahkan tiang sendiri sering ngancung, artinya menjual hasil karya patung ngacung kesana, di arsop ya. Dulu sekitar tahun awal 2000-an ya Niko. Lebih banyak di sana artinya pusat dari kininya tiang pasokan untuk membawa patung. Artinya menjual patungnya.
0: Pak. Nah, Bapak Niki tiang sedikit penasaran Niki karena Niki kan tiang lihat kualitasnya sangat bagus Niki Pak nggih. Nah, biasanya Bapak menggunakan kayu napi Pak nggih untuk Niki patung-patung pun Niki yang Bapak hasilkan Niki.
1: Kebetulan yang tiang bawa semuanya Niki yang dipajang depan nih semua dari kayu cendana Pak.
0: Cendana gitu.
1: Ya, dari kayu cendana.
0: Napi Niki membedakan kayu cendana dengan kayu lainnya Niki?
1: Sangat jelas Niki. Karena membedakan kayu cendana itu pertama kan bau.
0: Oh, ya. Kenten.
1: Dari kayu itu kan dia berbau harum dia kalau cendananya.
0: Oh, ada bau harumnya.
1: Iya. Di samping yang kedua itu serat juga warna kayu. Itu yang sangat menarik kalau kayu cendana.
0: Oke, jadi ini keunggulannya nggih. Nah, kalau ini kan Bapak khusus menggunakan kayu cendana niki nggih. Apa pernah Bapak kesulitan niki mencari bahan baku kayunya niki?
1: Sampai sekarang niki sudah berapa tahun lalu sampai hari ini siang terkendala juga untuk pemasok kayu cendananya. Jarang sekali yang untuk mendapatkan itu sulit
0: gitu ya, Pak.
1: Sulit sekali untuk yang dapatkan kayu cendana. Kalaupun yang ada sekarang ini itu pun masih stok yang dulu.
0: Oke.
1: Ya, itu kayu cendana Sumba, cendana Sumbawan.
0: Oh, dari Sumbawa. Ya,
1: itu kemarin emang sih langganan tetap rutin dia bawa 2 bulan atau 4 bulan, 3 bulan sekali dia bawa. Tapi untuk 7 tahun yang lalu ya, 7 tahun sampai sekarang ini enggak pernah ada kayu Sumbawa yang datang.
0: Oke.
1: Nah, yang dengar juga langganan-langganan itu di samping memang sulit mendapatkan kayu dan membawanya juga sulit untuk bawa masuk ke Bali. Ke Bali gitu.
0: Jadi ada kendala di sana gitu, Bapak. Gitu. Yeah. Nah, kalau misal nih Pak sama sekali tidak mendapatkan kayu cendana, gimana niki strategi Bapak untuk mengakali lah kenten istilahnya dari segi bahan baku yang belum ada niki.
1: Tiang patung-patung yang telah tiang buat ini kan memang selain kayu cendana itu kan masih ada juga kayu panggal buaya yang tiang buat patung-patung ini. Dari kayu panggal buaya, kayu suar juga, kayu waru, ya, kayu gaharu, ya, nike yang masih agak gampang lah kita dapatin bahan bakunya.
0: Jadi memang niki perlu juga didukung dengan sustainability lingkungan gitu Bapak. Baik, artinya baik. Supaya pohon-pohon niki juga tetap ada lestari, apalagi pohon cendana niki Pak nggih, karena niki bahan bakunya. Jadi ya akhirnya Rai, janganlah menanam sawit. Iki jaga lingkungan kenten nggih, karena kita kan di Bali juga tahu dengan tri kayu tapi kok lupa
1: ya, tri
0: hitekarananya ya, supaya kita tetap ini dengan lingkungan kita juga. Nah Bapak, mungkin untuk inovasi kedepannya adakah Bapak niki untuk usaha lembong kita niki kedepannya ada mau berinovasi atau mungkin mau membuat desain patung yang lain kenten?
1: Tiang masih banyak rencana ini, masih banyak rencana.
0: Bisa di-spill dikit Bapak.
1: Ya, mudah-mudahan disehatkan semua ya. Artinya tiang masih banyak rencana. Di samping ini ke, tiang kan masih ada bahan yang belum sempat tiang pikirkan. Nike kayu cendana yang panjangnya 2,5 meter ada, tiang mau tuangkan di sana buat kerajinan patungnya di sana dulu untuk satu. Yang satunya lagi sudah berjalan pengerjaannya itu sekitar 40% sudah ada ya. Sudah ada yang 40% tapi belum rampung, artinya belum selesai. Itu yang mau tiang
0: kerjakan
1: sampai finish biar terlihat juga hasilnya nanti.
0: Gitu. Boleh spill sedikit Pak, yang 40% ini Bapak mau rencananya mau bikin apa nih Pak?
1: Sama juga. Patung-patung dari Dewa Cina kan. Dewi Kuan Yin, Fei Kong, Kuan Kong, Naga. Nike sudah space-nya yang buat yang sudah terlihat 40% nya itu.
0: Semoga niki lancar niki rencana Bapak Lembong niki, supaya kita juga semua niki bisa melihat hasilnya niki. Coba bayangkan niki yang ukuran senti aja bagus banget, apalagi yang ukuran meter-meteran dan lain. Bapak, sebelum kita lanjut, Deduta akan buka line telepon niki. Siapa tahu wenten niki dan Rai yang ingin tapi wastan nika untuk bertanya niki atau mungkin tertarik dengan patung puniki nggih. Kan Rai Deduta coba buka dulu niki line teleponnya. Kok hilang ini ya. Oke, Deduta tunggu line teleponnya di 0312233361 atau bisa juga di WhatsApp niki nggih. Di WhatsAppnya Pro 4 di 0895703245505. Yang ingin bertanya niki tentang kerajinan kayu atau patung kayu dari Lembong Gita niki, usaha Lembong Gita, hasil karya dari Pak Wayan Lembong gitu nggih panggilannya nggih, bisa langsung niki nggih di WhatsApp ataupun di telepon 0312233361 nggih. Nah, kita kembali membahas niki kide Pak Lembong nggih. Nah, itu kan tadi ininya Pak Lembong nih, tujuan pribadinya Pak Lembong untuk kedepannya mau bikin patung patung gitu, gitu, patung yang sekarang sudah 40% berjalan iki nggih. Nah, Pak Lembong, kalau Pak Lembong melihat sendiri niki ke depannya usaha-usaha niki atau kerajinan kayu puniki bagaimana ke depannya Pak Lembong? Apakah akan berkurang kinder mengrajinnya atau bagaimana Pak Lembong, atau mungkin tiba-tiba berjaya ini?
1: Ya baik Pak, kalau kerajinan patung kayu ini yang tiang geluti sampai saat ini itu sudah menginjak tahun
0: 32 gitu nih, atau
1: tahun ke-32 sampai saat ini. Mm-hmm. Dan untuk selanjutnya, ini biar tetap eksis.
0: Tetap eksis.
1: Artinya untuk menarik teman-teman atau pelaku usaha atau pemula ini untuk belajar menggeluti kerajinan patung ini, biar tetap semarak dan ramai. Ya, untuk kita jaga seni dan budayanya lokal Bali ini, terutama dalam kerajinan patung. Ini akan semoga tetap berjaya di kedepan, di kemudian harinya. Artinya sini tetap dalam niat dan punya kekuatan, artinya kekuatan kita harus menjaga seni dan budaya ini lewat kerajinan patung, dan melestarikan dengan pembelajaran anak-anak lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Tiang lihat artinya kedepannya nih akan tetap mempunyai gaya tarik tersendiri.
0: Gaya tarik ya. Sendiri pasti tetap akan lestari.
1: Tiang memiliki artinya pikiran tiang sendiri untuk kedepannya nih, kalaupun ini memang harus tetap dijaga dan dilestarikan dan dibudidayakan, terus tetap dikerjakan dengan sepenuh hati, ini ke depan pasti jaya. Pasti. Iya.
0: Nah, Bapak Niki, kan Bapak sebagai pengrajin dan pelaku usaha sendiri Niki. Nah, menurut Bapak Niki, adakah bentuk Niki, bentuk dukungan yang paling dibutuhkan oleh UMKM kria seperti Lembong kita Niki dari pemerintah Bapak maupun dari komunitas agar industri Niki seperti yang Bapak bilang tetap lestari, tetap kokoh Niki Pak?
1: Iya. Yang minta untuk dukungan dari pemerintah, sebetulnya ini kan sudah masuk di era yang lebih lebih canggih,
0: era digital.
1: Di samping transformasi dan informasi yang tetap masuk di media sosial dan lain sebagainya, juga perlengkapan alat kerja yang kita miliki itu harus ada berinovasi lagi. Artinya kita untuk alat-alat kerja seperti sekarang ini masih manual, biar bisa untuk memprosesnya lebih cepat lagi, dengan tidak mengurangi mutu dan kualitas kerja. Itu kan sekarang ini sudah ada sentuhan-sentuhan seperti mesin rotor dan lain-lain sebagainya. Itu kita bisa menggunakan semua alat itu di media kayu, di media kayu ini kan. Itu yang perlu sedikit ada dukungan untuk perlengkapan alat kerja yang seperti saat ini. Selain seperti biasanya itu kita gunakan secara manual. Sekarang biar ada sedikit sentuhan dari apa namanya alat-alat yang lebih canggih lagi ya, seperti ini ke. Ya, itu dalam artian kita kan lebih cepat kita bisa memproses.
0: Ya. Benar.
1: Artinya kalau dibilang untuk satu buah karya patung itu sebetulnya kalau manual kita mengerjakan sampai 3 minggu, sebetulnya kalau kita pakai bantuan alat alat kerja, bantuan ya, seperti ini ke kita bisa kerjakan sampai 2 minggu seperti
0: minggu,
1: ini
0: ya. Kan itu yang hemat-hemat waktu ya, juga
1: dengan,
0: nge,
1: dengan hasil yang sama bahkan bisa lebih bagus
0: lebih
1: dari
0: bagus,
1: ini
0: nge. Tapi tetap juga tidak walaupun pakai alat yang terbaru tetap ada juga jiwa kan, ada sentuhan-sentuhan seni dari manusianya juga pengge biar tidak tidak terlupakan nih kan, kita di Bali juga percaya taksu kan, taksunya Pak Lembong dalam membuat kayu kan juga ada kan. Nah Pak Lembong niki kita sudah agak mepet niki waktunya nggih. Nah, niki satu gini deh Duta ingin minta dari Pak Lembong niki pesan gitu nggih, pesan apa yang ingin Pak Lembong niki sampaikan mungkin untuk para pelaku UMKM kriya lainnya atau mungkin untuk anak muda nggih yang mungkin untuk mempertahankan eksistensi dari kerajinan kayu dan juga patung puniki Pak. Nggih, silakan Bapak.
1: Baik, Bapak. Saya pengrajin patung kayu Lembong kita. Cuma memberikan masukan juga ke arah yang lebih maju ke depannya. Artinya untuk anak-anak dan pecinta seni patung kayu yang lain, mudah-mudahan bisa realisasi, bisa jalan ini selanjutnya dan bisa membawa nama dari hasil karya patung yang dibuat ini masuk di kancah yang lebih tinggi.
0: Lebih tinggi.
1: Ya, di samping itu untuk anak-anak pemula jangan sampai lepas, artinya jangan sampai lepaskan ini kerajinan kita, kerajinan patung. Bilanglah ini sudah warisan, ya, warisnya yang perlu kita jaga, juga perlu kita rawat dan teruskan. Nah seperti itu, jangan sungkan-sungkan kita untuk belajar dan menekuni kerajinan patung. Karena seperti pengalaman Tian sendiri, kita melihat hasil harus berproses dulu.
0: Berproses dulu Pak ya. Enggak ada yang instan
1: hasil,
0: gitu.
1: Sebelum kita lihat hasil ke depannya, harus melakukan sesuatu dulu, berproses. Jangan sampai lelah, jangan sampai berputus asa untuk berproses. Nah, seperti ini kau. Artinya niat untuk terus menekuni usaha kerajinan ini. Biar kita sama-sama untuk bisa berkolaborasi dalam bentuk ukiran-ukiran dan lain sebagainya nih ke depannya bisa menghasilkan karya-karya seni yang lebih bagus lagi,
0: ada inovasi-inovasi yang baru lagi kan,
1: yang seperti itu dah harapan yang untuk ke depannya bagi anak-anak juga generasi dan pelaku-pelaku usaha yang lain biar semuanya sama-sama memberikan dukungan buat anak-anak biar mau biar mau dan melakukan pekerjaan ini.
0: Terima kasih atas waktunya Pak Wayan Sugita, owner dari Lembong Gita. Deduta dan juga kawan-kawan Sawitra 4 niki selalu mendoakan niki nggih agar apapun inovasi yang dilakukan oleh Pak Wayan Sugita dari Lembong Gita pun niki selalu lancar dan selalu sukses ke depannya Pak nggih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Deduta nantikan niki karya-karya patung dari Pak Wayan Sugita atau sering dikenal dengan Pak Lembong niki nggih. Nggih kerai asa punika sene paside katurung ini mangkin, ewang ini mangkin siang puniki nggih. Nah, Deduta cukupkan acara Rahina Ayu teras UMKM puniki. Suksemo Pak Wayan Sugita sampun mampir ke Perempat. Terima kasih atas waktunya. Nggih kerai ngiring masandakan dumun melalui bos Deduta Pacang Wali nyarengan kerai Deduta tutup acara niki dengan Pama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan meraih peristiwa kebakaran di Kota Denpasar meningkat pada Agustus 2026 dengan mencapai 51 kejadian, tertinggi dalam 8 bulan terakhir. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar mencatat 215 kasus kebakaran yang salah satunya dipicu kondisi kemarau panjang sehingga lingkungan lebih kering dan mudah terbakar. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Denpasar Imade Triana mengatakan kebakaran pada Agustus didominasi kejadian di lahan kosong dan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena hujan belum turun secara merata. Triana menambahkan pencegahan juga membutuhkan peran masyarakat melalui kewaspadaan serta edukasi yang rutin dilakukan Damkar kepada sekolah, masyarakat, PKK, dan relawan mengenai pencegahan maupun langkah menghadapi kebakaran. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Rajang siang, Kang Raim, wali nyarangin dari frekuensi 106,4 MHz, 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Wali keserangin gede duta, ring acara ngelila ulangun, nanging. Deduta nenten je newek niki, wenten sawitran deduta niki.
1: Putu Ari,
0: nyarangin deduta, ring siang mangkin. Semeton, Kang Raim, sane arse niki, menggonjakan sereng Putu Ari taler request tembang utawi megatre malebos di utah pacang buka ring lain telepon 0363223361 taler keren rai juga bisa niki colek-colek kita berdua nggih melalui WhatsApp ring nomor 0895703245505 dan keren rai jangan lupa niki nggih keren rai bisa juga niki colek deduta sarang Putu Ari niki lewat Facebook program budaya RRI Denpasar. Nah, Putu Ari sedurung kita cuap-cuap ya. Sapa-sapa para pendengar kita nih. Deduta sudah siapkan sebuah lagu nih dari Lolot.

0: Judulnya Nyujuh Langit. Okay, ah, dari Putu tahu nih lagunya?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu. Nah, kalau belum tahu, mari kita putarkan. Iya.

0: puniki kantun kesarengin oleh Putu Ari Miwah Beli Duta Ring acara ngelila ulangun siang puniki. Nah, iwawu sampun kepiar sayang punika lagu saking Lolot Band Sanimo Murda. Napi nika westane Nyujuh Langit ya Beli Duta. Jadi lagu Nyujuh Langit itu merupakan lagu yang membahas tentang ambisi perjalanan hidup manusia gitu.
1: Kenten,
0: ya jadi kan di liriknya ada nu ada buin mani gitu.
1: Artinya masih ada hari
0: masih
1: esok.
0: Masih ada hari esok untuk
1: jangan
0: kita.
1: Menyerah kenten.
0: Ya betul, untuk belajar.
1: Belajar gitu. Jangan menyerah. Jadi rekan Rai jangan menyerah mengejar impiannya, dan rekan Rai jangan menyerah mengejar Beli Duta dan juga Putu Ari ya. Karena kita akan kok ke bahasa Indonesia ya. Beli Duta pacang sangre diki rekan Rai ring lain telepon 0312233361. Sebetulnya sana arsa nunas tembang utawi megatre utawi kenalan iki dalam sarang Putu Ari. Silakan silakan silakan. Ring sangre Putu Ari.
0: Inggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih sarang sira niki.
2: Sira tiang.
0: Aduh, sira tiang.
1: Sira ya tiang niki.
0: Sira ya tiang niki. Dari mana?
2: Agus Nyedut.
1: Ini Agus niki.
2: Nggih.
1: Ini Agus.
2: Bau nyidang nelpon dari Duta.
1: Punapi niki, punapi wenton kesibukan. Oke, entar.
2: Ini ulung kan Agustus teh.
1: Ih. Men sampun sampun sehat niki.
2: Mungkin kari di galangnya bilang diiling.
0: Aduh, duh mugi lekas sembuh nggih ni Agus.
2: Ini kira ngarangan niki tiang.
0: Niki wentan Putu Ari, mahasiswa magang niki tiang ring pro 4.
2: Nih salam kenal Putu Ari kalau ini Agus
0: ni.
2: Yang nak kapa-kapa boleh nyarang kan bidang niki.
0: Ingi, kita kenapa duh mugi lekas sembuh.
2: Bawa
1: ni dengan kerja cari nikah. Artinya berjodoh nini ni. Salam titi angge.
2: Hanya
1: ada kita. Tenapi nini.
2: Bawa
1: ni dengan
2: melajak
1: jalan
2: nikah.
1: Kenta. Bawa
2: cara nak cini mungkin ada
1: kita tidak kena. Nih kang dumu nini ni. Yang penting bisa sehat.
2: Bisa berjalan.
1: Nampak
2: jangan tidur
1: saja. Ya di pas Nini tidur niki nanti Beli Duta yang akan menghibur nih.
2: Hibur Niniknya Beli Duta yang sekarang nggak ada sekarang Niki Beli Duta.
0: Iya.
1: Nini. Nini kayu nunas tembang tapi menggatra niki.
2: Nunas tembang kita pun Beli Duta.
1: Tembang napi niki Nini kayu.
2: Tembang napi. Ada uli dengan pengen.
1: Ada uli.
2: Iya, ada tanda dos nakal.
1: Tanda dos nakal, gitu.
2: Ini nak nakal.
0: Beli Duta nggak boleh nakal gitu. Maksudnya.
2: Tanda dos nakal, sekarang dia hari ini.
0: Waduh, enggak
1: ini. Tanda dos nakal.
2: Selamat berkarya gitu dan ampun dan tanda dos nakal kalau Nini kene pun nakal. Doman genten.
0: Nggih.
1: Tanda dos nakal genten nggih, Nini nggih.
0: Ada Beli Duta?
1: Niki ten ketemu Beli Duta, dia ketemu.
2: Tanda dos nakal.
0: Mungkin lagu lainnya
1: kayun Saneliana niki sing kapok-kapoknya.
2: Iya ampun dan kapok-kapok niki.
1: Ya nakal sing kapok-kapok terus nah.
2: Kapok-kapok
0: boleh kan domen ampun tua kan ngomong ngoyong. Ini kampun makin harus istirahat nini Dumun.
2: Niki nak yang boleh ngampat di sanga ampun ngaya ampun dan kan melihat yang di Muntarang yang nyampat jebol sultan uning yang ke warung tahu yang jat mau beriuk di kentangnya di samping ada
1: oke
2: bersadar nak suung rumah tanah rumah sih pun kaya yang gelur-gelur Ampun dapat nganang yang di desa.
0: Oke. Ampun harus banyak-banyak istirahat.
1: Istirahat dumun.
2: Dan ampun ini nak nakal.
1: Ampun sengapok kapok.
2: Sengoyong-ngoyong.
1: Sengoyong-ngoyong. Dan di warung ngedak.
2: Artinya.
1: Tenapi ini. Ini
2: yang unah sama di kisaran kali. Kalau
1: jempol, tentan calling calling nak nini baru tentan menek. Inggi, benjang calling
2: calling dulu tangis. Inggi, panggilis kena, tentan panggulin ngarangnya. Tak kenyal masa nini tidur kan?
1: Nah, inggi nini. Ya, terus.
2: Malah jebol sudah mana selamat sarang kaleng
1: ini.
2: Ingat ngoling-ngoling ini aja semua ini dan panggil sekitar.
1: Astungkan.
2: Paling benar.
1: Inggi.
2: Ini kau kan cerita. Sudahlah nanti nampun kolingnya dan kita bagus. Ikan yang tentang nomor Dek duka
1: mesti sini bawa pinginnya. Inggih malih bos, inggih malih bos nih. Eh, sukses nih Age.
2: Eh, sukses sama dek duka. Pengajian tiang galah.
1: Inggih.
2: Mangke ini Age mau pamit.
1: Inggih.
2: Alihnya mak dalang guling.
1: Inggih om santi om sukses mon ini Agus saking mengui sampun nyarengin di duta taler putu hari. Inggih dua gini ini Agus sehat lekas sembuh. Nah ini Agus sembari niki ngambil galeng male bos ditunggu nggih tembangnya nih. Semoga bisa menghibur nanti nggih. Nah ya Ari buka malih siki nggih penelpon nggih. Nggih kan Rai sane arsa niki nas tembang utawi gate.
0: Ring
1: 0361223361. Ring sangga putu Ari.
0: Om Swastiastu.
2: Salam kenal
1: ye. Ampura dumun tadi putus-putus niki sarang nini sira niki.
0: Nini Bagas saking Winangan Sempidi.
1: Nggih, salam kenal nggih nini
0: nggih. Salam kenal nini. Sampun apik
2: Gatra.
1: Oke, enten nggih. Artinya hari ini kita berjodoh nini Bagas nggih.
2: Bangun
1: ya pangdengaran ini ulung. Oh inggih. Kayun temang nggih.
2: Dek Uli kira kan ada sarang Widi Danang
1: nggih. Widi Widiana sarang Dek Uli sane. Oh inggih. Dulu tak carikan dulu nggih.
0: Heeh.
2: Ayo, ingin ini antah monitor niki yang penting sedikit video
0: ini. Oh nggih, tan kenapi nggih. Inggih, maksud semua Nini.
1: Nini Bagas nggih,
0: butuh hari nggih. Saking undangan
1: Sempidi. Nggih, Nini Bagas niki tembangnya ne de duta berikan niki rindu ayang nggih. Semoga Nini Bagas juga rindu dengan kita nggih. Setelah pulih munggah niki untuk pertama kali dan berkenalan dengan kita berdua. Nggih, putu hari ngirim sandakan dumun nggih kita. Putarkan dulu niki tembang requestan dari Akadan Rai. Akadan Rai tetap Satya Rimpro 4 RI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan Rai Kandang Sarang Impro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan Rai Kandang Sarang Gede Duta Sarang Putu Ari. Yeah, pasti kering. Acara ngelile ulangun. Yeah, Putu Putu.
1: Ari.
0: Ari. Ngiring kita mau buka lagi enggak lidah punya? Mau.
1: Iya, ya, buka lagi Kak Duta.
0: Buka lagi. Nah, ini. Ini akan lagi sana Aksa. Wih, sudah ada yang masuk nih.
1: Oke, langsung aja ya Kak Duta. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ajarin.
1: Iya.
0: Adi Rajang wengi.
1: Rahajeng sudah.
2: Aduh, sudah semua ini cikun-cikunan.
0: Tenapi.
1: Tanten galang ya.
0: Ampun, kau dumun
1: niki. Sarang sirah
2: niki. Ya ngap, mah kaciran dari Tapanan, Jalan Pasar.
0: Mah kaciran, kembali berjumpa kita.
2: Kita.
0: Yeay.
2: Sarang
0: Putu Ari.
2: Saking Natu Ari.
1: Saking Ubung, tinggal di Ubung, Mi.
2: Saking Natu.
1: Saking Ubung.
2: Ubung.
1: Ya. Heeh. Nih,
2: sarang tenang.
1: Nih.
0: Napi?
2: Nak gendeng.
1: Oh, nas gendeng.
0: Nas tembang, nggih, tembang Napi niki, Mbak Kaciran.
1: Benin
2: napi.
1: Napi nggih.
0: Supir bemo
2: kan.
0: Supir bemo kan. Nah. Pasti nostalgia nyopirin bemo nih.
1: Napi jadi penumpangnya, demon.
2: Kan
0: supir bemo pertama. Artinya dulu senang naik bemo nih ki Mbak Kaciran.
2: Kita. Kita dapat jodoh.
0: Napi?
1: Jodoh.
0: Oh, jodoh. Doakan nggih, Mbak nggih. Doakan nggih.
2: Terus jadi jodoh nang.
0: Inggih.
2: Daftar tuh.
0: Inggih. Mbak Kaciran ten menduwe cucu niki, Mbak Kaciran. Siang
2: pun cucu dia pun enggak pun duwe
0: pun lah buyut.
1: Oh, pun lah buyut.
2: Sudah kawin.
0: Oh, iya.
1: Sudah nikah semua nggih.
0: Beh ten ngorang-ngorang Mbak Kaciran. Eh. Bercanda Mbak Kaciran.
1: Ingat itu Kak Duta.
2: Masih ganteng
0: ya. Ah, Mbak Kaciran juga cantik. Mbak Kaciran.
2: Boleh, Kak.
0: Kang ya.

0: Siksama. Om Santi, Santi, Santi. Om, yeay.
1: Siksama punikim, lah kaciran, saking, widangan, tabanan ya, Kak Duta.
0: Ingat nih ke putu hari, ngalih ya. Jodoh.
1: Iya, Kak Duta duluan dong. Yeay,
0: semeton, kan Rai, sana wenten, niki cucu, cowok, niki sana jomblo, niki
1: lah. Jangan dong, Kak Duta, Kak Duta. Kak Duta, niki yang langsung, harusnya mencari. Niki. Jangan dong.
0: Ini 0312233361, semeton sana. Arsa Diki Surah Uning Diki gelah cucu.
1: Nge-request tembang aja Kak Duta. Oke.
0: Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Aduh Om Swastiastu. Marah man gede Gus.
0: Marah kok kita masuk Diki. Bukti ya Diki. Bukti
2: Diki Gus. Dan kakak nih. Kakak dan amoring acing je, wau mungkin 3 harinya.
0: Okey, entah.
2: Eh, wau sih buka ni.
1: Habis
2: liang-liang di perempat sebat, habis sebat lagi liang-liang.
1: Begitulah siklus kehidupan.
0: Mbak Duta kangen Niki sama Bu Pera. Dari waktu ini udah berapa bulan gak ketemu ya di udara ya.
2: Rasanya 1 tahun ya.
0: Iya, gak pernah dengar merdeka-merdekanya lagi nih.
2: Tidak ada obral ketawa.
0: Gak ada yoga ketawa kita.
2: Bener. Apalagi cantik-cantikku ini yang lagi magang.
0: Iya. Kemarin yang ketemu Pera ya.
1: Iya.
2: Foto-foto lagi.
0: Ah, iya.
1: Iya dong, harus foto-foto.
2: Foto lagi ya.
1: Iya.
2: Ya, begitulah anugerah yang Maha Kuasa memberi kita sebagai persatuan, kesatuan perempuan RI. Untuk bersaudara.
0: Bersaudara, benar Niki Bu Pera. Bu Pera, kan boleh cucu cowok Niki.
1: Kak Duta, nepo. Nak bercanda nih kan nih.
2: Nah, Pira harus bercanda ya, Gek.
0: Jangan serius-serius ya, Bu Pera ya.
2: Cuma kaciran tuh udah umurnya 1 abad.
0: Masa, Bu Pera?
2: 100 lebih dah beliau.
0: Tapi masih kencang dari suaranya.
2: Ya, Bu Pera aja ngojek. Biasanya diantar dikasih uang 10 juta. Dekat jaraknya ada 100 meter, dikasih 10 ribu untuk beli minyak.
0: Oke. Iya. Dekat sarang Bu Pera.
2: Oh ya.
0: Kapan-kapan di Duta kamu nih?
2: Nah. Uli Badung ngojek Mas John di Duta.
0: Dan ngalih Bu Pera maksudnya pantai Dingah Merdeka.
2: Kan ada Jaya Prana ke Pekana nepuin dah Leon Sari. Jangan curiga deh, ini canda deh. Didengar ini canda bercanda ya.
0: Emang bercanda kan kita selalu bercanda Bu Pera.
2: Perempat ini seriusnya. Tadi maunya naik itu ada bikin patung itu.
0: Hilang tombol telepon tiang ijak kader paling tiang.
2: Kertas
0: tombol.
2: Aduh. Tinggi dangan dah naik nih pun dah kon ngai patung cucu di tu ngajaknya patung.
0: Nika pun Bu Pera telah pesuplah pidet yang hilang tombol tiang.
2: Aduh.
0: Kagia.
2: Ya, belajar sana sama diri Duta. Ya, nanti supaya agak lebih pintar sama diri Duta.
1: Ini ampun panutannya Kak Duta.
0: Panutan gede. Diri Duta panutannya Bu Pera.
2: Supaya lebih duta daripada duta.
0: Dutanya ada duta ya.
2: Baru dapat kesawahnya. Tadi serius apa nak kesnya alisnya.
0: Mau pecok ya alis.
2: Padahal jam gini belum dapat penggasa. Bisa ketawa deh duta coba dong.
0: Jadi Bu Pera ngalih sebat segitang
2: dalam pasar tabanan ini ya. Sepi ya jalani, rame ya jalani. Namanya kita jadi dagang nih harus gini.
0: Harus dijalani.
2: Ya, soalnya Rainan Gus ya.
0: Oh iya Rainan.
2: Ada odalan banyak di seputaran Pulau Bali ini banyak odalan sekarang. Ya ada Mogi. Itu pertarung kemargian. Petirtan mang de damuh rahayu.
1: Rahayu. Setata rahayu.
0: Mang de ngidang kede
2: nggih. Ini ada teman yang lagi kecelakaan kecil aja aja anak soalnya di Kota Tabanan sedang pembongkaran. Hati-hati teman-teman di jalan. Udah tak bantu tadi ya. Banyak teman bantu ya. Hati-hati di jalan ada sedang di Gajah Mada sedang pembongkaran besar. Iya,
1: benar. Gitu. Macet tadi Drika.
2: Iya, itu udah sering kecelakaan saudara kita gitu. Hati-hati di jalan, supaya selamat.
1: Semoga sehat dan selamat semua, Kentan.
2: Benar, ge. Di kalau kita berjalan di manapun ya supaya bisa hati-hati.
1: Iya.
2: Tapi matane makin nak rainan gede petirtan milahan makin mira ge budaya Bali teh kenan gengge. Nah sice wenten kecelakaan kecil mang de cepet sembuh seperti biasa.
0: Inggih Bu Vera.
2: Inggih de duta sareng ge bekekali nih kah?
1: Ari mantan?
2: Ari mantan? Ya. Ari mantan kemar tiga harinya ya?
1: Iya, ada tiga. Ari magang beda lagi.
0: Oke, ini kemar tiga.
2: Rasanya hari ini perempuan Eri kemar tiga, nah kayak
1: stream. Kadang-kadang salah sebut. Kadang-kadang dia yang jadi mau dayu Ari di sini.
2: Agung Ari, Utu Ari, sekarang Ari, ya bagus.
1: Yeah.
2: Ari itu bagus. Pembukaan hari.
0: Hari pembukaan.
2: Hari pembukaan. Cater warang ngeranang di duta.
0: Iya.
2: Ada warang ngaran Bu Vera.
0: Nida angin Bu Vera Bu.
2: Ari. Nya asane enggak nges.
0: Nya. Asal Bu Vera nyenjek ngidangin tiang gede.
2: Harus itu harus kita belajar. Belajar tuh terus sampai ke liang kubur kita juga belajar gitu. Iya, kita hidup titipan kok gimana nanti kita diambil enggak tahu juga kan guys ya.
0: Iya kan pun cengingat apa.
2: Iya, apa yang penting kita bisa ketawa. Bisa juga nyesel, bisa juga sedih, bisa juga marah kan? Nah, jadi duak
0: nih. Udah duak nih Ibu Pera aja. Panutan suhu.
2: Sama hari duak sekali ya. Ya, itu aja. Ya teman-teman enggak gini nanti. Pokoknya salam sehat semua pendengar Perempat RI. Dimanapun berada, mari kita menjaga kesatuan persatuan Republik Indonesia atau Perempat RRI. Deduta lagi siaran sama Ari yang Santi. Selamat bertugas. Kurang lebihnya Bu Vera mohon maaf. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Inge Bu Duari tadi ini ke Bu Vera yang selalu ditunggu-tunggu ketawanya. Inge akan lagi boleh niki malih siki penelpon sana kayun megatre tapi inge kan ya inge boleh galah megatre ngiring akan lagi sana arse ring 031-22-3361. Halo Om Swastiastu.
3: Halo Om Swastiastu.
0: Iya Nini Ita.
3: Rajang siang deh duta.
0: Rajang siang Nini Ita.
1: Rajang siang nih.
0: Pun api gak ada niki.
3: Nano nih seger tengok.
0: Ayo sadis setengah tengok di cakap taluk lebang tengok.
3: Kalian seger lum.
0: Oh, enten lagi sakit niki ini.
1: Sedang tidak enak badan.
3: Seger lum, nu maro nu nu nih pemulih.
0: Oke,
1: dan boleh skena Nita.
3: Nanti pun aku gatro deh duta.
0: Ya duta sehat sudah pasti.
1: Ya, sehat juga nih kini.
0: Ini
3: siang.
0: Boleh salam-salam Niki.
3: Nih, magatro deh coba apa nenek temang.
0: Nggih, dursang deh nenek dursang.
3: Yang temang nenek aku sing dari nakal. Aduh, sing temang neten terus nakal.
0: Oh, pantas aja kali tiang itu dah.
3: Sing dari nakal. Paling deh dutang kali yang neten terus nakal. Kalau judul lu sebutnya sing dari nakal, kalau penyebutan
0: kan kan.
3: Masuk semua deh duta. Batuk-batuk pilah nih deh duta.
0: Oke, dan cepat sembuh nggih nenek
3: nggih. udah dua kali ke dokter nih.
0: Yes, sampun man pulih ke dokter.
1: Ampun nang lali kan ngajak ngobat nih kan.
3: Nih, ampun. Nih masih ngecuer-ngecuer gengguna patena radian usah deh duta.
0: Oke, enten.
3: Main ira.
0: Pantes, enten mungah dari tadi.
3: Iya, kita jajah muka lawang kan main ira.
0: Nggak pasti selalu
3: di kan. Kenapa mah beliar aku radio kan main. Yana mbak kan nyidang, sepeda nyidang, yang ini senyata nang abang sih nyidang di radio.
0: Oke, dan elap ya si abang, elap apa nih, elap.
3: Kecuali ngali ojek.
0: Iya.
3: Mbak tuh nini pun api gatro, dan ini ayuna. Lo kena raja, Pak Depi nyarang itu duta. Oke, nah udalan makin diko dalan make makin udalan nih udah duta.
0: Ini dua ning ainang.
3: Nih, nah wau san anak-anak klinangke udalan di kabo-kabo.
0: Oh, kenten.
3: Nih, pedayan di batur kabo-kabo, ampun nangkil wau bo klinangkil mau jalan magae kita sungguh saja nih gede duta.
0: Oke.
3: Nih, nenek kan ngijang.
0: Nah kan deduta Diki ngibur sekarang butuh hari ya.
3: Ini Diki mau butuh kebiwa semua. Mau marani payet. Bantan udah sekar satu. Nggak emas. Nggak bintang. Udah kena rajeng. Diki liong es nyaranya semua. Bantan nenek Dania sarang kakek. Bantan Pak Yanar bodot mancung. Gumbiang Sri Kekeran Waegi. Bantan Ciro ini kebuannya kapan kita semua buani cuda sarang sami deh duta.
0: Inggi nih ta.
3: Sarang sami kena raja ngamargian suadarmo orangnya angar asem perang bakat.
0: Perang bakat ya.
3: Napi jarah makin perang bakat sih kita
0: ini. Ah kenten ampun ini.
3: Deh duta ngalih masih perang bakat masih tuh semua jadi mau dampingan tuh bakat tuh colek tuh deh duta.
0: Nyen colek dan kini ni. Dan tak ada colek ni.
3: Ini kalala menyarang ini kapedas semua kapedas. Itu semua dia duta. Sekarang kali mendok kena raja bos waspada dia rek kenti jam kudon ki.
1: Entos jam 4 nanti ini kan ini.
3: Ai nggih mendok kena satu nggih. Semua
0: untuk kalian
3: nenek mau pamit om
0: Santi om. Inge om Santi om. Yesus semua nenek Ita sampun nyarangin deduta sarang putu hari. Inge. Nah kan rai niki wenten colak-colek niki inge saking bu putu kebo iwe seneng nyarangin deduta. Taler weh krunya kata weh punya kru deduta niki. Nggih, taler niki wenten Bu Eka Sempidi. Nggih, sana nyarang deduta sareng Putu Ari ring rahina mangkin. Nah, taler niki wenten salam-salam juga ring Facebook wenten Bli Oko Mulyarte sana nyarangin saking Padang Sambian. Wenten juga niki Nini Dania saking Widangan Sanur sampun nyarangin deduta taler Putu Ari nggih semua Nini Dania. Putu Ari dua ning sampun kalah niki. Mari kita tutup acara pun niki. Suk semua akan raih sana sampun nyarangin deduta sareng Putu Ari ring raih mangkin. Suk semua sampun request temang len colak-colek niki. Semoga kita bisa berjumpa lagi ring acara ngelila ulangun berikutnya. Kang Rai puputan duta sarang Putu Ari antuk para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Selanjutnya, tanpa eksekusi yang berkelanjutan, program tersebut berisiko berhenti sebagai wacana seremonial belaka. Ia juga menanggapi sejumlah langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membagikan praktik transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan integrasi sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM berbasis PISA di sejumlah sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kota Semarang, Jawa Tengah kembali mencatat sejarah di bidang keagamaan dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional. Kota Semarang terakhir kali menjadi tuan rumah dalam kegiatan keagamaan terbesar bagi umat Islam di Indonesia tersebut pada tahun 1979, yaitu MTQ ke-11. MTQ Nasional yang berlangsung tanggal 11 sampai 20 September dipusatkan di Kota Semarang dan disebar di 12 lokasi. Sebanyak 2.200an peserta yang terdiri dari 1.700an peserta inti dan 491an peserta cadangan akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

104 FM, Cuba Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan, sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Karena biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di
2: tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik. Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Sinabung masih ngebul-ngebul.
2: Ya, batuk-batuk sikit.
1: Masih, ya Allah. Ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih Bang Kiki?
2: Baik, di siang

0: Nah untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih Bang Kiki?
1: Insya Allah sudah hadir di studio kita.
0: Oh sudah hadir, oke okay, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
1: Doktorandus Dr. Khairul Anwar. Beliau, okay. beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitpam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
0: Oke siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya. Tapi sebelumnya baik. Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Pro 4 Medan yang bisa dihubungi berapa?
1: Supaya nanti bisa dihubungi. Yang ingin juga berinteraksi nanti di 061-846-3116
0: ya. Oke okay.
1: Atau di WhatsApp di 0811-6144-248.
0: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Pro 4 ya, bisa dihubungi di Pro 4 Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Pro 4 Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Pro 4 ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya, kopi dispenser ya. Ya udah kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Pro 4 Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Monggo Bang Kiki.
1: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB Mabmi, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
2: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
1: Nah itulah, kalau telangkai ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
2: Boleh juga.
1: Boleh juga.
2: Pokoknya panjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga.
1: Cakep.
2: Sesenang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
1: Oh iya, pelat tadi udah nasi kotak dua. Datuk, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Deli? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Deli maupun di lain tempat?
2: Iya, betul. Lain lubu, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Deli, masih di Sumatera Utara sendiri, di Deli dengan di daerah pesisir, nah itu beda. Kalau di Deli ini, empang batang tak ada misalnya.
1: Iya.
2: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
1: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya Datu ya, walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya Datu.
2: Iya
1: ya.
2: Banyak.
1: Nah ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya Datu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Ini saya copy sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan ya kan, terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih Datu mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Deli ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
2: Iya.
1: Orang Melayu misalnya ya. Nah ini juga kita patut bagi tahu ya Ustadz. Ustadz ya.
2: Datu.
1: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datu silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi ya, bepantun juga lah nih bah. Biasa kami gitu.
1: Bepantun
2: ya. Menyulam katun darah Melaka.
1: Patut.
2: Iya, sampai dipintal di kala senja.
1: Cakup.
2: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan diadakan, mereka ada ya, kami yang biasanya yang membawa itu
1: ya.
2: Dari Merisi. Ah, dari Merisi kecil.
1: Itu tahapan sebelum pernikahan ya.
2: Betul. Merisi itu artinya betanya.
1: Merisi.
2: Jadi biri-biri terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Nah, tepak risi belum bisa kami terima karena belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisik nanti barulah masuk di pinang setelah benar bunganya tadi.
1: Baik.
2: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak. Nah, para pemirsa, ini sangat bagus. Jadi dalam merisik ini sangat bagus.
1: Iya.
2: Di sinilah, di situ ada ta'arufnya, di situ kita mengenal silaturahminya. Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
1: Yo, nah. Salah target ya, Datuk ya. Maci. Maci
2: jadi,
1: asma.
2: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga. Ditentukan juga sebelum pinangan dibuat, tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat, seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah setelah mupakat. Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
1: Nah, ini sebelum dilanjutkan kembali nih, Datuk, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai, karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
2: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan. Sebenarnya tidak gitu. Telangkai adalah pengertiannya ada seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
1: Yang dipilih oleh keluarga ya.
2: Betul. Itulah ada telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi, walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak, tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat diharap. Awal yang susah, tapi ada pinya, Bang. Sekarang dihargai.
1: Nah, di organisasi Hitam sendiri, apakah ada pelatihan begitu mengenai telangkai? Ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun, betul. Ya. Saya bisa berpantun, tapi kadang random gitu. Nah, di Hitam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini, kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui bagaimana tentang ilmu dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
2: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan telangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara.
1: Ya.
2: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah mafirlah warhamah. Baru seminggu yang lalu meninggal ya, Prof. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
1: Oh, masya Allah.
2: Jadi ada rasa harus.
1: Iya.
2: Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori. Bagaimana di praktiknya, Datuklah seorang telangkai. Baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini maksud saya. Jadi kalau misalnya telangkai itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Adalah di para pemirsa tadi.
1: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
2: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang. Tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam ya, lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah. masak setangkai tepi halaman.
1: Artinya nih,
2: mohon tuh kiranya nasihat betuah ndak dipakai jadi pedoman, jadi pohon.
1: Ini gitu, saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
2: Ya, ya kalau pihak berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
1: Oh iya.
2: Jadi nggak langsung kami ada nggak anak perempuan namanya, nggak ada nggak bunga di sini.
1: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita apa namanya ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
2: Maksudnya
1: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
2: Ya biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
1: Dari risik sepakati kecil.
2: Ya di risik kecil dulu bahwasanya yang mau disampaikan nanti, yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
1: Iya, berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Ya,
2: risik kecil. Uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang angus. Ada tuh apalagi sepersalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar. Telangkai ini biasanya tadi, tepak sirih.
1: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
2: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada. Sekarang kan dia udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi, sirih tadi mengandung ada apa namanya kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul. Gigi orang tua dahulu tahan-tahan.
1: Coba lihat gigi datu. Oh iya betul.
2: Depannya aja.
1: Iya betul.
2: Ya semuanya pun dah usia, ya kan?
1: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
2: Betul.
1: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan, ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
2: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini nggak pada sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu dah udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
1: Iya. Berarti diwakilkan dulu ya?
2: Ya biasanya kepada puang, puang itu saudara ya. Baik adik ayah, abang ayah, wak lagi kita bilang kan. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah di risik besar ini udah tinggal enak. Udah gak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung, istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
1: Ke Mekah yang belum.
2: Ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum. Di Gresik sudah, di Penang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Kapan kira-kira akan nikah? Nah, di situ.
1: Oh, di situ merisik besarnya ya.
2: Udah bisa masuk. Nah,
1: dari merisik kecil ke merisik besar, apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
2: Ya, biasanya berbeda lah.
1: Oh, berbeda.
2: Seminggu sebelumnya udah di Gresik kecil, udah pas, baru nanti
1: baru dilengkapi. Keluarga besar dihadirkan.
2: Betul.
1: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang, prosesi sebelum pernikahan
2: betul.
1: Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan Spakati oleh keluarga begitu.
2: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3. Buka kata, merisi, meminang, naik belanja atau ulur tanda, baru ikat janji. Nah inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama. Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami nih tadi si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam, semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah,
1: kapan tanggalnya,
2: kapan sekaligus sanding, itu jangan berubah.
1: Yeah.
2: Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh.
1: Yeah.
2: Udah itu mahar.
1: Maharnya
2: harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
1: syarat sah.
2: Syarat sah. Tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala.
1: Yeah.
2: Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang.
1: Yeah, betul.
2: Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
1: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting,
2: yeah,
1: kesepakatan antara dua keluarga.
2: Betul, betul.
1: Nah, setelah fungsi telangkai untuk, yeah, bisa memantapkan niat hati, betul, dari, betul, masing-masing keluarga, yeah, ya, Dato, ya.
2: Supaya jangan ada yang apa namanya kita bilang melanggar janji lah.
1: Oh.
2: Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar, si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat,
1: yeah,
2: bayarnya. Si laki-laki mengulah, antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian, angus.
1: Yeah.
2: Itulah dia tadi, adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
1: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
2: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan, ya.
1: Masya Allah, ya.
2: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga.
1: Di dan malam hari?
2: Iya, malam.
1: Ya.
2: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecanti atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng, sebagai tameng juga dia. Nah, supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim. Waduh, gitu.
1: Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Ya. Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
2: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
1: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
2: Iya.
1: Oh,
2: tidak malah apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
1: Iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya, setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung meristik, bersih kecil meristik besar.
2: Iya, betul.
1: Pada saat malam akad ada malam berinai pula, gitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
2: Dia biasanya sorenya.
1: Oh, sore ya.
2: Sorenya sebelum malam berinai khatam Quran dulu.
1: Khatam Quran dulu.
2: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadiri, cukup malam berinai besar.
1: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya, Jo. Kita harus break dulu ya.
0: Iya, betul. Bang Kiki dan juga Dato, ini juga seru juga ya ceritanya juga
1: nih, ternyata
0: ada urutannya gitu ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini nggak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja, ternyata ada fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya, yang tadi Datu ceritain
1: dari awal,
0: ya
1: pernikahan begitu ya,
0: dari awal justrunya
1: sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya,
0: bisa. Jadi macam blang ya. Tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Perompat di siang hari ini. Masih barengan Ayu Juritia dan juga Bang Kiki di Perompat Medan.
2: Betul sekali, Jo.
1: Iya, Bang Kiki, sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Perompat Medan?
2: Iya, betul. Sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah, nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya, gitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Aka, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 0811614428.
1: Oke, kalau untuk di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812-1124-928 ya, benar perempat ya.
2: Dampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
1: Oke, boleh silakan.
2: Oke.
3: Halo.
1: Halo, ahoy.
2: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Ju ya.
1: Iya, boleh, boleh, silakan.
2: Oke, ini ada dari Haris di Kota Jogja.
1: Oh, sama berarti ya, itu juga sama.
2: Mau izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak, itu posisinya di mana begitu nih, Datu, boleh dijelaskan?
4: Ya, baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya?
2: Pengadilan. Betul.
4: Biasanya kalau prosesi akad nikah, orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Nah, anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh, kalau misalnya apalagi di gedung-gedung, biasanya udah tersedia untuk di mana Tuan Kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu sudah ditempati.
2: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang, itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
4: Waktu datang tidak.
2: Oh,
4: waktu
2: belum,
4: datang
2: ya?
4: Mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah, biasanya setelah doa Tuan Kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
2: Oh, ada icip-icipan.
4: Nah,
2: itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
4: Sebelum.
2: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
4: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada lima. Sebenarnya tiga aja yang dites.
2: Iya.
4: Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
2: Indikasinya apa? Misalnya entah yang suka asin, apakah
4: kemana
2: gitu?
4: Iya, di situ memang. Rumah yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis.
2: Iya. Yeah.
4: Ah, ini yang bagusnya.
2: Oh, begitu.
4: Ideal. Berarti dia itu, ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
2: Oke, okay, Datu, ini
4: happy ending lah dia.
2: Happy ending ya. Datu, ini ada penelpon kita nih, mudah-mudahan bisa terhubung ya.
1: Boleh,
2: halo,
1: boleh,
2: selamat
1: boleh.
2: Siang.
5: Budaya Nusantara dari Medan.
2: Hoi. Ini pasti Cegu ya?
1: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
2: Pertanyaannya bagaimana? Oh iya, kan tadi udah dijelaskan Cek, gue dari Tangerang.
1: Dari Jakarta,
5: Jakarta, nanti aku kan gak lari ke Medan.
1: Iya Cek, gue se-Indonesia udah tahu Cek, gue dari Jakarta ya Cek, gue ya.
5: Jojo.
1: Iya, silakan Cek, gue langsung ke pertanyaannya Cek, gue.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
2: Oke, Cak Gu, pertanyaannya cemana nih? Betul ya. Sekali. Coba pertanyaannya.
1: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja, Cak Gu.
5: Begini, yeah. Memang kalau kita apa namanya tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya atau petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
2: Betul.
5: Menunjukkan pada ulasan seputar apa namanya budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan, tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cikir ya tanya, tahapan pra pernikahan.
2: Oh, balik lagi nih Datu.
5: Masih seperti apa sih merisik atau menengok ya tuh ya. Satu, yang kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
1: Siap deh kalau gitu. Ketiga,
5: intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadakan apa? Mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Karena salah dialeknya memang sesuai dengan pembinaan dan
1: mahasiswa. Bentar Cegu, dipercepat ya Cegu ya.
5: Memilih pulut di pajak sentral. Dimakan bersama si buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal. Biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
1: Siap kalau gitu Cegu.
5: Terima kasih banyak. Uang jajah juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
2: Kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya
1: Bu
2: ya.
4: Betul.
2: Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
4: Iya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya. Setelah diikat janji, disepakati bersama, sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya bahwa itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasanya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasanya anak kami sehat jasmani rohani. Kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasanya bunga kami belum terkopek. Gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul

0: dah, Bang Jojo.
1: Oke, siap. Boleh silakan Pak Haji Amsar.
0: Mau bertanya dengan Datuk apa yang di Delhi itu?
1: Narasumber kita ada Datuk Khairul Anwar.
0: Iya. Iya, assalamualaikum Datuk Khairul Anwar dengan Abang siapa yang di
1: Bang Kiki. Medan?
2: Iya, Bang Ki.
0: Bang Kiki, ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
1: Iya.
0: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanya, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu?
1: Oke.
0: Itu aja sih Datu. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
3: Ini kisah sejarah nampaknya.
1: Sejarah.
3: Sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
1: Betul. Nah,
3: ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapainnya.
2: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
3: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli, Indo-Mongoli apa namanya. Nah kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali Bang. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo
2: katanya. Karo justru ya.
3: Jadi kita gini aja lah, kita
2: banyak versi ya,
3: banyak betul, versi ya. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada betul. Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam. Islam Melayu.
2: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang
3: lebih
2: tema yang berikutnya
3: Betul, harus
2: baik. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh. Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana
3: begitu? Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini enggak belum diajar dia nih. Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan tuh penuh perjuangan. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis, kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
2: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
3: Tapi kita
2: hanya permainan aja Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan itu pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
3: Betul, gitu. Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih. Asia itu sangat
2: disampaikan begitu. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih Datuk, di acara resepsi pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh juga menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa. Dari mulai awal resepsi.
3: Betul, dalam
2: juga diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
3: Baik Tuan Kiki, berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya dalam adat Melayu. Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai. Pihak perempuan balainya pun udah ada di pelaminan tuh. Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Yeah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada Empang Batang.
2: Oh, iya. Yeah.
3: Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
2: Silat.
3: Iya. Nah, ada silat tarik.
2: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada ada. Saat misalnya entah itu suku lain yang iya. menyebutnya seperti itu?
3: Sebenarnya Empang Batang bukan palang pintu, palang batang.
2: Batang.
3: Nah, kalau iya. pada saat ada silat kemudian ditarik di, sampai Empang Batang berdialog.
2: Iya.
3: Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu.
2: Iya.
3: Bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang sembarang uncang.
2: Yeah.
3: Uncang bantang pintu ini seperna mahar. Nah, itu dikasihlah yang megang tadi.
2: Okay.
3: Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulak laki.
2: Yeah.
3: Ataupun penduduk kampung, PS. Setelah dikasih ada tapi enggak ngetes juga dia.
2: Iya. Yeah.
3: Ada namanya silat laga.
2: Oh, ada silatnya.
3: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
2: Iya. Okay. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
3: Sebenarnya
2: jadi kami, mohon tanggapannya.
3: Iya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
2: Palang pintunya ya.
3: Segala syaratnya harus diberi dulu.
2: Iya. Oh, ada ininya ya, ada uang sogokan ya.
3: Itulah penyejuk istilahnya.
2: Oh iya.
3: Sebenarnya yang mengambil.
2: Tapi itu entertainmentnya, hiburannya.
3: Iya.
2: Ya.
3: Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
2: Oh, impal.
3: Pariban korong pada bilang.
2: Ya pasti tahu lah ya Pariban ya.
3: Iya, iya. Anak laki-laki.
2: Ya lebih medan nih sebenarnya. Iya. Oh, lanjut-lanjut tidak iya. boleh.
3: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak yeah. kawin sebenarnya sama si perempuan tadi. Dia harus diberi.
2: Oh,
3: itu seperempat mahar kalau dahulu.
2: Iya. Yeah.
3: Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
2: Lebih sederhana ya.
3: Lebih sederhana supaya ada tak hilang lah.
2: Tak hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria yeah. nih
3: menuju ke dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur.
2: Yeah.
3: Dia dari mulai Empang Batang, Empang Pintu, Empang Kipas.
2: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
3: Iya. Kalau dia di Delhi yeah. dia cukup Empang Pintu sama Empang Kipas.
2: Oh, lebih sederhana lagi.
3: Lebih sederhana.
2: Kalau pintunya banyak boleh juga ya.
3: Siap,
2: biasanya
3: siap.
2: Berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
3: Duitnya.
2: Iya.
3: Kita hanya penyejuknya ya. Maka kami di situ tidak pala harus dipatok.
2: Iya, iya. Tanda keikhlasan.
3: Iya, satu menunjukkan adat itu ada. Kalau dahulu jadi kalau misalnya yeah. kami buat juga tuh berbentuk uncang dia bukan.
2: Oh, apa. Uncang ya, betul.
3: Udah itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan?
2: Yeah,
3: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terempas ke batang kayu, yeah. kuning-kuning juga entah emas entah batu. Jadi di yeah. situ juga harus nah. ya. Kalau seandainya dibilangnya kurang,
2: yeah.
3: kita jawab juga. Ini kan pantun nih, Bang.
2: Betul, betul.
3: Tapi
2: betul.
3: Pantun Melayu mungkin dengan kalau yang dari Betawi saja cukup dua baris saja.
2: Iya.
3: Yeah. Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Mak minta dia tambah lagi katanya.
2: Saling berpantun, Bang.
1: Pantun-pantunan gitu ya. Jadinya oh, ya.
2: Iya betul, Jo.
3: Kita bisa jawabnya gini.
2: Ini yang paling serunya nih.
3: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
2: Iya.
3: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi kita jawab begitu.
2: Iya. Dan siap. Ini ada pertanyaan juga nih
1: sama
2: dari
1: nih, Bang Kiki. Yeah. Bang Kiki dulu mungkin ya. Nanti disambung sama yang di Jakarta.
2: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
1: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta ya. Boleh Bang Kiki sekalian ya.
2: Boleh sekalian.
1: Ini dari Mamalinda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Quran diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi nggak perlu dihatamkan Al-Qurannya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana ya. Kalau di sana tuh?
2: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam, iya. apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa? Begitu.
3: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, Jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan pas di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan. Kami tidak lestarikanlah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar sampai orang tua-tua saya lah. Nah, uak dulu ngajari gitu lah.
2: Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
1: khatam Quran itu gimana
2: dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
3: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja. Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
2: Tidak tapi, masalah ya.
3: Tidak masalah.
2: Artinya bisa diperbolehkan, Jo, gitu.
1: Oke, nah kalau misalnya udah hatam Al-Quran, apakah nggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu, kalau sudah hatam, jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
2: Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya sudah hatam duluan misalnya, ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayinya?
3: Iya, sebenarnya... Ya dibaca kalau hatam Al-Quran itu kan dari mulai surat Wadduha tuh ya. Nah kalau dah dia udah memang udah hatam, ya boleh aja dibaca dari surat Wadduha.
2: Ada masalah ya.
3: Masalah.
2: Artinya bisa diulangi lagi ya.
1: Iya, bisa okay, aja tuh ya, Mama Linda Idris ya sudah terjawab ya. Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
2: Betul.
1: Bukan Ayu mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sana juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
2: Iya, mungkin terakhir ya.
1: Mungkin
2: tadi kan
1: penutup.
2: Udah hempang beberapa hempang. Itu diakhiri dengan apa?
3: Hempang kipas.
2: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
3: Marhaban
2: ya.
3: Okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
2: kipas. Tepung tawar dan terakhir.
3: Ya, empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
2: Baik.
3: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
2: adat lagi.
3: Makan nasi hadap-hadapan.
2: Nah, itu. Okay. Ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
3: Boleh, boleh.
2: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
3: Ya alhamdulillah kalau diusu kami juga melestarikan adat ini kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
2: Nah ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Boleh silakan ini Dato.
3: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
2: Iya.
3: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk.

0: tuh di hari ini untuk pemaparannya, jadi kita lebih tahu lagi ya ternyata ada perbedaannya nih gitu, dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Saya lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Assalamualaikum.
0: Ahoy.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Suara Budaya Nusantara.

Selamat sore, Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali mendesak Gubernur Bali mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak dalam menetapkan UMP Bali 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting karena upah pekerja masih tertinggal dari kebutuhan real di tengah pembiayaan hidup yang terus meningkat. Sekretaris FSPM Regional Bali Idewo Made Rai Budi Darsana mengatakan Gubernur Bali perlu berani menggunakan kewenangannya agar penetapan UMP tidak hanya mengikuti formula pemerintah pusat. FSPM juga mendorong penguatan upah minimum sektoral provinsi, khususnya sektor pariwisata, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Bali. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Halo, halo, hai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, kembali lagi, kita berjumpa lagi ya di udara dengan Dayu Ari yang cantik molek ini. Oke, yang akan menemani Raka Rai dimanapun berada di sore hari ini sampai nanti pada pukul 7 petang ya. Iya, bagaimana kabar yang semua? Astungkare semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi apapun kegiatannya sudahkah berjalan lancar? Ya, kira-kira apakah ada hambatan? Ya, pasti saja ada nih. Yang penting Raka Rai dalam mengerjakan kegiatan apapun itu ya, aktivitas Raka Rai diharapkan lancar sampai setuntas nanti. Ya, dibawa happy aja ya, sama seperti Dayu kali ini membawakan dengan happy. Dan tentu saja di jam sekarang ya Raka Rai, kita akan masuk ke program Lingsir Sanje, ragam irama Nusantara yang akan menyajikan program acara Prodangdut gitu ya. Ya, tentunya di Prodangdut ini Dayu Ari menemani Raka Rai selama 2 jam ke depan sampai jam 5 sore. Dan lanjut setelah Prodangdut ya, masih di Lingsir Sanje, namun Dayu akan mengejar Raka Rai ya, menyimak berbagai macam informasi dan juga tembang-tembang Bali gitu ya. Dan tentunya untuk informasi yang akan Dayu sampaikan sebentar akan memuat tentang destinasi wisata lokal. Dan masuk kita ke jam 6 nanti, sudah pasti akan Dayu putarkan Puja Trisandya. Dan kemudian setelah di Puja Trisandya Dayu haturkan ya masih

Iya, di program Prodangdut Akraya juga ntar akan Dayu buka sesi interaktif ya. Yang mau request lagu bisa banget gitu ya, menikmati bareng, goyangannya bareng di berbagai macam lagu dangdut Nusantara. Iya, tentunya biar nambah semangat gitu ya, biar nggak lama-lama lagi. Di sini sudah Dayu siapkan satu pembuka gitu, biar lebih energik. Di sini ada lagunya Mansyur S, Rakerai, Gadis Pantura.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.

0: Selamat sore para pendengar semua ya. Bagaimana? Sudahkah bergoyang dan berdendang bersama? Inget, pastinya sudah ya. Sudah keluar keringat ya. Kayaknya keluar keringatnya bukan karena goyang, tapi karena emang lagi hot, lagi panas gitu ya cuaca hari ini. Ya, memang betul nih kira-kira semua ya, para pendengar setia. Untuk cuaca sekarang diinformasikan di Hayam Wuru ya, di Denpasar, terpantau cerah-cerah sekali. Rasanya bergetar tadi pas dari naik motor itu ya, menuju studio. Ya, mungkin seperti itu ya Rakerai untuk informasinya. Mungkin di sekitar Rakerai bagaimana untuk cuaca, mungkin sebentar bisa disampaikan terkait cuaca ataupun lalu lintas juga boleh nge. Iya, tadi lagunya dari Mansyur S, Gadis Pantura, sudah Dayu buka ya. Sekarang waktunya kita interaktif sama Rakerai. Dayu buka di pesawat telepon ya, Rakerai yang mau request lagu dangdut ataupun mau salam-salam juga boleh. Ingat ya, waktunya masih banyak ini, dan jangan lupa untuk monitor selalu, cus ke WhatsApp Rompat di nomornya 089-570-324-5505. Ataupun sekarang silakan tap ya HP-nya. Ya, di nomor 0361223361. Oke, sudah ada yang terhubung ini ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Kintak di Kintamani Bayung Cerik, Yoga Saputra.
0: Oh iya, Kak Yoga Saputra. Iya. Di Kintamani.
1: Sering ikutan ini.
0: Ah, oh, udah. Aduh, pasti dong.
1: Mbak Dayunya jarang itu.
0: Iya, Dayu juga baru jarang.
1: Jarang ini.
0: Iya, Dayu tumben juga ya mandu di Pro Dangdut. Iya. Gimana kabarnya, Pak Yoga?
1: Saya luar biasa baik ini.
0: Asik. Apa tuh yang menyebabkan luar biasa hari ini?
1: Cuacanya menggelegar ini.
0: Menggelegar, panas ya sana ya?
1: Iya, panas banget.
0: Oh,
1: ini.
0: Gitu. Terus posisinya sekarang di mana? Di rumah?
1: Posisinya di saya di sini lagi kerja ini sambilan dengerin Dayu.
0: Asik. Oke, asal dangdut langsung cus ya.
1: Iya, asal dangdut saya favorit ini.
0: Asik, favoritnya sekarang lagunya apa tuh?
1: Lagunya Sepiring Berdua ya.
0: Oh, Sepiring Berdua, adakah yang diajak di sana selain Pak Yoga?
1: Ada ini di sebelah saya ini.
0: Oke.
1: Lagi tersenyum dengerin Mbak Dayunya.
0: Ah, terima kasih sudah tersenyum. Harus senyum ya, apapun dibuat senyum ya Pak Yoga ya.
1: Iya.
0: Iya, lagunya Sepiring Berdua, Ida Laila sudah ready.
1: Iya, salamnya buat ke semuanya aja ya.
0: Oke, semuanya aja. Ya.
1: Buat Mbak Dayu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Ya, mungkin Pak Yoga lagi sibuk ya. Kira-kira proyeknya apa ya? Ya, oke, terima kasih Pak Yoga. Istirahat sebentar ya. Ntar Doi akan putarkan lagu requestannya. Ayo, rakan-rakan yang lain mana ya? Silakan bergabung di nomor 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, dangdut adalah kita. Siapa ya ini ya?
2: Ayo, tebak-tebak buah manggis.
0: Hah? Buah manggis? Maylin?
2: Iya.
0: Oh, Maylin. Waduh, kangen sekali Dayu sama Maylin.
2: Sama, kita kangen.
0: Aduh, gimana Maylin kabarnya? Sehat kah?
2: Kabar baik, sehat, seger, waras, lama.
0: Banyak ya padanan katanya ya. Di Astungkara
2: kan seger, waras, lama.
0: Oke, SWS, seger, waras, ya, lama. Tapi kayaknya warasnya menjamin gak? Aduh, yang penting apa waras itu dah dibilang sehat ya.
2: Iya, kalau nggak waras ya nggak on.
0: betul ya, benar-benar banget. Ya. Oke, cuaca di Denpasar Selatan sesetan ya, Maylin ya?
2: Kalau cuaca di Denpasar Selatan sekarang lagi cetar membahana.
0: Cetar juga ya, nggak ada awan sama sekali, kayak langsung aja nembus mataharinya ya.
2: Tapi anginnya sepoi-sepoi.
0: Anginnya juga agak kenceng. Iya,
2: agak
0: sih.
2: Kenceng anginnya. Kalau lalu lintas aman terkendali.
0: Asik, siap Bu Pol. Aman terkendali.
2: Ya, tapi ada sedikit kalau mau melewati jalan raya Cesetan ke Pulau Sailos, itu di sana nggak macet karena ada perbaikan trotoar kiri kanan dan juga perbaikan jalan.
0: Oke, mungkin diingatnya sama Rakerai, mungkin ada yang di jalan ya, Rakerainya mau melintas ke sana bisa cari alternatif, ataupun yang mau nunggu boleh aja sih.
2: Ya, kalau lewat sana pelan-pelan aja.
0: Pelan-pelan.
2: Karena kecil-kecil tuh banyak jalanan.
0: Gitu. Oke, terima kasih informasinya, Mailin.
2: Iya,
0: Nggak mau
2: kalau nggak mau lagu kasih duit aja.
0: Nggak mau juga. Nggak boleh. Ayo, lagunya apa tadi ya?
2: Lagunya dari Eri Susan ya.
0: Eri Susan, judulnya
2: Hujan.
0: Hujan. Oh, sekarang minta hujan nih.
2: Siapa tahu ntar malam hujan biar debu-debunya itu
0: mau tidur dia ya. Aduh, selimutin biar mau tidur.
2: Kalau debu diselimutin malahan selimutnya yang berdebu.
0: Aduh, salah juga ya. Ya gitu dah, debu namanya. Oke, lagunya Eri Susan, Hujan, sudah ready.
2: Jadi mesra-mesra dulu ya. Salam buat Bu Peres keluarga. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Rezekinya lancar terus. Terus ada Bu Mira juga di Pasdau Pale. Mak Juar Menggalaris Manis. Meraih rezeki. Terus ada Mahindira Damasunindi. Ada Nita, ada Penarbe, ada Pertun Mancung. Terus ada Bu Lodre, ada Bu Lodre Kardiasi, ada Bu Putu Kebuiwo juga. Selamat sore, mudah-mudahan selalu sehat juga keluarga. Dan laris manis, kalau jualan harus tersenyum. Tersenyum itu adalah ibadah.
0: Ya, senyum adalah ibadah. Waduh, dapat kata-kata mutiara lagi.
2: Terus ada Bu Sinta juga di Penate, ada Dedong Sinta yang jualan loloh apa dibilang.
0: Oke.
2: Terus ada Kak Dania, Nini Dania juga yang barusan ada beli Yoga Saputra. Terus ada Bu Sekar Kato, ada Nita. Terus ada siapa lagi? Ada Gombiang Yoga, ada Gombiang Seri juga, Kecerahan, terus ada Oda Desya, ada Kak Yatom, ada Kak Eka Plage,
0: betul Pak Eka Plage,
2: ada Pak Eka Mamal juga, terus ada Niang Kisawa, terus juga tukang parkir aja loh.
0: It's okay.
2: Iya, ada mau Anik di kapal juga sore. Ya, pokoknya buat semuanya aja deh, dari A sampai Z. Dari Z sampai A, salam kompak aja. Jabat tangan paling erat, jabat hati paling dalam.
0: Paling dalam. Terima kasih, Mailin.
2: Buat Mada Yuari yang cantik, yang manis, yang imut. Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Mailin.
2: Selamat bertugas sampai tuntas. Tar pelangat hati, ngejaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus dan sukses. Enteng segala-galanya.
0: Astungkare, terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Yuk, bye.
0: Yuk, dadah. Bye-bye. Waduh, lengkap sekali doanya. Terima kasih banyak, Mailin. Mailin juga gitu ya. Semoga doanya Mailin juga kembali ke Mailin ya. Selalu sehat dan juga diberikan limpahan rezeki yang banyak gitu. Begitu juga Rakerai, para pendengar dimanapun berada. Semoga hari ini berjalan lancar sesuai harapan Rakerai masing-masing. Oke, Rakerai yang mungkin lagi monitor, silakan. Mana ini ya, kabarnya tidak ada kabar nih masuk ke WhatsApp Rompat. Ya mungkin karena saking asiknya gitu mendengarkan lagu-lagu Prodangdut Nusantara. Oke, dah gak apa-apa, mungkin bisa sebentar ya. Akan Dayu juga sapa-sapa seperti biasa. Dan sekarang mari kita dengarkan aja bareng yuk lagunya Ida Laila, Rakerai, Sepiring Berdua.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamarnya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
2: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
1: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
2: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Halo, halo, hai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Bagaimana? Mana goyangannya? Sudah keluar keringat juga? Iya, tadi dua lagu sudah Dayu putarkan di udara. Semoga bisa menghibur rakyat ya dimanapun berada dan apapun kegiatannya sekarang. Astungkare bisa berjalan dengan lancar sampai tuntas nanti. Dan mungkin aja rakyat di jam sekarang sudah napi wastane udah ada yang mau beranjak pulang, ada yang sudah di jalan gitu ya. Dayu mohon hati-hati di jalan ya, biar nanti sampai tujuan niki rakyat bisa selamat. Oke, untuk sesi interaktif ya Rakerai yang mau request lagu dangdut masih ada ya. Tapi sebelum itu, mari Dayu bacakan dulu yang sudah monitor ke WA Prompat RRI Denpasar. Nah, di sini ada Nini Tuade. Halo Dayu Ari, selamat sore. Yang ikut goyang asik ya. Salam sehat untuk semuanya. Dayu Ari selamat tugas. Semoga sehat. Astengkare Nini Tuade, terima kasih banyak. Nini juga sehat-sehat sama keluarga pastinya ya. Oke, lanjut aja di sini ada Nini Hayuna. Ya, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Ikutan goyang deh, ge. Ayo dong. Ya, salam kompak kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan happy. Dadah, bye-bye. Iya nih, Mang Nini Hayuna nih memang pembawaannya selalu happy fresh gitu ya. Pokoknya Nini juga selalu sehat ya sama keluarga. Dan di sini juga ada Pak Arya Tabanan. Geh, Pro Dangdut adalah dangdut adalah kita gitu. Karena kita semua penggemar dangdut. Dan selamat sore Dayu Ari, salam sehat. Titip salam katanya buat semeton penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat dan berbahagia. Selamat bertugas Dayu Ari. Bye bye dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih banyak Pak Arya. Tabanan Pride-nya guys nih ya. Oke, sekarang lanjut nih ke Nini Dania. Mas sore Dayu Ari, Nini Dania Sanur ikutan satu. Oke, terima kasih banyak. Sini dong merapat yuk. Oke, gitu dulu yang sudah monitor ke WhatsApp. Jangan lupa yang lainnya silakan monitor langsung ke WhatsApp Perempat RRI Denpasar pada nomor 089-570-324-5505. Nah, sekarang waktunya langsung di-tap nih layar HP-nya, layar handphone-nya. Langsung masuk ke pesawat telepon 0361-22-3361. Yang mau request lagu ataupun mau salam-salam melalui udara silakan ya. Oke, sudah dan terhubung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo, halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Halo, halo, shiku, shiku, shik. Ya, dengan siapa di mana dulu? Suaranya asing nih.
1: Pencinta baru Niki.
0: Oh, masa pencinta baru stok lawas dah ini ya?
1: Barunya baru dapat naik dari 2 bulan ini.
0: Waduh, 2 bulan. Dua bulan berasa dua abad ya. Kenapa?
1: Sukar sekali masuk.
0: Kok bisa susah masuk? Dari mana dulu ini masuknya?
1: Penggemar dangdut yang luar biasa banyaknya sekarang.
0: Betul sekali.
1: Semua senang pada Pro Dangdut dan Perempat. Semua senang ini, makanya
0: selalu
1: sekali masuk.
0: Dengan siapa dulu ini Dayu ya?
1: Kak Eka Plagot ya.
0: Iya Ratu, mau aja. Pak Eka Plagot, tadi sempat dimonitor ya sama Maylin ya.
1: Oh iya, hampir petang-petang itu nanti yang masuk. Baru tersidang.
0: Iya, itu udah 2 bulan berasa 2 abad gak dapat masuk.
1: Gimana? Tidak, ya pun nanti kenten gak.
0: Enggak trennya tiang kenap cetar-cetar banget nih ki reng hayam guru.
1: Aduh tuh biar di kampung nih gitu. Luar biasa juga panasnya tuh.
0: Panasnya luar biasa. Yeah. Waduh, diam bentar udah langsung keluar keringet ya, apalagi mau goyang sekarang.
1: Iya, yeah, itu.
0: Aktivitasnya napi makin Pak Eka.
1: Napi tengah sedang panas dikit
0: tiangnya. Oh. Memang sekep sekarang gitu, melang tasak nanti ya, mateng.
1: Itu agak kena panasnya luar biasa nih.
0: Iya, betul sekali.
1: Matan dia aja, kan lebih ulat.
0: Oh, ulat ya, silau ya, gak apa-apa, di dalam dulu. Sebentar, kalau sudah redup ya, matahari bisa diajak ya, baru bisa beraktivitas.
1: Ya, kebetulan tadi ada upacara dalam alergi.
0: Kenten, ya, Astung Kare.
1: Tapi sudah selesai.
0: Sudah selesai, ya. Sudah berjalan lancar. Astung Kare. Mau lagu nih, Ki?
1: Lagunya Napi Kede Nubia. Dari Mijiset, tidak semua laki-laki. Ya.
0: Tidak semua?
1: Laki-laki.
0: Oke, terus semuanya? Oke, dari Maggie Z ya. Oke, sudah siap. Ya.
1: Salam-salam dulu kenten itu.
0: Boleh.
1: Sweet yang kan boleh kenten megatron itu
0: macam kami. Boleh, boleh. Oh.
1: Malah jebol kenten kecian macam campuran.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Ya, pertama bikin ini Ita, Mbak Imira, Nini Agus, Pak Andresi, Jermanku Sudani, Mbak Hege, Pak Yanardo, Pak Tut Mancung, Pak Depolos Jayo, Pak Bu Eka Bebe, Nini Mika, Jermas, Jermaliniki, Gusti Biang Murni, Dewa Biang Kirana, Buayan Suartini, Nini Tuade, Bu Sinta, Pak Ketut Murdayo, Pak Ketut Uriko, Pak Ketut Siromali, Pak Ketut Sumarjo, Siromali Nuki, Nini Dania, Kakek Dania, Bu Ludro, alias Bu Galo, kira malam niki, ya mungkin menikah cuman
0: oke.
1: Kalau sudah dapat naik ngebleng.
0: Tapi, aduh ngebleng, ya gimana, nggak apa-apa karena saking banyaknya ya teman-teman kita ya, di udara.
1: Ya, salamnya salam kompak selalu.
0: Salam kompak, salam
1: setia. Lagi. Siapa ini? Bu Putu Kebo, Iwo.
0: Oke.
1: Matu Nindi,
0: Siapa
1: Malay Bulu Kardiase, semua salam kompak.
0: Oke, salam kompak dan salam sehat tentunya, Inge. Ya, terima kasih banyak.
1: Banyak ya.
0: Inge.
1: Cukupkan dulu, tidak yuk.
0: Dadah, bye bye. Waduh, saking semangatnya Pak Eka Plage sampai ngeblank karena nervous ya. Oke, Pak Eka Plage, silakan beristirahat sejenak ya. Lagi sebentar, Daya akan Ayu Ari putarkan lagunya, Niki. Tentunya masih ada lagi satu saja ya. Namun, karena terbatas dengan waktu, mungkin bisa request lagu ataupun mau salam-salam. Ya, silakan rekerai yang mau bergabung sekarang di 0361-223361. Iya, Pro Dangdut, halo.
2: Pro Dandut, Dandut adalah kita, Dayu Ari.
0: Iya, Niki Jero Mangku ya.
2: Nini Dania ini,
0: oh, Mas. Dayu Ari. Nini Dania, halo Nini.
2: Halo Dayu Ari.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Baik-baik aja, Dayu Ari. Dayu Ari gimana?
0: Dayu Ari juga sehat dong.
2: Ya, semoga sehat terus ya.
0: Iya, harus gitu. Nini juga kakeknya mana?
2: Ada di warung ini.
0: Oh, ada di warung.
2: Soalnya lomba mencet HP.
0: Aduh, lomba. Siapa yang masuk dia aja yang gini ya.
2: Tapi kakek yang masuk, tapi Nini dikasih.
0: Oke, okay, kerjasama itu bagus ternyata, guys.
2: Iya.
0: Nini.
2: Lagu dulu biar tambah semangatnya deh.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya apa ya? Apa lagunya?
0: Apa iya?
2: Alamat palsu aja dah.
0: Aduh.
2: Yang dari siapa? Ayu Ting Ting ya?
0: Alamat palsu Ayu Ting Ting. Oke, sudah siap.
2: Ada salam-salam dulu ya. Ada yang tadi Pak Eka Plago. Ada siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
2: Ada Nini Ita, Mok Melin, Mok Rai Sukati. Ada Lode Kardiase, Patut Mudayo, ada Patut Mancung, ada Pak Yanarbo juga, Jermanku Sudani, ada Oda Desa, Nini Ayuna, ada Gong Liang Yoga juga, ada siapa lagi ya, Oda Wini, ada Bu siapa, Bu Eka Sampidi, ada Mbah Egi juga, ada Agung Biang Seri, ada siapa lagi ya? Ada Nini Ayuna ya, ada Bu Luswat, Bu siapa lagi? Kok bisa ngeblank?
0: lagi ngeblank. Bu Sampidi
2: udah ya.
0: Okay.
2: Ya pokoknya sisanya bungkusnya dulu jadi satu ya.
0: Waduh, iya, tak bungkusnya aja ya, tak sokin ya.
2: Ya buat Ayu Ari. Makasih.
0: Sama-sama. Dadah, bye-bye. Nini Dania dan Kakek Dania nyempil itu ya, sudah bergabung dari Sanur. Oke Rakerai, terima kasih banyak yang sudah ikut bergabung di jam sekarang. Dan jangan lupa, satu jam masih tersisa sebentar nggak, dari jam 4 sampai jam 5. Ya mungkin kalau untuk lagunya Nini Dania, kalau tidak sempat diputarkan jam sekarang, bisa di jam berikutnya. Masih tak ingat kok alamat palsu ntar dari Ayu Ting Ting ya. Sebelum kita ke alamat palsu, mari kita kenal dulu ya, karena di sini ada lagunya Maggie Z, Tidak Semua Laki-Laki.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Serikat Pekerja Pariwisata di Kabupaten Badung berharap penetapan UMP dan UMK Bali 2027 menghasilkan kenaikan upah yang semakin mendekati kebutuhan hidup layak. Serikat pekerja mengharapkan upah minimum tahun depan berada pada kisaran 90% hingga 95% dari KHL yang ditetapkan pemerintah. Ketua FSP Par SPSI Kabupaten Badung Slamet Suranto mengatakan pihaknya masih menunggu formula resmi pemerintah untuk penetapan UMP dan UMK 2027. Jika kembali menggunakan formula sebelumnya, serikat pekerja akan memperjuangkan faktor alfa yang dapat menghasilkan kenaikan upah lebih mendekati KHL. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Halo, halo, hai para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, bagaimana kabarnya? Masih sehat, masih bergembira gitu ya Rakerai di jam 4 sore ini. Ya, dimanapun Rakerai berada, mungkin sudah ada Rakerai yang menuju perjalanan pulang gitu ya, ataupun masih ada di tempat kerja ya. Apapun itu Rakerai, semoga selalu diberikan napi wastane, diberikan kesehatan ya, untuk kerjaannya juga dilancarkan. Astungkareng ya, Rakerai berjalan mulus sampai tuntas nanti. Yang berada di jalan misalnya Rakerai ya, dayu mohon pelan-pelan aja ya, karena jam-jam sekarang mungkin cukup padat ya, dan termasuk di sini di Hayam Wuru nomor 70 Denpasar Dayu Pantau sangat ramai, kemungkinan akan macet gitu ya di beberapa titik ya di sekitaran Hayam Wuru. Jadi mohon berhati-hati saja, nikmati saja perjalanannya menuju rumah, atau juga rumahnya nggak kemana ya kan. Ya, dibawa happy, dibawa menyenangkan aja nge. Dan tentunya di Pro Dangdut ini Dayu Hari masih menemani Rakerai selama 1 jam ke depan ya, kurang lebih sampai jam 5 sore nanti. Dan tadi Dayu Hari juga sudah membukanya dengan requestan di jam sebelumnya di

0: Produk dangdut sebelumnya ya, lagunya Kak Ayu Ting Ting, Alamat Palsu. Ya mungkin Raka Rai punya pengalaman nih diberikan alamat palsu ya. Aduh, ya itu hanya sebagai hiburan saja di jam sekarang, biar lebih semangat dan energik aja ya. Mungkin sehari sudah lelah gitu ya. Mari saja Dayu temani Raka Rai di program Produk Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke, Raka Rai, biar gak lama-lama, yang lain sudah pasti, sudah dagdikdukser. Apakah bisa masuk ke sini ya, berhubung dengan Dayu di udara? Ya silakan. Sekarang bergabung aja di nomor 0361223361. Silakan Raka Rai yang mau request lagu ataupun salam-salam ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dangdut, dangdut adalah kita, Dayu Ari cantik, and Ayu, imut-imut.
0: Iya, ini mau dekordiase ya?
1: Ya iyalah, Dayu.
0: Odeh, ya iyalah, dasar. Made, gimana kabar?
1: Kabar baik, emang sehat, ya? Keluarga. Cuaca cerah banget.
0: Cerah banget, panas gak? Panas gak?
1: Panas, tapi adem.
0: Oh serius adem? Oh, kan Payangan ya?
1: Ah?
0: Payangan ya, bukan ya? Eh sembung.
1: Sembung, sembung.
0: Oh iya iya iya. Ya maaf kan atuh. Oke, di sembung. Kok bisa adem sembung, banyak pohonnya?
1: Sembung, Dayu, cantikku.
0: Ademnya tuh karena anginnya sepoi-sepoi.
1: Ya ditambah ada kali di depan warung.
0: Oh ada kali di depan warung gitu?
1: Ya airnya mengalir terus ke selatan.
0: Oh iya, dari hulu ke hilir pasti ke selatan ya.
1: Benul, bening banget, bukan beneng.
0: Benul. Aduh bodek adik sih. Sekarang berarti kegiatannya lagi jaga warung aja nih.
1: Lagi nyabun ini, Dayu.
0: Nyait busung ya, yeah. Ibu-ibu Bali pasti itu. Supaya jadi kegiatan rutin.
1: Bawa ke pasar besok.
0: Gitu besok. Ya. Udah banyak dapat.
1: Baik, dapat baru 200.
0: Oh, aduh baru 200 Tuhan. Oke deh, oke, semangat terus ya tangannya. Untung bisa cepet ya, emang udah terlatih dari nyabu itu ya, bisa langsung masuk.
1: Iya, dari tadi udah mencet-mencet gak bisa masuk. Lubangnya kecil, satu lubang rame-rame.
0: Iya, sangat beruntung sekali.
1: Iya, apa kabar tuh Dayu?
0: Aduh, Dayu sudah lompat jauh ini 10 kilo.
1: Oh, iya. Semoga ya, semoga selamat sehat.
0: Astengkare, tentu sehat dong ya.
1: Tamulah rezeki.
0: Kan Dabu modenya ngasih rezeki ke Dayu. Iya, pasti sudah sehat semua.
1: Aduh, seneng banget.
0: Senang.
1: Ikutan di udara, dapat masuk lagi.
0: Dapat masuk, iya dong. Suatu kebanggaan tersendiri ya. Bisa
1: kangen,
0: nyapa.
1: Kangen, kangen semuanya.
0: Oke, kangen guys katanya. Entar yang masuk harus jawab kangen, kangen juga ya. Di belakangnya mode.
1: Request lagu atau Dayu?
0: Boleh, apa nih lagunya?
1: Lagunya Pengadilan Cinta ya.
0: Aduh diadililah sekarang dia. Nah.
1: Harus Pengadilan Cinta.
0: Ya, Pengadilan.
1: Kalau ada.
0: Oh, ada. Ini dari ada dua versinya, dari Leo Aldi atau Imam S. Arifin.
1: Dari Imam S. Arifin. Kan seandainya ada Pengadilan Cinta kan gampang.
0: Oh, gimana gampangnya? Mungkin bisa dikasih tahu deh.
1: Gampangnya.
0: Bisa
1: siapa
0: ketok.
1: Yang siapa yang gini sama Kardiase dia tak tuduh gitu.
0: Beras. Untuk yang zaman sekarang emang main tuduh itu ya bahaya banget ya.
1: Bahaya.
0: Oh gitu. Terus bisa ketoknya berapa kali?
1: Kalau nuduh Kardiase itu ketoknya penglima.
0: Oh penglima. Oh gitu. Terus temponya bisa kayak ketok kulkul. Aduh, Ibu Adik Karyasi bisa aja. Ya hanya sebagai candaan ya, biar happy.
1: Ya, sudah Dayu ya.
0: Sudah lagunya sudah ready.
1: Ya, salamnya buat spesial Sudayu.
0: Asik,
1: semoga sehat selalu di Jero juga ya.
0: Nggih, terima kasih.
1: Hati-hati di perjalanan nanti udah. Semoga selamat nyampe di Jero.
0: Nggih.
1: Terus ada Mailin, cantikku, sayangku, imut-imut lagi.
0: Imut-imut.
1: Semoga sehat selalu. Bu Citra juga sekeluarga sama Bapak, semoga sehat ya. Ada Bu Ana, ada Gek Mas yang ada di Payangan ya. Ada juga Mbok yang Swartini gitu ya. Selamat sore. Ada juga Yoga Saputra, selamat sore.
0: Sore. Halo. Takiran hilang. Oke, ada lagi.
1: Patut Mancung, selamat sore. Ganteng sama Ibu cantik. Pak Yanarbe, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Pak Bang Pandu, selamat sore. Peka Eka Plage, selamat sore. Bapak Eka Mambal, selamat sore. Bulodra, ayo naik Bulodra. Selamat sore. Siapa lagi?
0: Oke.
1: Ya itu aja.
0: Itu aja lah. Tak bungkus
1: aja. Di udara. Maupun di darat.
0: Maupun di darat.
1: Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Sudayu Ari yang cantik, yang imut lagi. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Makasih
1: waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Ayo, dadah bye-bye. Mbak Deka Riasi sembung. Terima kasih ya Mbak Deka Riasi sudah ikut bergabung ya. Semoga bisa menghibur juga nih rakerainya. Ini pendengar pelawak berkedok pendengar sebenarnya. Ya Mode, sehat-sehat sama keluarga ya. Mungkin di belakangnya Mode juga siapa nih yang bisa bergabung dengan Dayu? Ikut yuk sekarang di 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Saya pencinta baru.
0: Pencinta baru, stok lama lagi keluar guys.
2: Siapa
0: ya? Pak Yanarbe ya?
2: Aduh, Pak Yanarbe.
0: Biasanya Pak Yanarbe suka ngeprank.
2: Bukan.
0: Terus
2: siapa?
0: Dari mana? Asal
2: Mbah Nuri.
0: Napi?
2: Mbah Nuri.
0: Mbah Nuri, Pak Mang Pandu ya? Halo?
2: Bukan
0: juga. Aduh, jadi takut deh.
2: Siapa ya?
0: Aduh, nggak tahu ya. Jadi tiba-tiba lupa juga. Daerahnya, asalnya?
2: Daerahnya jauh.
0: Jauh?
2: Iya, di luar Bali.
0: Luar Bali, Pakistan?
2: Kok Pakistan?
0: Nah, terus di mana?
3: Tanjung Bunga.
0: Kan benar. Pak Mang Pandu. Bisa-bisanya loh. Aduh Pak Man, gimana kabarnya? Jangan aja ngeprank Dayu Pak Man, Dayu jadi takut nih.
3: Acung Karo, memangnya apa takut?
0: Takut lah, salah sebut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sebut apa itu? Aduh Pak Man Pandu, dangdut adalah kita. Sehat ya Pak Mang?
3: Ya, sengkar lah, gonggong
0: gak,
3: Dayu
0: hari. Lagi ngapain nih Ki aktivitasnya jam-jam sekarang?
3: Ya, biasalah dengerin Dayu harinya.
0: Oh, dengerin Dayu hari, gini ngoceh?
3: Ya. Enggak. Ya, kayu api? Kayu api pakai pematik.
0: Cakep.
3: Iya, kayu manis di atas rumput.
0: Aduh, cakepnya.
3: Iya, dengar Dayu Ari yang memang cantik.
0: Cakep. Iya,
3: senyumnya manis, suaranya lembut.
0: Aduh, masa iya? Emang selembut itu kah? Iya, bisa-bisanya.
3: Senang dengar kalau Dayu Ari. Semua lembut-lembut suaranya.
0: Iya dong ya. Terima kasih ya, sudah senang.
3: Kecuali Mbah Nuri yang tadi ya.
0: Mbah Nuri jangan diajak lah. Males Dayu sama Mbah Nuri.
3: Nuri dari mana? Itu pangpet.
0: Aduh, Mamang Pandu langsung tiba-tiba banget ada aja gebrakannya. Aduh, pokoknya Pak Mamang Pandu selalu sehat gitu ya. Untuk cuaca mungkin sama sih ya, karena kita tetanggaan Pak Mang ya.
3: Iya benar ya. Satu kecamatan
0: ya, tinggal tinggal sepengkangan aja udah nyampe ke rumahnya Pak Mang kayak ini.
3: Dayu hari nggak pernah lewat sini.
0: Enggak, Dayu langsung ke utara.
3: Ke utara ya.
0: Tidak ke timur.
3: Ya salam salam dulu ya.
0: Nggak mau lagu dulu?
3: Yang lain nanti marah-marah.
0: Nggak mau lagu dulu apa salam-salam dulu?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
3: Dirajana.
0: Aduh, berubah lagi suaranya.
3: Dirajana.
0: Asik. Ini lagunya. Lagu ini. Asik.
3: Aku melihat Dayu Ari di pembatas.
0: Apa? Oh my god. Oh my god, Pak Mang. Terima kasih loh Pak Mang di perempatan.
3: Baya cantik kan?
0: Oh gitu.
3: Ya, ya salam-salam dulu ya. Yang tadi mau lo siapa? Bu lo.
0: Mau Dekadiasi.
3: Dekadiasi ya. Ya, terima kasih kulingannya. Terus Pak Eka Mamal, Pak Eka. Pak Eka gimana nih, Plage ya? Pak Eka Plage, terus ada Bu Jerman, Bu Loh Sekar Satung, Bu Budu Kebo Iwo, terus Ibu siapa lagi ya, Bu Nini Santa, Nini Dania sama Peka, terus Pak Yanarbo, Pak Tutmancung, Pak ya siapa lagi ya, Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi ya. Ibu Vera ya, sudah kembali ceria lagi ya. Ya Ibu.
0: Okay. Terus
3: siapa lagi, Mbah Indira, terus ngeblank nih Bu.
0: Aduh.
3: Ibu Ayuna, Biang Yoga, Biang Sering, Yang Kekeran, Yang Mesin, Bu Jero Susi, Ibu Janura. Iya.
0: Pak Mang Pandu dicariin sama anaknya Pak Mang Pandu di live-nya Dayu. Oke. Okay. Ya, Deipan.
3: Oh ya. Ya salam katanya ini sama dari Deipan. Ya. Ya pokoknya semuanya dah ya Kak.
0: Oke.
3: Okay. Jeromangku.
0: Iya. Yeah.
3: Jerani ya.
0: Iya, Jeromangku.
3: Jerani ya. Pokoknya semuanya lah ya.
0: Aceh, tak bungkus ya. Aja ya.
3: Terima kasih waktunya Dayu Ari.
0: Sama-sama.
3: Dadah, bye-bye.
0: Oke, dadah, bye-bye. Di sini ya ada Pak Mang Pandu alias Mbah Nuri. Dari luar Bali, yaitu Pakistan Tanjung Bungka. Oke, terima kasih banyak Pak Mang Pandu. Terima kasih sudah menghibur juga. Dan lagunya Terajana juga sudah ready ya. Baik rakerai yang mau monitor juga boleh banget bergabung dengan Dayu di WhatsApp Rompat ya, di nomor 089-570-324-5505. Dan sekarang mari kita dengarkan lagu bersama, goyang bersama yuk, dengan lagunya Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta.

0: ke sarang.
1: Homa, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Beli, beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
3: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
2: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
3: Orang gede? Lo belong maksud lo?
4: Oh, no.
2: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
3: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
2: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
5: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
6: Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide sang yang widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali sang yang widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan banten pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

0: Halo, selamat sore para pendengar. Ya, kembali lagi bersama Dayu Ari yang masih menemani Raka Rai di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih yang masih monitor di jam sekarang. Ya, kurang lebih lagi 20 menit aja ini menuju jam 5 sore. Ya, dimanapun Raka Rai berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan aman gitu ya. Oke, Raka Rai, tadi sudah Dayu putarkan dua lagu requestan Raka Rai. Ada lagunya Abang Rumah Aji Roma Irama ya, judulnya Terajana, dan juga Imam S. Arifin Pengadilan Cinta. Oke, Raka Rai, dan juga di sini Dayu Ari mau sapa-sapa dulu yuk yang sudah monitor melalui WhatsApp. Di sini ada Ibu Wayan Suartini sedang ya, Rajang Sore Dayu Ari, cantik asik ya, yang ikutan dangdut. Dia ya, dangdut adalah kita. Salam semuanya nge, suksema, terima kasih kembali. Sehat-sehat ya di sini Bu Ayan dari Sedang, dan juga di sini ada Pak Ian Arbu Kapal ya. Selamat sore Dayu, tolong bukakan pintu untuk Gek Mila. Abuh Gek Mila kone. Ya biar bisa masuk, katanya matur nuhun injen, ntar kalau ada waktu silakan ya. Kalau beruntung bisa masuk ya, karena Dayu tidak tahu di sini siapa aja yang masuk. Iya, pokoknya Pak Ian Arbu selalu sehat. Banyak proyeknya Astengkare, rezekinya juga mengalir melimpah ya. Oke, Raka Rai yang mau bergabung sekarang untuk request lagu silakan ya. Ada Ibu kan sekarang di nomor 0361223361. Oke, halo Pro Dangdut. Oke, sabar agak ngenceng sedikit. Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kenal dulu Dayu Ari.
0: Iya, dari mana ya?
1: Saya Bu Citra dari Sangep.
0: Dari Sangep?
1: Iya.
0: Oh, halo Bu Citra. Tumen sama Dayu ya?
1: Iya, tumen. Boleh ngarengin ikene beli duta nike habisan sajan.
0: Oh, gitu. Oke, beruntung
1: beli
0: sekali.
1: Jadi habisan nyangkle, boleh-boleh munggah.
0: Oh, gitu. Iya, enggak apa-apa.
1: Tapi monitor tetap yang ke Dayu.
0: Berarti dari Sanggap nih kau di Widang Napi Medu ya?
1: Di muka sekolah SMK nih ke sini ukir nih ke Dayu Ari.
0: Daerah Napi Gianyar, Napi.
1: Kenten Abian Base.
0: Oh, Abian Base. Sangat Abian Base ya. Oke, Bu Citra sehat selalu, salam kenal juga Niki Sareng Dayu ya.
1: Kentennya mau dikenak terusnya.
0: Astungkare.
1: Dika. Kenten request lagu Duman Dayu Ari. Dayu Ari.
0: Iya, Dayu Ari. Request lagu apa ya?
1: Lagunya gini apa ya, Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik.
0: Oke, Indah Pada Waktunya Dewi Persik, sudah siap.
1: Salam-salam dulu nge.
0: Boleh.
1: Sama Bu Eka Bebe. Ada Bu Ana, ada Bu Lokaryase, ada Bu Ani Kapal. Ada juga Pak Wayan Arbe, Pak Dut Mancung, Pak Depi. Ada juga siapa ya, Jero Mangkusudani. Ada juga Loh Ari. Ada Maylin, ada Bu Pera, ada Nini Ita, ada juga siapa lagi ya, Bu Rai Sukarti. Ada juga Bu Dewa Biang Yoga. Ada juga yang dari Anur itu Nini Dania sama Kak Dania ya. Ada juga Pak Yan Arbe udah. Siapa lagi ya? Ya semuanya ya.
0: Okay.
1: Buat penggemar Pro Budaya RRI ya.
0: Inge, terima kasih
1: semoga
0: banyak.
1: Selalu
0: Dayu Ari. Terima kasih ya. Bu Citra.
1: Terima kasih ya atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Ya.
0: Sama-sama.
1: Dayu Ari, semoga terus dapat saya naik Dayu.
0: Astengkare ya bersama Dayu di udara.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, dadah, bye bye, Bu Citra dari Sanggap Abian Base. Iya, terima kasih Bu Citra. tetap setia cerita ya sama Pro 4, walaupun jarang masuk ya, tidak apa-apa, karena pasti saja semuanya sudah pengen ikutan ya, ikutan untuk berseru, bersuka cita di udara gitu. Oke, tapi jangan lupa ya, kalau tidak bisa masuk juga bisa monitor, Dayu Ari akan sapa-sapa seperti biasa di WhatsApp-nya. Oke, di belakangnya Bu Citra, sekarang siapakah ini yang bisa bergabung dengan Dayu Ari di nomor 0361223361. Halo Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Iya. Asik. Ibu Lodra. Aduh. Iya, emang lo Bu Lodra sebagai penyuwut sekarang kayak cocok banget ya. Menggelegar ini.
2: Ada hampir kan boleh
0: Radina. Hampir.
2: Hari cantik.
0: Hampir enggak dapat gitu. Iya, enggak apa-apa. Yang ini masih tempatnya spesial ya. Yang paling terlihat rasanya di penyuwut. Ada Bu Lodra penapi Gatre, sehat ya. Sehat juga. Dayu Ari sehat nih ke Bu Lodra.
2: Dayu Ari cantik.
0: Iya. Inge, terima kasih. Iya, Bu Lodra mau lagu ya?
2: Ya.
0: Oke, boleh. Lagunya apa?
2: Lagu Madu dan Racun deh.
0: Madu dan Racun. Yeah. Oke, Madu dan Racun. Kalau Dayu madunya, Bu Lodra racunnya mau?
2: Tidak mau racunnya.
0: Nggak mau racun ya, Jaya, siapa juga mau racun ya. Mending cari yang madu yang manis-manis aja. Oke, lagunya sudah Niki Bu Lodra.
2: Ya, sekarang kami ketemu.
0: Boleh.
2: Penyiarnya semua ya, Dayari cantik.
0: Inge.
2: Ya, Kak Blaga sudah mau nge.
0: Sudah.
2: Lupa sama Le Gale, Kak
0: Blaga. Oke.
2: Baiklah Mama, galanya sudah habis dikira ya.
0: Oh iya, lagi 1 menit aja. Durus nak.
2: Iya. Penyiarnya semua. Kak Tiatep, Pak B. Tarja, sudah ngibing, gak mikirnya. Kak Dini, Kak Omang Pandu, Jarum Anggi Sedani, Pak Yan Arbe, Bu Budu Keboiwa, Gembiang Yoga, Bu Eka BD, Jero Epa, Bu Sinta, Bu Eka Sambidi. Ya, nanti tunggu sirar malih Niki. Lupa Ibu Lodro. Kakek, Mbak Hindenya, Bu Dekat Biasa sudah baru.
0: Sudah.
2: Mbak Ayuna, Mas Dunini, Bu Suatini, Nini Agus, Kira Niki Malih, Nenek Santa sama kakek. Mahegi, ini yang kesawat, ini yang kusering, Jerman, Malaysia, Malaysia, dari hari cantik.
0: Oke, sudah semua ya, dititipin salam Niki sama Bu Lodra. Sudah, terima kasih Niki, Bu Lodra dari Sibang sudah mengikuti. Oke, Rakerai, ternyata usai sudah Niki Dayu Ari menemani Rakerai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Terima kasih yang sudah request, yang sudah monitor. Nah, siapakah ini yang lagi monitor di WhatsApp? Tante Jerman juga sempat nyenggol. Terima kasih Tante Jerman. Ini Jerman di Payangan ya. Dan di sini juga ada Kakeang Karuna Wijaya. Ada juga Bugalo Cek Mekeplak Karnoido. Ya karena nikah saking semangatnya dan antusiasma ya, yang tapi wastane ikutan juga goyang bareng di Prodangdut. Niki Kakiang, sehat-sehat ya Kakiang, kena-kena niki nge. Benten tawar Mbak Hegi niki rakerai, selamat sore Mbak Hegi ikutan dangdut dan salam sama loh galuh niki gari. Oke. Nikah sama Ibu Lodre tadi ya, sedurus sandekan. Oke, rakerai sarang sami semuanya dimanapun berada. Terima kasih sudah mengikuti ya, 2 jam sudah usai. Mari kita dengarkan lagu ya. Langsung aja di sini lagunya Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, dan juga ntar lagunya Syahi Basalfa, Madu dan Racun.

0: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
1: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
0: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
1: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
0: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
1: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
0: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.

Rakerai, Bapenda Provinsi Bali memberikan pemutihan denda dan diskon pajak kendaraan mulai 9 September hingga 11 November 2026. Kebijakan ini menyasar sekitar 320 ribu kendaraan aktif yang menunggak pajak, termasuk kendaraan dengan tunggakan lebih dari 2 tahun. Kepala Bapenda Bali Idewo Tagalwirase mengatakan wajib pajak dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar kewajiban pajak selama 2 tahun, sementara sisa tunggakan mendapatkan diskon. Program tersebut ditargetkan dimanfaatkan sekitar 350 ribu kendaraan dengan nilai ekuivalen 113 miliar rupiah. Sementara realisasi penerimaan hingga beberapa hari pelaksanaan telah mencapai sekitar 5,5 miliar rupiah. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Streaming RRI juga, wah mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, Inggira Kerai, para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggira Jeng Wali ini nyariin selentitian Dayu Ari, Ring FM 106,4 MHz. Mungkin sampung ranjing nih kengge program acara due. Mungkin yang galah jam 5 lintang roras menit. Pacang kedagingin niki anto informasi atau teman-teman ring program acara lingsir sanje. Nah, balik jepos Inggira Kerai, pacang mau sanggenin indik destinasi wisata lokal. Sene presiden dados referensi macara kerai sarang sami terkait pacang melancaran sarang keluarga nih kenten ge siron niki dados wishlist. Nah, termasuk niki kawentenan destinasi wisata lokal kadi kawentenan The Wheel Bali. Niki The Wheel Bali rakerai nggih tapi wastane termasuk kenten ya tempat wisata baru ring Bali pemekasane wenten pinake wahana biang lala yang super nyaman miwah modern. Iki kadia sapun api napi wastane informasi sejangkepnya ni meja bos melihat orang titiang seni mangkin titiang pacang nyarang rakerai untuk gala santai kenten nggih ngiring sanekan dumun pacang ke wedar niki untuk tembang-tembang Bali niki wenten tembangnya ni saking beli dedi anak pipit antum nikah durus biar sayang.

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan keto, yehe mura wayan manjosin montor, nah. Nu ngabonin montor, tudok na yehe, yan.
2: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenen. Mok, kapai memedih, mok. Pasing stres.
1: Yeh. Sing ke kedo ya, pangsing yang kadung tuman ngura-ngura ya. Di satu sisi, nak liu kuangan ya tawangian.
2: Yeh, suwut mau uyut mo, suba suwut gue mau montor. Keran bong mau tutup, nunggu sih mau uyut.
3: Sejarah Tari Topeng Bali. Tarian Topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Blante, tahun 1059 Masehi, juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan Dalem Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan Kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.
4: Loh, beli nunas ampure nge loh, sampun ngenang iloh, hidup sengsara ngajak beli. Beli boya je panak pejabat, boya panak konglong merat. Nang yang beli, meraga upuh, meraga nista loh, ampure pang banget loh.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Anggira Kerai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngira jemuali niki sarangin titiang, dayuari ring FM 106,4 MHz, niking ya, ring rompat RRI Denpasar. Nah, sering makin niki titiang pacang mau sanginin indik destinasi wisata lokal, kawintanan The Wheel Bali. Ina pra Kerai, sani sampun, nani merike sapun napi rasanya ya, sangat menyenangkan sekali napi malih ring The Wheel Bali niki, pina ke wahana Biang Lala utawi Observation Wheel ya, yang berada niki nggih genahnya ini wenten ring kawasan Canggu Badung Bali. Ring wahana niki rakerai menawarkan pengalaman menikmati panorama Bali dari ketinggian. Kenten nggih tale niki ring The Wheel Bali sampun mulai diperkenalkan sebagai atraksi wisata sane anyar dawa 2025. Ring konsepnya ini ten jawantas sekedar wahana permainan kemanten kemau niki pindah ke genah anggen menikmati mati kenten nggih pemandangan 360 derajat kenten. Sane napi wastane penasaran rakerai nggih anto genahnya niki wenten ring Gang Sri Kayangan Desa Tibu Benang Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Bali nggih. Niki ring kawasan Canggu taler nampak sareng kawasan Pantai Berawa. Nah niki taler rakerai napi wastane medue ketinggian kenten nggih ring wahana puniki wenten sekitar 42,5 meter menurut informasi terbaru niki saking beberapa sumber tiket Miwah Media. Dan ketinggiannya ya kurang lebih niki rakerai kira langkung setara dengan bangunan sekitar 10 sampai 14 lantai. Waduh rakerai sane napi wastane nenten kenten ya tenten tidak berani dengan ketinggian jangan coba-coba kemauan yani rakerai ingin menguji adrenalin. Nah bisa saja rakerai menuju ke sini niki mereka ke wahana The Wheel Bali. Aingge kadia sapu nika sekilas rakerai nggih antuk kawentenan wahana The Wheel Bali kadi lokasinya taler gambaran secara umumnya namanya jebos niki pacang aturan titik yang lebih detail lebih jangkep kenten nggih niki kawentenan wahana The Wheel Bali sane mangken ngirim sandekan numi niki pacang ke wedar ring ambaran minta tembang saking beli Eka Jaya kesarangin Ayu Saraswati ingat-ingetang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permisi, paket. Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

0: 106,4 MHz di Kiri Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Anggera Kerai, Senin Mangkir, Lanturan Titi, untuk nyoba informasi mau sang ring desti maknasi wisata lokal kawin tenan niki The Wheel Bali nge pina ke wahana biang lala terbesar niki ring Bali sanementer di kawasan Canggu Badung Bali. Anggera Kerai, untuk ring The Wheel Bali kentennya medue sekitar 20 kabin nge. Tiap kabinnya memang dirancang untuk tempat duduk dan dilengkapi dengan AC, dan niki presiden menampung kirang langkung 6 orang kenten nge. Dan kira-kira rakerai yening sampun kenikin tapi wastane ngeranjing ke kabin kenten nge. Ketika rakerai sampun menten ring posisi atas, rakerai presiden menikmati panorama Canggu dan juga garis pantai di Bali nge. Ring kondisi cuaca sene cerah, pemandangan ke presiden membentang nge hingga kawasan pegunungan Bali bahkan nge. Dan sile sinungge ranto daya tari utamanya nih niki wenten pasti kesampun pemandangan sunsetnya nih. Nah rakerai sane kayun tapi tertarik melancar mereka yening mau sang ring waktu terbaik ring rauh kentan ge ke The Wheel Bali niki pasti kesampun yening ngerah tujuannya nih sunset kentan ge tarwi matahari terbenam. Pilihan waktu sane menarik niki wenten ring sekitar jam 5 sore sampai jam 6:30 sore kenten ge. Dan ring tapi wastane malam hari kenten ke bawah sekitar jam 7 nike sampai waktu tutup juga niki dados pilihan dua ning suasananya berbeda nge angin malam kelap kelip lampu kenten ge lampu kota niki preside kecingain kepanggian saking dur kenten. Nah kira-kira rakerai sapunapi ya ini tertarik tuh penasaran ya pilihannya rakerai kayun sane siang melihat pemandangan ataupun justru ke sore kentennya berburu sunset. Nah untuk kenyamanannya sampunang ditanya lagi ya pasti ke sampun kadibawasi tiang wawu kabin ika dilengkapi AC. Nah pasti ke sampun re pengunjungnya tetap niki berasa nyaman ya selama berada di ketinggian, dan tempat duduk pun niki tersedia di dalam kabin ya. Jadi untuk durasi satu putaran dari The Wheel Bali nike menurut informasi tiketnya terbaru ya sekitar 9 menit kenten nge. Dan untuk keamanannya sapunapi ya rakerai niki napi wastane yening sampu mirangan ketinggian kenten nge di wawu kadi bawah setiap 42 meter ketinggiannya nih kemauan niki ring sumber kadi detik Bali sampun mausang menten penangkal petirnya. Wenten tara riki ring The Wheel Bali ke wenten alat pengukur kecepatan angin, genset cadangan dan juga teknologi keselamatan lainnya. Jadi sampun niki terjamin untuk keselamatannya nggih. De antuk nika sampun ring pengunjung rakerai sareng sami sareng lancara mereka pasti ke sampun wajib enten nggih untuk mengikuti aturan keselamatan selama berada di dalam kabin. Inggih rakerai taler niki napi wastane yening cuaca buruk minap ya. Yening cuaca niki kan nenten preside ketar ke kenten ge. Nah niki wahana tidak selalu beroperasi dalam semua kondisi cuaca. Yening terjadi angin kencang, hujan ataupun gerimis, operasional pun preside dihentikan demi keselamatan pengunjung ge. Nah niki sampun sedurung ngerauh mriki rakerai rakerai sebaiknya kenten ge mengecek kondisi cuaca demun taler informasi operasi terbaru nge. Untuk jam operasionalnya charter sampun niki nge tercantum ring situs resmi nge The Wheel Bali nike niki setiap hari dibuka nge sekitar pukul jam 9:30 pagi nyantos 9:30 malam. Inggih kadiasa punika sekilas male informasi sane presiden aturan titia meje bos niki nggih jago subian titia male informasinya nih ngeninin indik harga tiket taler niki napi wastane beberapa hal juga yang perlu rakerai perhatikan ketika melancaran meriki nggih. Inggih rakerai sane makin ngirim sanekan male duani wenten sane jagi ngelintang atau mereka durus biar siang.
1: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
2: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
3: Kekerap. Kekerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanga yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rangda maupun pertima. Kekerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerap tersebut. Karena kesakralannya, kekerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
4: FM 106,4 MHz, Sikir Impro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin akan raih sarang sami dan DJ pada pengenah, nikingi kantun tering program acara Lingsir Sanja, ini informasi taler tembang-tembang. Ingin akan raih kawin tenan The Will Bali pun niki, dan terserah akan raih, tapi pastinya referensi, kan ternyata kedatuan sang referensi, tatkala paca menghabiskan waktu bersama keluarga, utawi orang-orang terkasih dan tersayang, kan ternyata dengan nuansa yang berbeda. Nah, rakerai sini tertarik meriki titang pacar nyobian dumun ring harga tiketnya kenten nge niki napi wastane untuk harga tiket pasti kesampun pacar mengalami perubahan kenten nge terus dicek update terus ya niki ring web resminya nih thewill.com Bali kenten nge. Nah, niki untuk situs resminya dados titang sobian niki sana tiket dewasa sekitar Rp120.000, sedangkan ring tiket anak-anak dari usia 2 sampai 12 tahun niki kisaran Rp60.000. Nah, niki cukup terjangkau juga kenten ge rakerai yang misalnya bosen kenten ge untuk napi wasan lancarannya wantah ring kenah nikah nikah mantan. Nah, niring mungkin rakerai dados mencoba suasana yang baru, nuansa yang baru ke The Will Bali puniki ge. Nah, biasanya rakerai menikmati indahnya Bali dari bawah, nah mungkin sesekali bisa melihatnya dari atas kenten ge dengan sugan dari napi wasan wahana biang lala puniki. Sane presiden menambah pengalaman rakerai untuk menikmati panorama Bali kenten nge. Angge rakerai susumu banget sampun nyarengin titiang saking galah diwawu. Sane makin nyangger ring galah jam 6. Pacang udah titiang kadi bisa melontar batur kelawasan, mentar renungan nyantos puji trisan ye. Meja bos boleh lantaran titiang ring lingsir sanje niki rakerai mau sering kebosan. Ini informasi tembang-tembang pemekasnya nih kawintenan adat istiadat lokal. Sane makin kirim sana kanumun niki duaning wenten sane jaging lintang.
5: 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
6: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

Tekite prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Порання китонкари, мамочі сорля поп.

Hai Ngira Karai, para pendengar setiap lompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai Ngira Mali-Mali, kisah orang titian dayuari, nyerangina Karai, kantun tering program acara Lingsir Sanje, ini informasi, tata tembang-tembang, sani preside katur meja bos nge. Hai Ngira Karai, dua ini mangkis sampai ngeringgalah jam 6 lintang solas menit, kenten nge, niki, titian jaga ngaturin informasi, ngemosa ngeninin indik adat istiadat lokal. Inggih diwau sampun ireng titira kerai melancaran ke daerah napi wastane kawintanan The Wheel Bali kenten nggih dados referensi kenten sareng keluargane tak kala pacam lancaran. Nah sane mangke niki titian nyarengna kerai melancaran tale sambilangen niki sareng-sareng melajah kenten nggih kawintanan tradisi-tradisi unik sane kantun ajak nyantos mangkin. Niki kawintanan tradisi ngeyehen ring kara ngeyehen karang kenten nggih ring Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Nggih, sapun napi informasi sejangkepnya ni meja bos jaga turang titiang males nat staler meja bos niki titiang pacang ngerienin antuk nembang napi wasanya biahin tembang kinumun niki wenten tembangnya ni saking Mbok Ayu Werdi sasih keulu taler susane punika jaga turang titiang niki untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya selamat menaikkan ibadah maghrib nge. Nah, sering makin ngiring sandakan umum niki antuk mirangan tembang sasih ka ulu.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: ke sarang.
1: Homma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Anggir akrai, Pak Miyarso, sareng sami, para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Anggir kanto sarang titiang puniki dayu ari, nyarengin akrai, ringgalah mangkin program acara Lingsir Sanjangnya, indi informasi taler tembang-tembang. Anggir ibu, sampun taler niki, wadar titiang ye, untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah adzan maghrib ye. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah SWT. Taler niki rakerai sarang samir, yang dijaya pada begana, titiang pacar nyobi informasi, mau sang ring tradisi, kita nge adat istiadat lokal ring Bali pemekasnya nih. Rakerai ini mau sang menjaga lingkungan kenten nggih nenten jawanta gagasan zaman mangkin kemanten nggih masyarakat tawi kramane krama adat minum kasane saking dumun sampun meduwe tradisi kenten nggih sane pina ke ngajahin rege sareng sami hubungan harmonis kenten nggih antara manusia dengan alam. Nah sirih sinunggilnya nih wenten niki tradisi ngayahin karang ring desa Pedawe Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Ngayahin karang niki rakerai nggih pinake tradisi seni berkaitan dengan penyucian ataupun peneduhan pengkarangan rumah nggih. Namun maknanya lebih luas yaitu bentuk penghormatan kepada ibu pertiwi ataupun tanah tempat manusia nika hidup kenten nggih. Ring tanah nika tidak dipandang sekedar tempat mendirikan rumah kemanten kemaon niki dados bagian penting dari kehidupan. Yang menariknya rakerai ring ritual puniki ke kawiguna yang air kenten nggih dari 11 sumber. Nah, ring toyo utawi air punika kepupulang saking kundang-kundang sumber alami, kemudian nika dipersatukan ke dadosang tirte untuk menyiram pekarangan. Nah niki sampun nggih nyineyang punapi pentingnya air dan juga sumber-sumber alam dalam kehidupan masyarakat. Angger rakerai sampun nika kede informasi utawi gambaran umumnya tradisi ngeyehen karang puniki namanya jebol santu napi wastane tate pemargian kentene napi wastane tradisi ngeyehen karang puniki namanya jebol jaga sobian titiang taler kudang-kudang fakta menariknya untuk tradisi ngeyehen karang puniki pacang sobian titiang namanya jebol sani mangke ngirim sandakan malih pacang ke aturang tembang kentengnya mana presiden lebih relax malih niki wenten tembang saking putri bulan sani mamude ingetang mesode.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaru dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara, dan diakhiri dengan upacara ngaturan hidangan.
2: FM 106,4 MHz. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz dikirim propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Enggih rakarai, sani mangking lanturan titiang, nikingi kantun tring program acara lingsir sanje informasi taler tembang-tembange. Kadi bawa setian diwau, mau sang ring tradisi ngeyehin karang, kenten ge pina ke penggunaan segebela sumber mata air, nering toyo punike, nintenye wantah, keambil saking siki sumber kemantan, kemauan berbagai sumber niki di kebupulang kenten nggih. Wenten saking pertemuan aliran sungai, wenten ring belahan sungai, batu beronggak, wenten ring bambu, air yang keluar dari pohon, air kelapa kuning, taler sumber-sumber air alami sanilianan. Nah, susah nike kenten nggih berbagai toyo saking berbagai sumber punika ke dadosang siki, kemudian nike sampun ke dadosang tirte angin nyirani kirim pekarangan nge. Nah, untuk tradisi punika benten pesan sane tersembunyi ni kira-kira inge yening ragasana sami menghubungkan dengan kondisi lingkungan semakin kenten nge, pesan saking tradisi puniki terasa semakin relevan nge. Yening ragasana sami menghadapi berbagai persoalan kadikirang nge sumber air, kerusakan hutan, pencemaran lingkungan sampai perubahan iklim. Nah, ring tradisi ngeyen karang puniki sampun nge ngelingan kenten nge bahwasanya ring manusia nika nenten je presida hidup peragan tawi hidup terpisah dengan alam. Ketika sumber air rusak, manusia juga akan merasakan dampaknya nge. Ketika tanah nika tidak lagi terjaga, kehidupan manusia pun taler niki sareng terganggu kenten. Ini antar tradisi ngeyahin karang niki rakerai niki kewarisan kenten nge, kewarisan melalui ritual, benten kebiasaan, aturan adat, tala praktik-praktik kehidupan sehari-hari. Nah, niki ring tradisi ngeyahin karang taler ke sile sunggil contoh niki pinake tradisi seni preside mengandung pengetahuan mengenai lingkungan nge, sani kewarisan dari generasi ke generasi. Anto maknanya nih kira-kira ring tradisi ngeyehin karang puniki niki sebenarnya bisa diterapkan kenten nge dalam kehidupan sehari-hari. Minap niki nge kira-kira presiden ngayu gudayang toyo secukupnya kemanten, nenten taler mencemari sungai, taler menjaga mata air, merawat tanaman ring sekitar rumah atau pekarangan jeruk kenten nge niki mengurangi sampah dan juga kira-kira nenten sembarangan mengeksploitasi lingkungan. Aingih rakerai kadeh sapun nika titiang matur antuk kentenan tradisi ngeyehin karang nika nge. Mogi-mogi presiden niki mapi kenal sana rakerai kawintenan tradisi puniki sane untungnya nih membuat pisan kenten nge antuk menghargai menghormati alam. Nah, yening alam niki presiden terjaga iraga sarang sami maurip iriki ring jagate pasti kesampun terjaga, pasti kesampun aman kenten nge. Ngeyehin karang niki ngelingin bahwasanya tanah yang kita pijak rakerai toye sane raga sarang sami ke angin kenten ngetan dan juga alam pasti ke sampun pinake bagian penting dari kehidupan nge. Mugi-mugi mapi kenoh niki untuk informasinya ne sane tertarik antong ngemacen malih sejangkepnya ne informasi duwe di wawu durus ngeranyi ke manten niki ditiang utip saking baliexpress.jawapos.com. Aingge rakerai susmu banget sampun nyarangin titian daun galah di wawu saking galah jam 3 kenten nge nyantos sering galah jam mangkin taler titian susmu banget taler ngaturang rakerai sane sampun nyarangin ring ambare benten taler sane sampun nyarangin ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar meja bos sampun nang lali niki rakerai ring galah jam 7 pacang kedagingin antuk siaran tembang warga nge meja bos kesarangin oleh Aji Titiang Ide Bagus Wirianata kesarangin Gongka Alit Palguna. Taler Titiang pinake pengitar acara ringgala mangkin ngaturan susmu banget taler nunas ampura peprade wenten atur Titiang sani nenten manut ring kayun rakerai sarang sami.
rakarai wantah kadia sapuni ke titian nyarangin sari mangkin ngiring titian rakarai mesanekan male pacang ke aturang tembang niki benten tembangnya nih saking beli made bawa sane mamurde suksema bapak ibu guru.

0: ke sarangnya.
1: Homa, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ya Tuhan, sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
3: Cuk nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
2: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
3: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
2: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
3: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
4: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
5: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.

0: Om Swastiastu. Hai nggih pamirsa, Ratu Didani Mali Ring Titia miarsa yang gatra basa Bali saking propat RRI Denpasar. Mengguing gatra sane kater mina kadinya ni, pemerintah Provinsi Bali mesti kayang anggaran bencana kantun presiden ngarepin masan endang. Bencana kebakaran Ring Denpasar saya nincap. Lagi pemirsa sani mangkin Titiang Dayu Ari ngaturan gatre sejangkepnya nih. Rakerai pemerintah Provinsi Bali mesti kayang anggaran bencana kantun preside anggen ngarepin masan sabah. BPBD Bali kantun Madue pagu anggaran kirang langkung 4,4 miliar rupiah. Taler BTT warsane mangkin kesaya gayang agengnya ne 50 miliar. Taler sane sampun kamadalang agengnya ne 50%. Gubernur Bali Wayan Koster ngawadarang BPBD Bali sampun menjaga-jaga ngarepin sekancan bencana sane dangan medal ring masan sabah. Pemprov Bali taler mesti kayang sajroning pebuat nanganin bencana punike. Preside ngamadalang manut ring kawentenannya ne ya diastur wenten-wenten pawuhan pagu anggaran. Karangan bunga katian preside ngawi gunayang sarana sani ramah lingkungan mangde preside ngirangin lu. KLH Bali taler makilingin kramane mangde preside ngirangin ngawi gunayang plastik taler styrofoam taler mauah ngawi gunayang sarana organik sekadi janur kulit utawi kertas jagung. Kepala KLH Bali Imade Dwi Arbani ngawadarang ngawi guna yang sarana sane medasar anto organik pastike dangan ketanganin. Salian punike ngawi guna yang sarana organik miwah antik-antikan hias punike becikan santukan presiden kawi guna yang utawi ketanam malih risampune ke kawi guna yang.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Bencana kebakaran ring kota Denpasar nincap ring bulan Agustus puniki kanto seket siki kebakaran. Kawintenannya ne pinih ageng ring kutus bulan pungkuran puniki. Selami Januari kantos Agustus, Dinas Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Kota Denpasar manggihang wenten sata 15 kebakaran sane ketanganin. Sili tunggilnya ne sangkaning masan endang. Kepala Dinas Damkar lan Penyelamatan Kota Denpasar Imade Triana ngawedarang kebakaran ring bulan Agustus puniki akehan ring lahan kosong telah kelamani kelaptian presiden nincapang kewaspadaan santukan durung sami keni sabah. Salian punika kelamani taler kape kilingin mangde presiden nincapang kewaspadaan antuk bencana kebakaran puniki. Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali ngaptiang manda Gubernur Bali Presiden matetimbang indik nilai kebutuhan hidup layak rikalaning yang tenang UMP Bali warse kali-tali pitul likur. Kewicakan punika kawedaran membuat pisan santukan upah pekerja kantun kirang yaning sayhang ripebuat kramane ri tengahin perbiaya hidup sani saya nincap. Sekretaris FSPM Regional Bali Ide Idewa Maderai Budi Darsana ngawadarang Gubernur Bali patut ngawi gunayang wiwengnangnya ne mangde UMP sane kejantenang punike nenten wantah nganutin pemerintah pusat. FSPM taler ngatiang mangde penguatan upah minimum sektoral provinsi utamanya ne ring bage pariwisata mangde presiden nyencapang kesejahteraan para pekerja ring Bali. Ayo ngira kerai wabantah padi kadiasa punika gatre basa Bali sane presiden kater wangine mangkin. Titiang Dayu Ari kesarangin pangrembaga terbali ngelungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kadek. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang,

0: Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih para pemirsa program 4 RRI Denpasar Sanewangi yang ditiang. Janten sampun rahino nemangkin rerainan jagat niki anggar kasih perang bakat nggih. Janten sampun akidek sane nyarengin mali bos-bos di tiang doaning puniki rainan jagat. Kemawon mang do memargi kemanten puniki acara tembang warga nih sapa siro yo sane presiden ngeranjing mali bos-bos sane nenten sibuk durus ngeranjing mali bos sing 223361 nanging sedurunge puniki jagi kebungkah antuk gongka
1: Ingi suk semua ratu kakyang. Ingi ratu dadane pemirsa sarang sami, sane sampun sadia susatia sarang ditiang riki ring perumpat RRI Denpasar ring acara tembang warga san dan sampun

Jek ide ngutang kawentenan panjak-panjak ide.

Sana senang ini dah mungkin oleh Sang Prabu Singa ngelarang kesatwikan malih punika karmone sana becit.

Setiap ido katurang mau boboros ido jak nah kamu bawa jalan nang beh kenten sampun ido

0: Nenden raris mangkin ide kayun punike ngematiang mengematiang sane kantun maurip.
1: Bapatinmu
0: kebaos punike nerake ne pacang kepanggih. Oh kenten ide mangkin pidan ada kijang lewat cek perjani sagrep ide.

sami punika nanang layah, nanang ipun bedak, jag samun sampun liat ipun.

Duaning ipun para asure dan ipun bisa nedo puniko jukut amangan padang nah yang di rumah makan padang ya len bintu.

0: Nah, kenten telur itatit aja inohan ke menteri sarang tano patih ipun sampun telur negak diajang.
1: Inggih Kang Yang kalih pada niki sane pendek menawi mulai bos-bos presiden ngeranjing dados lanturan sane panjang peniki. Inggih Radhi Dudane pemirsa durus ngeranjing sane sampun maktu karcis puniki.
0: Nggih kadi atur di tiang wau para istri minap
1: para istri
0: kantun libur minap dan presiden ngeranjing. Duaning rerainan.
1: Kayaknan mungkin.
0: Kecuali sana sampun puput, ngaturang pecara. Durus sampun ngeranjing. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Nah.
2: Rajang wengi atuh kakyang, sarang gongkak tuh.
0: Sampun je puput.
2: Sampun tuh. Dan sampun dan prosedur untuk tiang nyarang ratu.
0: Berarti demi temang warga.
2: Ingin itu tiang arang-arang paling munggah ratu.
0: Nggih, mungkin sampun
1: poli nomor satu mana.
2: Sampun ingin dupo tiang.
0: Nah, ngaro itu. Klion, Kudus, Molas.
2: Sampun Molas, sampun Dunlas.
0: Angarut, angarut telu, telu, pon maru ya pitu. Angarut pon, angarut telu. Klion, Kudus, Solas, benar-benar pun Solas.
2: Ini tu, aduh kakiang sarang gonggak, titiang niki sinom lawi tu nge. Lanjut nge, niki itu nomor pitu makin tu nge.
0: Yes.
2: Lagi kekawin mari bos sampean manut sarang titiang tuntun tu sarang kali lagi kekawin titiang tu mawi geno matu namo sidem
0: jagi kawitin
2: kawitin
1: ben lagi ke

0: waspo.
1: Inggih dane Rabin kirang gelawi sanek jegek punika sareng kalih nyaurin antuk toyan penyingakan.

Sahe mader ring rangga lawe lible lawe li doyo cek ngenon kemunang tang mesiat doh.

0: Sedek itah itu di tiang ngalap-ngalap bunga di taman. Tiap peremangkin puniki wastre tiangnya ke barang angin. Seriut sampun kijau kadang makin alin-alin dan tepuk.
1: Ini aduh kakia. Semua ping banget ini Arto serang talar gongkak dungi.
2: Beluang jadi silir nih, bagus nih.
0: Kijau yang mau kebar wastrana tuh.
1: Ijo natu ratu.
0: Si bulodro kacapu nih. Diki ratu.
1: Kanying bulodro. Kanya tu kakyang. One one yang dia aja tuan. Boleh singa rikina. Kenter lampu tu riam-riam tu.
0: Iya kali mangkin.
1: Iya tu. Kanyang tu. Nimali jebos ratu kakyang. Seranggung kak. Budal waspada ring margi atu nge. Dia nyelanggalah. Sejebos tu. Diki wenten lumiang Sri Agung Seranggung Kak Raya Samong Ranying Adu wenten Buk Wayan Sari Merte Serang Bapak Guru Sutamo wenten Odah Kadek Niki Serang Dadong Niki Dadong Molek Nih Ngeranjing Nih Adu Serang Kali Galah Katur Untap Titiang Antuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
2: Inge Dayu Madioko Sampun Dados nomor satu ini nomor dua mungkin siro nah yeah. Om Swastiastu
0: pun ya kan
2: pun ranjing Om Swastiastu
3: Om Swastiastu nanti kaki yang sarang ngengkak
2: saja nih
0: ada kamu mau kebar bajun Rabin Langgalawe ya
3: beriki lawan deh
0: nya itu coba ensing ke itu coba alin-alin ke dirurung
3: ini rati titiang ijen ke rati dari made atuh
0: ini nak sayang ini ya. Lad, lad pemain galuh
3: ini ratu titiang nyarang ke ratu kakiang sarang gungka kata made ratu tuntun titiang ratu nge
2: Yurus, nah.
3: Halo.

0: kan duduk.
1: Inik ngastawone ring ide sang yang para mokawi. Padah punika kemargi yang saki wanten cara ide mau beda
2: mau
1: melianan.
0: Wayane jero jina maru
1: wenten jeng astawa sang yang para mokawi saking tengah gedonge sanik kasur nempuk

0: Galar ma piranti antuk sekar sekare sane miek miek sane karuruh seodah weni wenten jebako wenten sandat si bulo
1: drawing
0: ilu masih ketu si pacah si jempiring in misi tu ne ne miek tu apa dan bungo tu.
2: Ini keratu, sama ni,
1: aditi sebut lodro keratu. Ada, nah, mabul yang dini mabul.
2: Amerika kantan si keratu.
1: Uang tu, uang
0: tu. Ini keratu,
2: munat ni di tiang malih keratu, mantan di tiang keratu kan di tiang purun keratu. Ini keratu. Mungkin titiang magatra kain keratu sarang gungka mali jebot keratu ke griyo pecik-pecik maring margi keratu nge nge keratu pangan kena sarang sami di griyo keratu nge bu adi munga mungkin bu adi bu KBB bu yang merdo ada imade oke masana andu monatu sampun dicang iceng rati ke wasya pau rati ayu biang rake wani jeru gadung santak dia menika ke manteng sangta make rati kacang sarang gungka mangkin atur cang kalah rati nge bubur dan cang mangkin antuk pram santu
1: Om Santi Santi Santi Om. Nggih, Bu Lodro sampun becik pisan niki ambil-ambil Bu Lodro nggih. Inggih, ring ungker Bu Lodro sanggra titiang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kaki, Ratu Gongkak sarang tunggung Ratu Kakiang.
0: Iye, sing mulai kerja sadi mana masuk dia?
3: Nitip aku sarang Bu Lodro.
0: Ada nih.
3: Aduh, titi yang melajah kenter malah malah sampun lali itu tantri tu ge.
0: Tantri liu.
3: Tantri Nandako tu.
0: Iye.
3: Ya jaga kawitin.

0: ingi ipun i ikedis cangak
1: bohong lantang
0: bohong iya ni lantang ni ko wah mekenah iya milu ngigel masih jake wale iya itu bahasnya bentuk ik bahasnya jake soleh-soleh saja
1: milu-milu gini

0: Sereh iyo mo sawitro, mo timpal, ngajak iyo kedis merak.
1: Apo iyo kebisan,
0: kebisan merak? Milu-milu iyo kadiannya buluwong.
2: Allah, Allah, ne adot.
1: Alut ngilut ngilut ngilut wong ala ala
0: alut menit alut menit nak
2: pan pada bar nek rojo
0: ilu ilu ya nuwatang cari kedes merak ya sing ya nawang baes ya kita gelejang gelejok kita
1: kenah ya boleh
0: kenah ya subah ya
1: tangkis tangkap
0: tenang tangkis tangkap
1: gelodur gelodur ke jalan
0: gelejok gelejok

0: Yang sing pesan manut
1: sing meciri.
0: Sing meciri matimpal dia ya, ke Des Merak.
1: Ngaku matimpal no yang lah timpal itu yo.
2: Yang dan atung enggak.
0: Yang sing ya bisa tuh membesekan joh para bakal yang nyidang.
1: Ngutin kecuali melajah sing kayu imbo.
0: Ada nyidang.
2: Belaseng kawro.
0: Nungi deh lantas kedua kan. Enseng mulai sekan-sekan bayu dah ben bidan kan nyidang.
1: Rauh naik ke geria.
2: Mesem pun canga amos.
0: Jag ora mangkin pun ngange ngerikik mekenyam ya ben memunyi
1: kelas canga ne leano.
2: Asring maniro tiru.
0: Asring
1: maniro tiru. Boje selesai
0: nut nut nang do bagam kiri betut nang gam kiri gam kanan betut nang gam kanan
1: serang susu betut nang
0: di sinya adina
2: datan katu laran.
0: Adi sing nyak nekat adi sing.
1: Apa ya peleh ni?
0: Sing nyak ketularan di dija ya peleh ni. Bayar sih na bengkang ni ni na.
2: Kak kolok iwang pahigal ingsun.
0: Jang cepragat peleh duen. Betul orang jaget peleh. Baik sih neng ngeranang iri baik.
1: Dia nengai angkau kudus di kalang ni. Cak angkau kudok ada kan gaya ni tu.
0: Kat gaya tu baik sih pengkang tu.
2: Kira ngelung atu. Agam-agam dah jelek tu. Menikah kemarin atu.
0: Dalam
2: atu orang niki mana akeh boleh. Ni santau dah weni aduh dah imade oko sampun wawunge sareng ibu lodre kalah aturang om santi om
0: niki nak contoh niki panten raga sing ngikut raga milu ngegel bebais ganyak ngen bebais kene sing nyandang niki tu orang berasuan canga
1: bubutu ubung terus anjing
0: inge terus
1: pun boleh karcis bubutu ubung
0: juru cita. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ratu Surya sarang Gongka.
1: Kian Ipin Kamilu melajang igal.
0: Ilu jare jangak ne.
3: Sampun kaku mangken atuh.
0: Aduh benar.
3: Napu medap tuh.
1: Oh nya cara cangak en kitu.
3: Jadi yang jagi muruk kenten ratu tantri bawa tuh nggih. Kenten medap sane panjang kuanten an. Makai di sana bawa nekain di tiang atau tuntun di tiang. Tuhuatot biseka nerepati.
1: Ince Sri.
3: Di tiang.
0: Lanjut nak Sri he. Sri he Suaryo.
3: Sri he. Suara dalam.
1: Ye manut sekadi pesiangan ide Sri Yeswaryo dalam.
3: Dalam kusuma patrang lo.
0: Nah, duduk tu no.
1: Bebenah tadi dur.
3: Long patrang. Seswaryo
1: Padrang Elung
3: Padrang Elung
1: Nah, mantap. Ya, lanjut.

0: lanjut.
1: Sang kula amenuhi raja.
0: Amenuhi raja. Amenuhi raja.
1: Amenuhi raja.
0: Okay, lanjut.
1: Kuehe baledi warga.
0: Lanjut.
1: Si, mungkin teman.

0: Moutiok,
1: Attendez.
0: pas Moutiok qui dort. Je t'ai pâté.
1: Sans été, bonne soirée, patron l'eau.
0: Sans été, persiangan bonne soirée, on est capable de faire ça,
1: on est malah disajan di tiang pang medap tuh.
0: Kalang-kalang bu lodro nih.
1: Tidak yang nonton di tiang pole mungga ratu napi ya karena itu yang gelur-gelur di tiang pediden di tiang tuh. Api sekawe nampun apa lang di tiang ten di tiang pole ya gendingang di tiang ya ratu nih. Di tiang nanti nana absen ring pala wakil di tiang satuan-satuan nih, demen titi yang merah gitu sekalipun, tapi lantai titi yang nonton medap lah tuh.
0: Udah sasri takon, yang pala wakil udah sasri takon.
1: Iya, nomor kenapa nomor ratu nih nonton titi yang uning, ratu suril yang nonton kan titi yang matur, nikahin titi yang ratu pala wakil mangsen medap.
0: Iya, kayak yang nih.
1: Iya, ya tuh, iya. Sang yang kadipun itu titi yang ngiring, jadi pelajarin titi yang malih atuh nih. Titi yang nak terus melajah tu sambil yang titi yang medem tu mata titi yang tengah nato napi tu ni. Tangi yang kadi punika titi yang ireng ratu surya luka. Dumogi sangga geria ratu putu. Ratu ni yang kena sarang sinamian ratu. Bongkar yang puri nalar samian mang kena tu. Kadi punika di tiang matur sana sampun polem sana kanumun sana durung mangkin munggah mangkin buayan sari merte mangkin munggah kadi punika ratu suryo gongka di tiang mapamit om santi santi santi om
2: ini nek ipin sampun niki
0: ini kak ciatop sirun niki kak kumise ini malih sirun niki kak amrita ini lurus
3: Kumisnya
0: rintah panan. Aduh, rumangku. Ya, rumangku.
3: Cinggung nama. Ini kan panjang.

0: Nggih, punika sinyange sane miyek ngalung punika
1: kles
0: kles punika mawe nang kadudut kayu nang
2: wakat lepan
0: waning ke
1: kles
0: kles keborehen punika
2: ketuan yang ring lambang kidu
0: yang rekan raris ring kekidungan
2: yang ngerti
0: jak yakti punika jak ngeres ngeresin manah punika
2: iya.

0: mawinan pikayunan punika rares sukadi anake
1: nirwastu
0: tansido
1: umpamanya
2: punika atuh ganaginung
0: punika status ane kemargiangah
2: dening wiyat nyame katung
0: katung antuk ke wiyat nyana nido sang morago prabu
2: amin yang sang yati
0: sane setata
2: waluya
0: sekadi ide sang maragoiku
2: dan luhering siwar cane
0: nenten ide nanen luput nanen luput ngars tawa punika ide betara
2: Ino asaris lari ning tutur.
0: Taler punika ngulik-ngulik ingin sarin-sarin tutur, sarin-sarin tatuone.

0: Tuaning nenton wenton punika
1: kekalih
0: punika sane keacap antuk sang moraga yaya mana.

0: Iya nerehan ring alas wayah ide sang yogi suara sane sampun kalumrah kawus punika ide punika sane ngerenang punika alas.
1: Iya sastra ongkar kanti
0: waning ide maperkanti antuk sastra sastra ongkar ini
1: Dewi pakanin tutur
0: waning ide sampun genah genah tutur tuture sane mau tamang.
1: Ini tadi punika tidak makin pengirin gungka sarang ratu. Ini nenten je panjang atur tiang aturan tetangi rinca sarang kalle. Ian malah jebung semantu ke griya kepuri alon alon tumugi je labda karya lancar rahayu. Ini nenten panjang atur puput antuk uncarang para mesanti. Om santi santi santi.
0: Inge jero mangku peniki.
2: Nggih, duaning galah e tugak.
0: Tugak pisan peniki ya.
2: Iya naturang lebos nyak dan cukup waktu.
0: Iya ampun.
2: Mungkin kembali ang tiang waktu si bulodro bulodro. Celap ben bulodro celap kene ngeranjing, ngeranjing kijo niki kak.
0: Aduh.
2: Nah, jek mencelap kan bawa bulodro. Jadi kal sanak kan malu nih.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Pagur Anom tentang Wayang Wong.
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Anus. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai dress ke Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PD SSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: Indonesia sedang dirundung malang. Bencana yang bertubi-tubi. Gempa bumi di Sulawesi Barat dan Pangandaran. Banjir besar di Kalimantan Selatan. Longsor di Sumedang, Jawa Barat. Dan banjir bandang di beberapa daerah lainnya. Pandemi pun juga belum usai.
1: Ku lihat ibu pergi.

0: dan berdoa.
1: Ya Tuhan, ampuni kami yang sombong ini, yang merasa mampu mengatasi semuanya. Hanya kepada-Mu kami memohon. Amankan negeri kami dari bencana yang berkepanjangan.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pituwulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten biekale atau biekaon, banten peras, banten pengambian, banten ajuman atau sodan, banten sayut lare mereradan, dan banten dapetan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran 5.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Pengurosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Semedon di tiang sarang sami. Inggih, semedon di tiang sarang sami pamiyarsa perumpat dan pasar. Rahina mangkin wiyakti puniki iraga nantri nanda kepisace lawe kinten nggih. Iki wenten piwastane lawe mangde ten prai. Ina yang luka pada napi kali pada wenten sinom lawe sane sering ke bakte ring pailahan pemargin nak dua upacara wenten enggak enten
1: wenten iki sami arsa masanya kan dengan bos itiang pecang nembang puniki ring lawe sinom puniki om ikan mas tu nama sinom

0: ngangge kekampuhan punike ke Kardinin ring panegara kaler
1: katangit cinur neng rukmi
0: ke dasarin warna tangi punika makin raris ka ordenin antuk warna kuning mas.

0: ngangge sabuk punika gegeringsingan wiakti cek pangus pisan
1: keris olan yan paros
0: keris sidone punika ngangge gegamelan wiakti cek daging
1: togong
0: punika
1: Sina lageng mirah hadi
0: kaslak-slagen daging ini mirah yang malih sadu cek becik pisan di kerenang tuan wendan kita

Bromo Rebyakti Ida Sang Prabu Raden Wijaya Napi Malih Ngangi Gelung Keprabuan Ida Sane

0: Sane warnine punika sado barak malih malih sekadi kadi mekelelam warni gadang malih dicoy jadi don umas.
1: Ha sekarang buyut hijau
0: ngangge sesekaran sekare san cempak kene san nyepak

0: ngangi tetebus punike melakar antuk sutre gadang sanik taler pekardin jaga teka ler.
1: Inggih,
0: malih bos sang prabu pun medal permisuri ini urung niki medal.
1: Nggih, permisuri ini kantun bias puniki. Inggih. Menawi wak utik puniki sampun
0: monitor
1: puniki.
0: Ini yang bagus, ranjing yang mungkin ranjing nemu om swastiastu.
1: Terus. Inggih, mungkin sampun membuka kerjis ya. Loketnya durus, om swastiastu.
2: Om swastiastu, beratu bagian acara ngungkak.
0: Nih,
1: medal deh.
0: Medal, ini permisuri ini.
1: Medal, bapak permisuri ini.
0: Aduh, nih, terus supaya nah, monitor, harus sang prabu medal, bo. Oh.
1: Iya, udah ada. Iya, wamon tuh kan.
0: Dawo kali. Sampun nahias, oh. Jal ni udah kadek.
1: Yeah, eh bos bawa ni malah dah kadek. Yeah, sana ungker dah kadek, terus. Om swastiastu.
2: Om swastiastu rahaja ngomongin.
1: Sampun medal nih kisah misuari.
2: Pujaten.
1: Yeah, ni itan. Nau kali sampun ayah ni.
2: Ini ampun aku yang bergerak bongkak.
1: Yeah, dos.
2: Aduh, dah bongkak katian kena.
0: Astungkaru banget.
2: Ini cuaca mungkin ni kan becik. Ini kari kan tu kencan munyi.
1: Kuang loloh.
2: Kuang aja durmo tu.
1: Yeah,
0: yeah.
2: Kendan tuntunnya tuh. Om swastiastu.

0: Banyak wide sapunika wastanya nih.
1: Inu ngabiseke.
0: Kau makin kaijen biseke. Nah,

0: inggih ider aris Sang Prabu Raden Wijaya ngambil keputusan dane banyak wide raris kadohang megenah kewantan kangkat kangen bupati
1: kang sitinge tuh
0: eh ijo bupati ijo nih eh
1: kari di camat tuh aduh eh ngalih sikit tuh

0: Oh, anggene bupati kuanten ri Madura kangen tepatnya nih iri kering kota Sumenep.
1: Lawasipun nanganti.
2: Tapi lawasipun nanganti.
0: Lawasipun nanganti. Suwe kantos punike dane dados bupati drike.
1: Kedang puluh tiga.
0: Langkung deket petang daso tiban, langkung malih tigang tahun.
1: Dukan zen ngalah.

Yaning itung saking daweg ide Sang Prabu Wijaya Raden Wijaya ngebog punika wadwo-wadwone ring seberang inggih punika ring Malaya.

Nike ngawinan raris dane banyak wide makin sampun megelar sang wirrajo unike dados napi mungkin.

0: Di nonan?
1: Dinohan abdi.
0: Dinohan abdi.
1: Wah, raris mangkin nyet pekayunan dane sang wira raja indik idone kagenahan ditongos doh win liwat kin petang daso tiban petang daso tiban itu dan mekaryo perusahaan garam dan
0: aduh linggo niki denedi kan
1: denedidon
0: nah deni
1: don
0: dinon dinohan dinohan
1: deni deni dinohan
2: deni di
0: deni
2: dinohan
1: deni dinohan deni dinohan api dari kata
0: si suka saja ngerana lingos itu
2: doh dari kata doh
0: ingin yang puro kirang-kirang ratu. Mana titi yang malihin angkur aja suara santan mendukung tuh.
2: Eh yang
1: ini nuasana bengek nih.
0: Ingin pak balik-balik dia kari dia inget kenten mana makna maling angkur ratan asan mendukung muni ada kang yang kenten belajar kenten mana. Ini atuh mang dok kena sareng di gereja sareng sami atuh ni hang kena ge. Ini atuh kak dalan male bos waspada orang mari budal. Maka sami jutana sana seneng nyareng ke warga makin munggah sana dereng. Nini ampun boleh ngireng ido nini mau pamit atuh. Om sati sati sati om.
2: Ini Ita sampun. Ini dengungkur nini Ita male. Ngelawai, mungkin ngelawai malah. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Atu kakyang, telah ratu bengkak.
2: Betul.
3: Tidak, maegi ring keseran, atu.
2: Maegi, boleh kan malah. Boleh.
1: Maegi. Rahajang, rahajang, niki rahajang, sekian.
3: Ledang itu tianuna tuntunan melaja kari dari nol niki itu.
1: Iya yeah, sama-sama.
3: Niki tian ambil santri sana bawa dadah satu.
1: Iya bos.
3: Awitin tian om suasiasi.

0: pun becik.
1: Amun ke dumun atu kasihan. Sanen berkalir guru yang apodes.
0: Yang nomor satu dumun tek kakang.
1: Semua tu kasihan tanda ratu dungkak. Rajeng mungkin adalah aturan siang ratu. Siang pamit om santi santi santi om.
2: Ye, Maigi kekeran sampun ering ungkur Maigi Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, raja wengi tu kongkak tu kakiang.
2: Hijau neng leng tuni ni hijau.
3: Wau boleh, semang cerita.
2: Pasti wau rau ne.
3: Dan, neng dayu made okem mengerak.
2: Okey, dan
0: dayu made okem neng ngebareng wastran.
3: Irang nganiang wasran atu.
0: Wah, dek takon bulodro, orang durung mana? Orang ngedlong di rurung senyak yo.
3: Tukak yang kencan nang wasran atan.
0: Konen kau di Sibang joh mirip pun kau di Bitro mirip bau mirip.
3: Macam nganang besano noy made,
0: cak. Yeah, oh ya.
2: Kebarnya nang.
3: Dari ko ngambil dari daun ke saji japo.
0: Bisa jadi.
3: Aduh, sina sira sana wau tu.
0: Ibaegi, Ibaegi kekeran.
3: Kekeran ya salam kenal tu. Ye, titian kenten ya tukang yang dan mendua buku dios kongkak dan titian buku nang. Enten nafian anak-anak kau tu. Om Swastiastu.

0: Wawane wawane.
1: Wawane pinapaging.
2: Napi to?
0: Pinapaging.
2: PN tulis legendron.
0: Salah cetak.
2: Pinapaging ling ring adamani.
0: Eh, jek pinapa kepenak nanti yang wan mendak dan beleganjur dah. Tapi angin memendak cecingak si anis, si manis ledet.
1: Cecingak gong ke asrama
0: yang wan. Ih manis nih.
2: Manis gulos.

0: ada nyen ibu orang bes sangat nyen ngajum cening kengken jeide dia giri putri tedun mai ke jagate.
1: Ah, wala.

Lumadak sweco sesunane presido meklo anake buku cening bakat tepukin biang.

Gegeson raris ida tedon raris disampun cek jemak ido kan ido gelut

0: Dane setato sungsung biang tuling kasne bukan timaro suwod demi tembang warga.
1: Namo Siwaya Mami.
0: Cudet nyane ring pelinggih-pelinggih ide sang yang siwo liu pesan jani odalane.
1: Ini udah dalam dikitu.

0: Sangat jegek nak mulewikan. Tahu diri.
1: Tahu diri.
0: Melinggih aja jadi ke di tebenan saking linggih ibu ne ke kursi ne tu ni jok dan benak nyemak tu tu.
2: Ya tandri turing sama bau ngambil. Angi ana ditusari tu gua niki mat nyantos tu kaki yang serang gongkak sang rau rau.
0: Montor singa hidup,
1: montor singa hidup.
0: Ah tu.
2: Yang nanti ke petang tu di betusari tu.
0: Ada nak gembiang sing rau.
2: Yang tanah melibor rau tu kaki yang serang gongkak itu nikahan dia tandri.
0: Iya tan orang nak gembiang nak rau itu kan len bet perjani ya hidup montor kira kira.
2: Kentan dengi. Nye tu kena tu ring ria ring puri tu
0: karen
2: nye ada imadi sampun ya membun mau kolam aku ambil muka wastra
1: nye mungkin
0: kepurang kan wastra nih saya ambil itu
1: mungkin dia tandri semua baung ya batu bulan semua masuk
2: kali segala dia tandri semua baung ke kedang
1: ini nah kampun batu bulan
2: sastri itu nye
0: kentan
2: kena tu sek semua sarang kali si tiang mapamit tu santi santi santi om.
0: Ye nantri mungkin nantri mungkin. Gumiang Sri Agung.
1: Agung sampun. Ye ngaranjing ngaranjing. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Ye tepeh ja.
0: Mangan mula gungkak.
1: Mangan gungkak.
3: Mangan wau wes masangi.
1: Ngau tepeh ja.
0: Masangi
1: tu. Ngedep kan ngedep.
3: Ngedep ngedep.
0: Wes ngerauh ngerauhi nak masangi. Engkal man sate. Ye.
3: Ajone foto jatu jempol.
1: Tum sate. Luman sate kone dene. Wes ngayah man sate.
0: Tiang mare kebit WA. Sate itu isi.
3: Ampun membuka bebat itu geng.
1: Hari ini.
3: Hari. Angge tu geng biang Sri Ageng mun sanak dumun. Kantun ngalah niki tiang ambil sinom lawe melaja atunge.
0: Good.
3: Om, awi kena mas tu.
0: Ayong-ayong deh nak ada kalau ngerekam ni nih.
3: Enggak lah nyen.
0: Oh iya dah.
3: Oh kan tu 15 menit nge. Om, awi kena mas.
0: Kak Nadia nih ngerekam nih.

0: Margo. Kan itu benarnya Jang.
1: Yang Margo.
2: Kenapa itu?
0: Kan Margo di Dori tulis.
2: Reng Margi patutnya itu.
1: Si Reng Margo.
0: Margi.
2: Mau nganin tuh?
0: Ya coba di Margi Jang.

0: selosor.
1: Ini sana ketujuh wates purine sisi kaler.

irike ring abas-abasan alas ya. Saning ulangunin sampun punika mangkin kepanggih wih luwung alas ini banyak kedas ya nih.

0: Ngarep
1: ngarep
2: kan angarep
0: tuh ngengeh angarep saru beda sarang erep
1: uling dini nah di saru di tuh dia
0: angarep akan kali ya
1: angarep akan kali
0: akan kali ngengeh tuh

0: Dewaratu gede lingah pesan punika tukade tukad berantas niko sane megeluran mahane saking kidul saking klot kidul ya
1: kidule klot do
0: ndang
1: ring Jogja hanajat sako kulo
0: sajian wenten raris mari tukat gede sane memah saking kau punika

0: punika sampun mak hantu kaden gede saking kelod mencampuh raris antuk mak hantu kaden gede saking kau beriokan kecepukan woi itu nyah
1: hati bener
0: nyah hati bener oh ngeres ya.

0: luaha ke dong tu kada bang lak lak kan ini jero banyu ni oh dalam kereta oh apa bina
1: cara nak mo mo mo yakan alaga cara
2: nanti asane niko ne titi yang ning pertama kali niko lawe tu ni
1: telu ada
2: titi ada
1: telu
2: atau tiga bentar niko sana nambul ampun ambil tudung kak niko sampun bunyinya
1: tau silir niti ah en si ada bensin nang mak ngusir semalu tu
2: dua kiang dah wagung kak gung kak mau periksa ni kan tu kak kiang malah jenak di tu pang pindu ambil lingko tu tu
0: ngeh tu pang pindu
2: ngeh sudah tu kak kiang malah tu gung kak semua tu dia pun boleh nyarang ngeh sana durung bunga hangen galah mangkin tu semua tu kak kiang kita kamit om santi
0: om ngeh ampun becik ni bu Eka tan telah hangen galah
1: semua baung je ni insik Om Swastiastu.
0: Sanur yang kan ni?
1: Sanur yang ada.
0: Nur Sanur.
2: Om Swastiastu Ratu Kakyang. Sarang Ratu Gungkak.
1: Nih.
2: Itu yang udah ini dikirin Sibang. Dan Sanur dereng pun nih.
0: Sanur ya bawa kat samar. Nyanan telpon. Awas dah telponnya nyepit Sanur.
2: Gini. Kan tanam pun Ratu.
0: Biasa tu.
2: Nge ratu, tidak nyarang niki sinom silir lawe ratu nge.
0: Silir lawe lawe.
2: Nge enten manut ampura tuntur ratu. BKBB masanak BK. Om Swastiastu.

0: Antun tinuari meng panjang puniko sekare
1: tani alap puni
0: sampun genah di tiang ring keranjang ring penara kira.

0: nyian pun api pun miya kang minah baja nyama ni pun ijak ngeredak ingsak ipun pun ni ke sekar.
1: Ada yang mama ni.
0: Ada yang mama ni pun ni ke.
1: Ada yang godoh mirip.

0: Nyilikararis jek mau tengkogang sekare jek mau berarakan ulung punik ke tanah.
1: Dos asti.
0: Dos buk.

0: aja di tiang, pungkuran, sarang beli, anton puniki muponin ring pesirapan kenten gimana tiangnya bersirap nih buat dawin ini nih.
1: Dereng atuh ling sini yang menjatang poli kan beten pole-pole.
2: Gitu baguak itu bunga kadena godoh.
0: Kadena godoh
1: toh. Bentengke kenten atuh jam jam 4 ampun wenton pisang goreng nih
0: ke. Baik dagingnya.
3: Oh benar baguak
0: kemu. Baguak linjak kadena godoh bunga toh.
1: Inge ratu, ratu kakiang salah tugum kak. Sing langsung nyian udah weni tamo ratu. Sang sehat bangun jam 10 jam 10 nah, kalau tujung kak. Iki penapi sanur
2: tuh. Oke, perai, mulai gini ngenah aja, selam langit
1: dah. Perai sanur ini, kita pulang kampung lah, ratu. Ini ratu, kampung pulang itu salah, aku kasihan. Aku kasihan orang tubung kak.
0: Kena yeah, ratu ini, sangat
1: beliau, sangat turi.
0: Ini yang kirana masih
1: ngabrot. Ratu, ngabrot. Dawini mau pamit. Santi, santi, santi,
0: Iye, ini yang kirana ngabrot, ampun telas kalah nih yang kang yang namun menikah.
2: Lat beli kerces nih yang kirana. Beli
0: kerces nih yang kirana.
2: Iye, miring sinap bantu para
0: Om Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Sondana dan reglan rai para pemirsa sanekan dun mesikian rai perempat suara budaya Bali dumugi kantun pangin di tiang stada kena eh Dede Mahendra seni makin jagi nyarangin para pemirsa ringgalah hungi ring rahino anggara mola September warsa kali tali 6 likur kados puput galah druine jam roras hungi mali jebos jagi iring di tiang ring acara acara sane sampun kasiagayang seni makin jagi lanturang di tiang ring siaran rahino latri apresiasi budaya lokal kelanguan jagi aturan di tiang drama radio sering ambil judul Rajaku yang beda lurus biar sayang
1: dikisahkan ada seorang raja yang sangat bijaksana dalam memerintah. Dia adalah Sang Prabu Sri Eswaryadala dari Kerajaan Patali. Dalam memerintah kerajaan, dia didampingi oleh seorang Mahapatih yang sangat pintar. Dia bernama Mahapatih Niti Bandeswarya. Dengan kebijaksanaannya memerintah, itulah yang menyebabkan dia tersohor. Dia terkenal di seluruh mancanegara sehingga raja-raja pendampingnya semua menjadi takluk. Suatu ketika Sri Eswaryadala sedang berada di taman kerajaan. Dia tidur-tiduran di sebuah balai-balai kencana yang tinggi menjulang sampai ke langit. Dari sana, dia melihat kerumunan rakyatnya sedang melakukan suatu upacara. Upacara apakah itu? Dia bertanya kepada pelayannya. Paman, sedang apa mereka itu? Nampaknya mereka sangat bahagia. Ada lagu-lagunya lagi. Ada bersorak lagi. Ampun yang mulia, mereka sedang melakukan upacara pernikahan paduka. Mereka beriring-iringan mengantarkan anak mereka menuju ke pelaminan. Oh itu, yang berbaju merah itu paduka, itu mempelai perempuannya. Dan yang memakai baju kuning keemas-emasan itu mempelai laki-lakinya tuan. Mereka bahagia sekali tuan. Mendengar cerita pelayannya, Sri Eswaryadala menjadi teringat. Oh, ini akan menjadi jalan untukku sehingga aku bisa membedakan antara aku dengan rakyat biasa. Raja? Iya. Nampaknya mereka bahagia sekali, Paman. Iya, mereka bahagia sekali, Tuan. Sejak saat itu, Sri Eswaryadala memikirkan bagaimana agar dia bisa menikah setiap hari sehingga kebahagiaan itu akan muncul setiap hari yang tidak akan bisa disamakan oleh rakyat biasa. Pagi itu, Sang Prabu Sri Eswaryadala mengutus agar ada rapat besar. Raja telah tiba, punggawa, patih, semua pada di tempatnya masing-masing. Suasana hening terpecahkan oleh kata-kata Bandeswarya. Ampun paduka raja. Amba ingin bertanya kepada raja, apa gerangan sehingga kami dihadapkan pada rapat yang tidak selayaknya rapat hari ini? Nampaknya ini mendesak paduka. Patih, aku memang mendadak mendatangkan kalian karena ada yang sangat penting yang harus kita bicarakan. Apa gerangan itu, Raja? Saat itu, Raja memerintahkan Bandiswarya untuk mencarikan gadis-gadis yang ada di seluruh wilayah Patali untuk dihadapkan, diaturkan kepada raja setiap hari, sehingga setiap hari raja bisa menikah.

0: Dengan perintah raja seperti itu, Niti Bandiswarya tidak bisa mengelak maupun mengatakan sesuatu. Baiklah raja, hamba akan laksanakan. Akhirnya Patih Niti Bandiswarya setiap hari mengaturkan gadis-gadis yang ada di seluruh wilayah Patali setiap hari. Sampai suatu saat gadis yang ada di Patali telah habis, dan hanya satu yang tersisa, anaknya Patih Niti Bandiswarya yang bernama Nidiah Tantri. Sore itu udara begitu tenang, langit sedikit berawan, sang surya memancarkan sinarnya menerpa rambut Nidiah Tantri yang ikal, menambah kecantikannya. Kecantikan Nidiah Tantri bak Dewi Saraswati, dan tak ada yang menyamai kecantikan Nidiah Tantri. Saat itu Niti Bandiswarya, Patih Agung Kerajaan Patali, datang dari puri, langsung tidur dengan tanpa melepaskan pakaian kerajaannya. Ibunya terheran-heran dan memanggil anaknya. "Tantri, anakku."
1: "Iya, ibu."
0: "Hari ini kau tampak cantik sekali, nak. Bagaikan Dewi Saraswati bersemayam dalam tubuhmu. Jangan berlebihan, ibu. Baik, buruk, juga ibu yang punya."
1: "Iya, Tantri. Ayahmu,
0: ada apa dengan ayah, ibu?" Sejak datang dari puri, tanpa melepaskan pakaian kerajaan, dia langsung tertidur. "Ibu khawatir, Tantri. Pasti begitu berat pikirannya. Ibu tidak berani mendekatinya, nak."
1: "Biarkan saya saja yang menghampirinya,

Ayah, bangun ayah. Eh anakku Tantri, ada apa nak? Ada apa denganmu? Tidak ayah, sepatutnya Tantri yang tanya. Kok tumen-tumennya datang dari Puri? Ayah langsung terdiam, tidak menyapa. Tak seperti biasanya. Apa Tantri ada yang salah ayah? Ah tidak Tantri, Ayah cuma lelah. Ternyata Tantri sudah mengetahuinya, karena Tantri melihat dari raut mukanya yang begitu tajam, sehingga beban pikirannya begitu keras. Saya tahu ayah, tidak ada gadis-gadis yang ayah haturkan lagi ke depan raja kan. Untuk itu biarkan Tantri yang dihadapkan kepada raja ayah.

dihadapkan kepada raja. Di hadapan raja, Datanti tersenyum. Senyumannya yang sangat manis menambah kecantikannya. Hal itu membuat hati raja memasuki wilayah mabuk kepayang. Raja berkata, "Aku tidak begitu paham apa definisi cinta. Tapi semenjak memandang senyummu kepada yang lain, aku tidak tertarik lagi, Tantri." "Ampun, Raja. Amba tidak tahu apa itu cinta. Cinta pada dirimu adalah hal yang terindah dalam hidupku, Tantri. Karena cintamu itu dapat mengubahku menjadi orang yang sempurna." "Paduka yang mulia, Paduka sudah sempurna. Paduka memiliki segalanya." Saat itu, Tanti diajak ke gedong rum. Dalam hati raja, "Gak bisa kubayangkan mengapa patih kesayanganku menyerahkan anaknya untuk memuaskan nafsu gilaku." "Tantri, Tantri nama yang indah, Tantri. Ampun, Paduka Raja." "Iya, Tantri. Bisakah kau memijit kakiku? Rasanya pegal sekali." "Baiklah, Raja. Saya akan melakukan apa yang Tuan Raja mau." "Terima kasih, Tantri." "Tantri." "Iya, Raja. Adakah sesuatu yang engkau ingin ketahui dariku sebelum aku lanjutkan acara ini?" "Oh, Paduka Raja. Ampun, Paduka. Ada kegelisahan dan penasaran dalam benakku." "Apa itu, Tantri?" "Paduka senang dengan gadis atau wanita lain. Padahal istri Paduka sangat cantik dan penuh kasih sayang. Aku menyukai keindahan wanita. Di sana aku menemukan kecemerlangan dan semangat membara untuk memimpin negeri." Ini dia, Tantri mengenyitkan alisnya dan tersenyum. Senyumannya membuat raja tak berdaya. "Ampun, Paduka Raja, mohon ampun. Paduka telah memasuki wilayah yang sangat aneh dalam membangun motivasi diri. Paduka, wanita bukanlah pakaian, Paduka. Pakaian yang bisa dipakai dan bisa dilepas begitu saja." "Ah, sudahlah, Tantri. Dayang, adakah di antara kalian yang pintar bercerita?" Sambil mengedipkan matanya kepada pelayan, pelayan pun mengerti. "Ampun, Raja, amba tidak bisa. Tapi ini dia, Tantri yang pandai bercerita." "Tantri, malam ini aku ingin mendengarkan cerita. Maukah kau bercerita?" "Ampun, Paduka Mulia, dalam keterbatasan Tantri, Tantri akan bercerita."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebelum tidak ada kalian rai para pemirsa, sahabat budaya, sanikan dan musikian ring perempat suara budaya Bali. Sanwawu sampun ngaturin di tiang tembang. Nyarangin para pemirsa sami, ringalah begini mangkin, ring di tiang, ring siaran kelanguan untuk ngaturang tembang-tembang pop Bali. Sang rai di tiang Bali, Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Rahajang, wangi dede.
0: Rahajang.
1: Penapi
0: kata dede. Kena nih Ita, niki wentan salam saking semeton ke Tegalalang.
1: Nih saking moho. Ini nungkan nih anak munyi nih.
0: Aduh penapi nih kan nih banyak anak minum airnya.
1: Ampun.
0: Panas
1: ini nih. Ini mau kata gitu dede.
0: Duh nak, duh nak.
1: Ini main lirah yang kan ingo natena radian usah.
0: Sila.
1: Main dirah.
0: Ada. Lacur.
1: Milanya mungkin mirah dia sih main pok. Nge, antar sama lu mah liwatan mana beli ke beringkit. Ingo saja nini apa saja pegatan radio na ingo masa di dede. Kadung cuman kita nah aja tiba simpan on air tu. Nge, macam neng. Ini Bovera nyaranya, dede. Semua Bovera. Mbak Jatok, Mbak Dunini. Ibu Eka Sempidi, Ibu Eka Bebe. Niang Kirana, semuanya. Semua Niang Kirana. Niang Kesawah. Nani Nek Tuade. Mdokena Rajang, Potet Wirko, Potet Murdayo. Peka Eka, Pak Plago, Pak Eka Mamal, Mdokena Rajang. Ini yang kirana nyare itu semua ini yang kirana. Enten Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo, tapi kata Pak De Karjo. Enten buat putuk ke Boyo Taler. Enten niki ini yang Sri Kekeran nyare itu semua dunia. Cuta sarang sami dede. Mangga sarang sami kena Rahajang. Niki man panu tu semua man panu. Munga male bos man panu. Balam satu bang kene dede.
0: Male jebos niki bernostalgia.
1: Oh bernostalgia. Ada masak kadan dia masak tu do man dia ningan nana dede.
0: Napi?
1: Dek pedidi. Ingat semua dede untuk kalani ni. Pamit om senti om.
0: Enge, Nini Ita gelis kena nih ring seputaran Tabanan nih. Enge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Enge, Om Swastiastu.
2: Dede.
0: Ya.
2: Nas Temang nih.
0: Temang napi bu?
2: Temang nih. Dek uli deh.
0: Api.
2: Tadi deh lagu Somah Hemo Mitro deh.
0: Kados.
2: Kados itu deh.
0: Somahe mamitra nge sampun.
2: Nge Rajang Nita Rajang susuma de.
0: Gedeng.
2: Lah katur ibu pamit Om Santi Santi Santi oh.
0: Om Santi Santi Santi Om susuma sampun bergabung niki. Wentan Nini kok Nini wentan Bu Eka wae nge. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rajang Wongi, Beli Dede.
0: Rajang.
3: Om Biang Sri, Kekeran.
0: Biang Sri.
3: Kenapa gak ada, Beli Dede?
0: Kenapa, Biang?
3: Cuaca, penapi.
0: Cerah, cerah.
3: Iya, pasrah nih, cerah, Beli Dede. Ini temang, Beli Dede.
0: Temang api.
3: Gelutan Siduri.
0: Gelutan Siduri, oke, ditunggu. Nge.
3: Majang nih, teman-teman, sarang kami, Rajang. Anak kange, semua beli dede, gak lawal ya. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, rekalan rai berapa miarsa sampun nang pina frekuensi ring 106,4 FM perempat suara budaya Bali terus dumun piarsa yang seni pacang lintang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Raglan Rai Prabu Miarsa Semdon Seni Kandun Mesikian Nyarangi Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Senawu Sampun Aturin Titiang Tembang Nyarangin Semdon Ring Ambareng Eh Seni Mangkin Muali Sangra Titiang Kalah Durini Ring Lain Telepon 223361 Majang Ring Prabu Miarsa Semdon Seni Jagi Nyarangin Durusang. Selamat malam Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng, Beli Dede Bagus.
0: Rahajeng, Kak Eka.
1: Iya, aduh, ampun, menjelaskan dia ampun pak, santukan Beli Dede dia.
0: Sudah bisa diterima nih, Ki Mangkin.
1: Iya, memang tembang Beli Dede.
0: Durus-durus Kak Eka, tembang napi.
1: Gonggalih
0: nih. Gonggalih.
1: Gonggalih nih.
0: Hmm.
1: Iya. Menikah kemantan kan dadas magatro mungkin
0: nggih. Nggih, gonggalih napi niki?
1: Hidup mati di Bali.
0: Oh, hidup mati di Bali kendan.
1: Nggih, Beli Dede rajang tugas mangga kena rayu Beli Dede tanah
0: keluarga.
1: Mhm. Menikah dumun tiang pamit Om Santi Santi Santi
0: Om Santi Santi Santi Om inggih mawali ring 223361 Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Bibi Bagus
0: nggih
2: kena sih gatel Bibi
0: kena kena
2: nggih rahajang Itu yang ku Mang Pandu.
0: Mang Pandu punapi beli.
2: Nggih, kasteng karo kena.
0: Sena nggih, oke.
2: Okay. Ulah tembang telur nggih.
0: Terus tembang napi.
2: Agustin Nasin Pisage.
0: Nasin Pisage, oke, okay. Sampun ditunggu nggih.
2: Nggih, sik semo.
0: Ngiring. Santi, Santi, Santi, inggih, rakalan rai, para pemirsa langsung ke Mandan Nasin Pisage, saking Agustin. Durus biar sayang.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Ya, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

0: Terlulusan kurang ini.
1: Apinya sudah bisa ditangani?
0: Bau ini beda ya, gudang kentan tempat ngenah-ngenah mobil ini.
1: Oh, garase?
0: Iya, aduh. Akhirnya kentan ngenah mobil ini.
1: Oh, konsleting ini mungkin garasenya.
0: Iya, ini warung kebakar.
1: Oh, api berasal dari warung kentan?
0: Ini warung terkebakar di kidumun ki kan di dekat nih kau wenton gudang kena mobil nih.
1: Iya.
0: Ampun ditangani oleh tak bakar nih. Mungkin jatuh wenton kentan nih. Aneh bencana orang kan beda.
1: Nih di Jalan Siulan tadi kebakaran juga nih ki gudang napi wasan kembang api.
0: Kentan nih ki warung apa aja kentan. Gudang mobil ni kau sarang pura ni deh.
1: Oh, geng.
0: Pura merap dok, mungkin jahatan kene ni kau ni.
1: Geng.
0: Inge dia nostalgia kita ni keng.
1: Terus nak terus.
0: Ni nenggan cene ngalih. Tapi wasdane ke mancing deh.
1: Aha.
0: Mancing gudang ni ke di duka ada kentan ni. Man mula sukut tusuk aji kentan ni kau boleh deh.
1: Lepi, lidi.
0: Wasanya ron ni kau boleh deh.
1: Ay, ngi.
0: Kan udang tusuk ni kau mau pil uang mau kentan. Kentan pun lebih man jang ramai pun lakukan kentan. Tuang tawa apa je keliu man udang kentan.
1: Kali
0: man ke. Sekolah masuk SD ni kau awal jam 1 uang pun lepas jang. Makan kan sarang timpal aja ketukar
1: ampun ditukar deh.
0: Mancing belum penusuk boleh kan domon nak kari dalam dalam tukar boleh deh.
1: Ngenten.
0: Ngumbang nih kok ya puas boleh ngumbang mencebur kali bara peninggal. Mancing man tuh aja. Cuma oyong petang ni kau bermani semang pes
1: kena. Pes ampun pek daging yang napi wastane nyuh woi
0: nyuh mudo ni kau
1: nyuh mudo
0: daging udang ane pes besi ni kau telung si udang ni
1: woi
0: memang kan masuk pes udang nanti tengenah udang nyuh kena nah ingat cekendal ampun kan SD
1: di jerah kenang-kenangan nih kau malah sulit nge andaikan waktu bisa diputar ulang oh
0: ya mau coburan man itu kadang ketu masang katep dimulih nih mabok katep jadi sing boleh kau mekentau jek semang bo bolab-lab kan meme katep nak jajan sambah nak uyah kan dia bo jag barang masih ban basang tu dia. Inge ni kau pun pengalaman ni lumun kan kan masa kecil. Yang ini mungkin tenang wang kan katep dia tu. Tapi ada anak katep kali ampo jek seng pun hawa. Inge suk semua boleh deh tak kalah.
1: Inge
0: yang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om suk semua sampun bergabung niki Pak Yanarbe ring seputaran kapal sana wawungi malih titiang buka niki ring 223361 sementara titiang sana jagi nyarangin durus rawain titiang ring perumpat suara budaya Bali. Om Swastiastu Rahajang.
2: Om Swastiastu Rahajang.
1: Nih
2: dibin kaya kaman jek manu menjodoh sana jadi
1: deh. Jodoh.
2: Eh nak kali dia mesti kedek mesinnya. Tahun 92 dia kan nak ngirim jeruk boleh ke Surabaya begitu.
1: Oh ya.
2: Ngirim jeruk boleh ke Surabaya. Ah kita yang pun yo cerita kedek tunggal kemantan kena waktu ni.
1: Aha.
2: Ampun di Surabaya kan. Jadi ampun membongkar di gudang. Terakhir ni semakal 6 ton dapat ni ko. Mau natre ni dia ni di gudang.

0: duit, dia tenang pun turun je duit.
1: Kan
0: nyerah tiang hotel, urina kan bos, buka hotel apa tidak, apa punya keluarga di sini dah. Dah buka hotel aja bagi. Mas, saya buka hotel ke Tampiang, mampu nunggu hotel ini kok. Dikasih kunci, ampun gendam dikasih kunci. Di mana anu kamar ini? Itu dikunci kan sudah ada nomornya gitu. Nomor berapa kuncinya itu dah buka di sana gitu. Kan buka tiang boleh tiang nomor 22. Ampun buka tiang. Kamar mandi yang perintan, kamar mandi dalam, kasur yang perintan, tipi perintan, kita kangen perintan, mengganti lantas tiang pasian dari kebelung asana beli gede. Mengadang ya petang ni ke berangkat izinnya jam 5, jam 7 baru kerja ke Surabaya. Kan agak mengadang kan ngidang tidur dikit nanti. Ampun jatuh suat manjo ganti pasian perlu masanya tidur. Ampun jatuh malik bosnya turun dia ke gudang malik dikasih ampun makan dibelikan nasi. Kan bos mau masakan padang apa ini makan aja di sana.
1: Nah bebas pilih.
0: Masakan padang apa gulai kambing makan aja sana nanti aja bagi. Pas makan aja kamu masih gini, apalagi kerja makan aja dulu nanti Pak Haji bayar nanti. Mudahnya juga Pak Dede. Gulai kambing, sate kambing atau masakan padang itu mudah kan makanan itu beli Dede. Ampun jenten sore kan ini yang hotel tidur. Ampun jam 1 ni kan kita lagi pulang sedang ni turun dia ngintem lali-lali dagang kari rame nomor tiang lontong aja 3,000 berapa ini mak long ewu ngintem long ewu begitu terus dia jauh ngurto di bahasa Jawa. Saya dah tahu saya orang Bali gitu.
1: Sampean gelam, dak saya segar gitu.
0: Ampun jenten, kan nepuin tiang gerobak pada deh. Gerobak sampai ini ke medinding kan menek merap tempatan tidur jauh dua ni ke dengoin tiang ke tengah ni ke anak ampun lingkir-lingkir kan lo mengani di tengah gerobak aja ni ke gitu deh. Kan yang minat ngelah rumah ni ke
1: ya.
0: Kau kemantan ampun tidur, tidak mesti tidur ampun mesti ampun jantan semangnya dia dengan dia, jadi ampun hilang. Kau ampun mesti tetap enjoy kalau oleh itu ni dia nanti yang kena kata dalam.
1: Ya.
0: Ampun jantan petang ni kau dengan dia bos nak bos ya. Anak-anak pelanok pendek putih tak ni kau tidur meja ni kau. Legunya beli dede di pan itu kayak yang kau batas najak atap beli dede dari bandang kan. Jadi nak tidur mudah itu ngerasa ngel jenteng-jeneng. Niko tukang sortir jiru-jiru masih riko kentan masih dengan dia sebatang nanane batas najak pan beli dede. Jadi legunya najak atap nanti pinggir sungai niko. Gudang itu di pinggir sungai.
1: Iya. Ampun kebal kulit ni minam ke?
0: Iya kebal minam itu. Iya. Amun itu kemantan itu.
1: Iya, sik semua Pak Eka, Kak Eka. Sik semua sampun bergabung niki ge.
0: Ha. Pamit.
1: Ngiring.
0: Boleh jalan
1: ni. Inge.
0: Rajang,
1: wonten Kak Eka ring seputaran Plage. Senowu sampun bergabung niki nyarangin Dede ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Nggih, sanetiosan Muali Sang Raditiang ring 223361 Majang ring Semeton Raklan Rai Sahabat Budaya sanajagi nyarangin durus rauhin kandos puput gelah durene jam 11 malih jebos.

0: Raglan Rai para pemirsa semeton di tiang sanikan dunia rangin dede. Nah pasti ke uning blimbing buluh kendan niki nggih pasti sampun nenten gampang sekali nyarinya niki nggih dengan rasa khas kendan niki blimbing buluh. Tentunya niki kaya akan vitamin C, nggih, antioksidan dan kalium yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, mengontrol gula darah serta menurunkan tekanan darah tinggi. Nggih, rekan-rekan rai para pemirsa semendang di tiang sane mangkin terus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
1: Rakadan rai suka bergoyang dandut. Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Semedan ini arah kalian raih berapa miarsa semedan sahabat budaya sanewawu sampun nampi wasane aturan di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami demugi aja bersida terhibur kemantan antu tembang sane sampun katur rakler rai sahabat budaya sane wawu sampun titian informasikan ngomoseng ini manfaat blimbing buluh dan niki nggih. Nah biasanya nih blimbing buluh nike becik angin kuah dan dengan rasa cita ke rasa yang khas kena niki asam kena niki becik pisan dadosnya nengi merasa kuah nike terasa gurih lan nikmat wengi-wengi mau sang kuah kena niki mekriyo ke pasang penyiar ini mohali 223361 menurut enten semeton sahabat budaya sana jagi bergabung terus kita bernostalgia bercerita kena niki tentang kenangan kenangan masa kecil seperti Pak Yanarbo niki biasa selalu di sungai nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge,
1: yang pakeng Blabatu,
0: Blabatu,
1: yang ngaran
0: Sira ring Blabatu,
1: yang
0: Sira ring Blabatu,
1: yang Meksu,
0: Sira,
1: Meksu niko,
0: Meksu Meksu Sira niki,
1: Meksu mantan,
0: Agenten, Niki yang, untuk keperluan namanya mau dicatat Niki Mek Sudani atau Mek Sire?
1: Mek Sukarmi.
0: Bu Sukarmi kedan nge. Terus bernostalgia.
1: Yang demun boleh masuk tahun 61 kelas 1 yang. Ampun kenten. Boleh yang masuk tengah tahun ajaat yang ngeres kekaryan ke gunung ngalap kopi yang ngore yang ke ring gunung memen yang sarang bapan yang
0: ring di jan ika me
1: ring belatungan itu
0: belatungan di Tabanan
1: nge
0: oh ya nge
1: dan boleh yang berso 6 bulan mengusung yang masuk tengah tahun itu. Malih mewali, malih untuk ajaran baru. Timpa-timpa tiane sekarang 61 itu ampun naik kelas. Malih yang mewali masuk.
0: Masuk.
1: 62 ampun gendam di tengah tahun itu sakit yang gendam batuk-batuk sampai 3 bulan yang dibatuk ken-ken segar-segar bukan yang malih masuk. Ampun jenggan, ampun naik teman yang ke tahun 62 itu. Ampun kelas kali itu. Ampun tahun 63.
0: Gunung Agung meletus.
1: Meletusnya siang.
0: 63 kan Gunung Agung meletus nih ke.
1: Iya, itu. Malih, tiang jenggan ngempu, tiang riko ring tetangga dan pembantu ngempu. Dua yang itu ada selomo kemudian pulang pergi biasanya itu satu minggu di lomo malih kembali ke Bali satu minggu di Bali malih ke lomo
0: lomo kemudian ya
1: kemudian ampun kemudian akhir-akhirnya itu tahun 63 itu malih berangkat ke lomo wawu rauh ring lomo itu malam hari ini wentan informasi kenten jemaatan niko putus kenten kan meresidang satu minggu mewali nyantos waktu malih malih satu minggu ini kan nampun turun kenten toyo ring uno niko mewali niko kan mesti meresidang berantian kan mau umur 8 tahun 9 tahun tau niko
0: oh nge
1: nih akhirnya nyebrang ke buruk nih ke tiang gano nget ya. ke nyedrang nih ke kenten. Anet nih nih lingsir-lingsir nih udah-udah nih ke nyedrang nyedrang tiang kan nyedrang nak kari agak suluk.
0: Berarti jembatan jembatan nih kuno berarti nge
1: ya.
0: Jembatan nih kuno berarti nge
1: nge jembatan gantung nih ke
0: nge
1: kentan nonton pengalaman
0: ya. Luar biasa sekali Nike memang masih diingat kan terus makin Nike menge.
1: Kentan di tengah laut kan boleh masih boleh alangan kentan. Biasanya kan jam 9 pagi Nike berangkat ke Adang Bayi antara Lombok Nike. Ampun kentan langit teh kentannya umah gelombang ageng. Yang numpang dawal Nike kap kapal kecil jam 12 malam rauh ring Padang Bayi.
0: Wih.
1: Berangkat saking jam 9 pagi niko.
0: Memang.
1: Ampun sampai tiang kedinginan tiang di guyur rumah niko tema-tema rumah niko kan meresidang turun jalan tiang medeteng tiang hari ini itu kan kedinginan tiang kentan. Ampun kalau ring kentan dan ring Padang Bayi ni ke kalau ngeres rumah kan boleh kalau penginap ni ke ampun malam terpaksa di muka toko ni ke tidur ajak nak kenyik tiang ni ke masih nak ngempu tiang ni ke sampai kering-kering di badan ni ke ampun kedinginan tiang malam ni ke kentan pengalaman tiang tak.
0: Aduh, luar biasa sekali Niki pengalamannya
1: ngiring
0: suk semua sampun bergabung Niki wentan me Sukarmi. Nah Niki pengalamannya tentang alam laut kenten Niki banyak sekali nge. Nah Niki mungkin semeton rekalan Rai medui kenangan kita bernostalgia nggih sene mungkin durus dumun biar siang sene pecang lintang
2: kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sudah di darakan Rai berapa miarsa sahabat budaya Senegal dunia rangin dede ring perempat suara budaya Bali senawu sampun naturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa ring ambare sane undang untuk tembang sane sampun katurowu demugi jaya bersida terhibur ke mantan nggih ledangan pisan rentukan galah dunia niki sampun telah suk semua sarang sami dede jaging lungsur mau pamit sarang sami suk semua untuk uratiannya nggih menawi teman dan iwang di sironing pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur gang rene pangampura pina kawasan yang ngatur acara puniki bubudang di tiang untuk pramo santi om santi santi santi om
1: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.

0: Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Raglan Rai, para pemirsa, semeton senikan dan nyarengin dede, ring perumpat suara budaya Bali. Landu orang di tiang acara durine, ring mengini mangkin. Rekrah ini latri, apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali, pajang katur, sendera tari kolosal, wijaya kesuma, amerte, baga, kaping, siki, lan kale. Durus biar sayang.

Wisnu saling unjuk keunggulan. Unjuk keunggulan sebagai dewa yang paling berkuasa atas jagat raya. Brahma dan Wisnu unjuk keunggulan sebagai dewa yang paling berkuasa atas kehidupan. Dewa Brahma dan Dewa Wisnu saling bersikukuh sebagai penerima.

Suara nugrah ke Kelawan Sil.

pumucuk kak nikanang dewa jemari wentening suarga yuk umingga wat karamanir sangayang berahmu tanriman aweh sire sangayang siwa kalawan sire sangayang wisnu mapan sire sangayang berahmu nimitanian nantian abuji ri kautaman kedekan keperatnyanan sire sangayang

0: song yang Wisnu Kidul. Beli su benawa tekin pemargini de sang yang siwe di dewa pinako pemujuk dewa teni di suan geluk kewale beli beli sing nerima apa winan belilah kardot memuji. Tak mungkin kau perhatiani dewa, tak mungkin kau tamani dewa sinyal. Ampura, ampura didiang. Awin yang didiang ngemargi yang puniki didah wastan. Ini, yang sampuniki jekadi bawa canan beli, jago memuji kewentan yang didiang. Ini, didiang iring. Mangde, anggan beli, sekadi mangkin, pasti kauning sapun api kewentan ini. Ido sang yang siwa, ngitian didiang pemargi kadi mangkin. Boah! Yan mang kada bedak bedak pada wijalak kini kanang kawin sesante kayu makin lum lum. Ia terluar kau taman kawin sesante wijalak kini kayu makin. Iya teki Brahma ngewijilakan kandang geni aju aluh bersira saksa dia. Yan mangkana tonton juga iya teki sang yang Wisnu ngewijilakan kandang kau taman juga kaya mangke. Perhatian sang yang si Wisnu. Wah, yang memang kena enak. Padahal lumihatkan kadang kau taman tu yai. Eh, kena dia, kena dia. Hari sedap kami kena kena kanan manira makaru ramani swami yang sigre dewa yang Brahma Wisnu mandek manek manek pohingani ko dewa
1: kantin kesara rumah RRI dan pasar suara budaya balik
2: suara budaya balik.
3: Kobaran api keangkuhan yang membakar Dewa Brahma dan Dewa Wisnu membuat Nyang Siwa merasa prihatin. Untuk membuktikan siapa sejatinya yang paling maha sakti, Dewa Siwa menguji dengan meminta Dewa Brahma menemukan ujungnya langit dan Dewa Wisnu menemukan dasar dari bumi.
0: Udah, Dewa yang Brahma ketekaning Wisnu, pocol, pocol anak ibu keire, paweh, ngijen pemargi marpeke di Dewa, tungkene contoh, aneh sing utama picangi Dewa. Kewale, anak ibu kira lakar. Nikia ni dewa pemargi, ni jani melang. Dewa nyingakin, ia ya dikiduin. Angwi jelakan di kanan. Linge, linge, pokayu mangke. Lamakan kasih dan kingani kau ngawruh. Enak, pada tontonakan, pada tontonakan. Dewa yang Brahma Wisnu. Ni ada lingau ada muncok lingo, ada bongkol lingo. Anaknya buka irau lakar ngutus si dewa. Dewa yang Brahma ngalihkan madan muncok lingo nih. Dewa yang Wisnu ngalih bongkol lingo nih. Kewala. Angon di dewa uji.

all. Jeevi prithvi kata kaning vaatu vaaniru. Tersebutlah Dewa Wisnu menjadi babi besar beringas, menyuruk menggali kedalaman bumi yang ternyata tanpa ujung. Dalam keputusasaan, Dewa Wisnu bersua dengan Dewi Pertiwi. Rasa lelah dan penat Dewa Wisnu surut dan berubah menjadi gairah cinta asmara. Wan kian mingguat karamani ada Dewi Pertiwi lebih haji kana ning warake mijel sire sang yang Wisnu bekaya mangke mapan lebih hat sire Dewi Pertiwi listayu utuh. Dewi Pertiwi Kidewo makas sujatene beli sang yang Wisnu kautus santuk ide sang yang siwa mulati.

Dewo sing jadelen

Dewi Bunga Mertua Wijaya Kesuma. Bunga Wijaya Kesuma adalah sebuah amerta yang memiliki daya hidup abadi.

0: Hari sampun pamuit karama diri Sang Hyang Wisnu. Hayu mangki. San kawe karama diri Dewi Perdiwi meriwentak sajar odin batu.
1: Benih kama salah Dewa Wisnu membuat bumi bergemuruh dengan pancaran hawa panas yang menggerakkan. Bumi kemudian berdegup hebat, terbelah, terdengar erangan yang mengguntur, dan bayi besar berwajah raksasa lahir dari perut bumi. Kelahiran raksasa itu mengguncang harmoni jagat raya. Bayi raksasa yang menguak dari kedalaman bumi membuat jagat gonjang ganjing. Tetumbuhan tertunduk layu, rontok bertumbangan. Bayi raksasa yang menerjang dari kedalaman tanah membawa deru taufan. Angin berputar-putar tak menentu, menebar aroma busuk. Bayi raksasa yang bergentayangan dari dalam perut bumi diiringin geletusan gunung. Kehidupan manusia dirongrong ketakutan dan kengerian. Dari bayi yang menakutkan kemudian tumbuh menjadi anak yang menebar teror. Teror ditebar dengan pola begundal tengik. Teror ditebar dengan tingkah bebal licik. Weleh-weleh, makan tahu di pasar sengol, otak keliru, perilaku konyol.
0: Wandian matur gamuk, hari sepemi jeleng sang sinange wong kalureru berasa mau tangke, umawas awas. Ramanire ketekaning waduk ding wadwe raksasa bersama. Kaya manggisan nyanyi ngongat kanan nersing sal yada anu ngilah kene kanan nanti wernaya angin kena kene kanan kapo berada yoga semati bee kare derok rikapan wikang yaya deki waduwa ingan itu enak pada luma resa angin kena kene kanan yoga bee enak-enak-enak merangke peparang merangke peparang be anak dong anak dong. Be demen nanti jadi demen jadi demen be ngilang hidup langsung be. Sir raksasa mau tamu anu ngalakeni kanang bayu sabde ketekani ngidap wak bajere pangastutin ini ngantian tebak karamanire angin kena keni kanang semedi. Yeah. Lesuaken di kanang yogan kau dewa. Iaya deki sang yang berahmu prabda. Saka nikang pagah hingga nikang ikin akan yoga. Simulun. Paweh kau wisesan kalawan hingga nika. Hari sampun sida kita dirimakan di kanang kau wisesan simulun. Hayo mangke kita mengaran. Sang boman taru. Mangkare pertit nyan si resang yang berame.
2: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Kenakan yogurt, cibulon. Awe, kau wisesan kalawan yang adik. Hari sampun sida kita dirimakan di kandang kau wisesan yang bulon. Hayo mangke, kita mengaran. Sang bomantar, mangkade. Mangkare, pertit nyansi resang yang berapa.
4: Atas restu Dewa Brahma Sang Maha Pencipta, sang anak raksasa yang diberi nama Boma, Boma Antara.
3: Mau tabu, berajian.

Roma, bomba kemaruk kekuasaan dan mabuk bujangan. Perilaku barbar diumbar menjalar liar, budi pekerti diharamkan, pola sesat dihalalkan. Bom mandara nan jumawa.

Waduh, raksasa sedayuk. Kau dia ngapa kita lebihan? Kau tiningung kayu mangki. Bersampun si depas jatang ikin akan yoga. Penerihakan di kanang kau wisesan kau taman. Kelawan si resang yang berahmu. Teguh, sakti, kebal. Iya-iya tiki sang bongo. Harap siro ingulun. Pedak kelawan siro yang ibu kayu mangki. Atanya kelawan yang ibu siapa pinako guru rupaku mangkane pakulun yang mangkane kadir wacano inganiku enak mangke popareng ya tepedek inganiku kelawan sir yang ibu inganiku be enak lemaris lemaris lemaris

0: Nawang, nawang di tiang ring pulungoh ibu, di tiang tanggil sebab makin mulus angkat gue enten tunasan di tiang. Dadi soleh, pulungoh ibu jegek, di tiang dados puniki kewentanan di tiang. Sapu siro, saning rupako kewentanan di tiang. Sapu siro, ajen di tiang. Bilih-bilih, di tiang sampun pupuk, memargi yang yoko, memulihkan di tiang kawisesan kadimangkit. Lurus, mebrijo pulungoh ibu mang debecek kantuk di tiang mepidadap. Siro, saning ardi, bodewekan di tiang. Jening sang pemuki dewa. Pian kekayun ban ibu sing jepleh ki dewa petakon. Nyen aning ngurupako ki dewa nyen aja ki dewa. Ampur yang ibu buka jadi. Mirip tonen galah. Mirip tonen panumayo, anda ke buka ibu nutur ngidewo nyen maka ngardi angan ngidewo kewalo aduh ane malu pejan aja ngidewo ni jeni sing jadelin ni madang kembang wijayo kesumong jeni ni wenang ngoni dewa sumpangan ki dewa sak mago nek tegengangani dewa dikalani ki dewa murep buka jani pelunguh aja ni dewa ni mulut ki dewa jani ngelah tugak singulati dedun ni dewa kemayo padau nyen jengakuin wijayo kesungo do maka sujati ni ane ngardi pedewet ini dewa wah. Siit yang ibu yang makano kadir wacana hingga dikepuah nyin badi tekin bomu kemudun kemaya pada nyin badi makpah kawisesan ibumu yang sampun ikau melinggi melinggi pulang ibu bagiwa titiang jaga mulati ngerara ajin ajin titiang ngeh titiang jaga dunas picang nida anak kisir ajin titiang. Hari mau samangkan antian mamuit, mamuit keramani reo, dewi pertiwi kaya mati.
1: Kendati Boma berperilaku sesat, ibunya Dewi Pertiwi tak kehilangan kasih. Bunga Wijaya Kusuma diserahkan kepada sang anak yang membuat Boma tak bisa mati.
0: Weh! Waduh, raksasa sedaya enak merangke. Temudun, jemujuk mariwan taning mayo padu. Yan mangkana lumaras, nari diri lumaras.

0: Di tengah putihnya hamparan awan yang menawan. Di tengah bentangan langit biru yang menyejukkan. Kahyangan yang menenteramkan, berbinar tersungging bening. Para dewa membasuh heningnya sanubari, dan para bidadari merajuk kesucian nurani.
1: Wateking ngulap sari, ketekaning ngulap sari juga. Onan tambah kenikanang paruman mariwentening suar geluk. Sidepepong.

gemulai keelokan para bidadari kahyangan meneduhkan sukmau dan sujud bakti tulus suci para bidadari menenteramkan semesta.

0: Ajil Karamanire Songeyang Siwa Berahemu Wisnu Ketekaning Seterenire Persama
1: Kantun Kesarang
2: Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
3: Dewa Brahma, Dewa Wisnu memancarkan asih mahadaya sakti yang Siwa Sang Maharaja Dewa yang maha tahu dan maha arif bijaksana bersanding dengan Dewi Uma maha dewi permata kahayangan nan jelita. Dewa Brahma bersanding dengan Dewi Saraswati yang mengayomi jagat semesta dan Dewa Wisnu bersanding dengan Dewi Laksmi merawat segala kehidupan.

0: Candi Mayapada sedang dilanda huru hara. Huru hara yang ditebar oleh raksasa mahasakti, Komantara. Yang Siwa sangat bersedih dengan prahara kemanusiaan yang sedang melanda bumi. Boma yang bertahta di Praja Trisna memperluas wilayah kekuasaannya dengan perang. Boma juga mengumbar birahi liarnya, menculik gadis-gadis ayu sebagai pelampias nafsu yang tak pernah terpuaskan. Adalah Dewi Adnyawati, putri kerajaan Madukara, berhasil diboyong secara paksa.
1: Uduh, Dewa Sang Yang Brahma Wisnu, janihi Dewa Mececingat, buat tingkah pengelaksanaan ibumu ada di Mayapada. Maena, yoi banyak kesangsaran, kesakitan. Jani, idewo nyingakin. Kini, maka sujatin pewayangan yoi bomo di Mayapada. Enak, daya dikisir Sang Yang Siwener. Pukai mangke, lulu. Ngantian. Kegawe ni kang sira bomo mari wentening mayu pada sira sang nato Madukara mengarang sang jantaka rumase ngantian mewah mari wentening nganto wedaya ketekaning sutan ireng mengarang dia adnyawati adnyawati.

Prabu aduh di marje padu mi aduh berat ketunan singnya alahi bomu sakti mandara guna siapa wani kelawan bomu duang percuma ki dewa dadi nato di badok karo nih bang ibomu nganti nengi dewa nah mumpung pianak idewo ni nu bajak ibomu mang agon somak gitu nye dewo sang bomu dong sepengarauh idewo ni meriki kade neng titiang ngawe neng jaga titiang ngebecek ngae neng jaga titiang rahayu dong nisto pesan di dewa kinucap mau tamu di bumi dong gini pengaban-aban di dewa nge yaya tiki sire jantake tan mundur setapak angarepaken kang kau tamaningani ke sang bomu weh waduh makajang matiang matiang prabu ni weh lanjani cepat.

0: Kedo, Kedo nyendewo Sang Hyang Brahma kelawan Sang Hyang Wisnu. Kedo masih waduh ini mekejang di swarga. Tingkah pelaksanaan ya ibomo ngawe huruara ngayenan gumiwok ngayenan iyo irakyat sangsara. Ane jani pemekas dedewo Sang Hyang Wisnu. Ane malu anak ibu kira ngutus si dewo ngalih kane madan bongkol ingo eh. Idewo ngelah pekar ini
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Program 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking Widahan Margi yang muruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi, rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar. Nemani Rai Nene Mangkin, Buda 16 September, war sekali tali nablikur. Muali Titia Agung Krisna, rekalan Rai, nyarangin ide dana Rai FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, program 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Pasti ke Rai Nene Mangkin, rekalan Rai Titia nyarangin ide dana, nge, antuk acara-acara sani sampun, kesiagian ring perempat RRI Denpasar nyarangi sahanane aktivitas ide dane ngawit semang nipun iki kantos puputnya titiang bertugas malaji pos ring jam dah sesemang dimogi sarang sami panggihin titiang kena rayu raja ngawitin semang nemangkin satu ngemulai yang pasuican saking ide sang yang widiwase. Nah semudang lali rakelan rayi nge setiap bangun pagi kenten nge awali dengan membangun rasa syukur kenten nge. Nah niki penting bisa Mang Dene sida setiap pagi dimulai dari bangun pagi mengucapkan syukur dan afirmasi positif di pagi hari duaning bermanfaat besar nge untuk menurunkan tingkat stres, membangun suasana hati yang lebih baik, taler melatih otak Mang Dene sida lebih optimis sepanjang hari. Nah melarapan mengawali dengan bersyukur dan afirmasi positif di pagi hari sida taler nguantu menenangkan hati dan menenangkan pikiran. Dimagi sarang sami panggihin titiang kena rahayu nge sida medue ketenangan hati lan ketenangan pikiran ngawetin sahananing aktivitas ide dane ring pagi hari. Nah pastika rekalan rai seremangkin titiang nyarangin ide dane ring sesi acara Rahajang Bali nge malinyo bos pacang katur lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja kantos nampekin jam 6 semeng kelanturang antuk Puja Trisandia. Seusan Puja Trisandia rekalan Rai muali titang nyarengin ide dane ring acara Rahajang Bali antuk siaran acara Galang Kangin taler hiburan lagu-lagu Bali. Jam itu semang katur Gatra Bali Susan Gatra Bali muali titiang nyarengin ide dan ring acara Rahajang Bali. Jam kutu semang muali katur Gatra Bali Susan Gatra Bali muali titiang nyarengin ide dan ring sesi acara Rahajang Bali kantos puputnya jam sia semang. Jam sia semang Susan Gatra Bali rakalan Rai titiang nyarengin ide dan ring sesi acara obrolan komunitas kesarengin LBH Apik Bali seki jam kantos puputnya jam dasa semang. Punika rakalan Rai acara-acara seni jagian terang titiang ngawit semang nepuniki kantos puputnya titiang bertugas malaji pos ring jam dah sesemang sedap bangkin nyarangin ide dane ngawitin semang nepuniki ngiring demam biar sang sarang-sarang temang seni sambun siagian titiang.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

Om Swastiastu. Pendengar RRI Denpasar, umat sedharma dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami Dr. Nyoman Arya dalam acara Surya Puja, yang dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat topik tentang memaknai Kramaning Sembah. Pendengar RRI yang berbahagia, berbicara Kramaning Sembah merupakan tahapan dalam melaksanakan pamuspan. Hal ini telah menjadi bahan perbincangan umat, menjadi pertanyaan yang menyebut Kramaning Sembah, ada juga menyebut Pance Sembah. Ada menyebut adalah Utpetening Sembah. Yang kesemua daripada istilah ini sering dibahasakan oleh pengenter dalam melaksanakan upacara persembahyangan. Dan terkadang kita tidak mampu memaknai, dan sesuatu hal yang keliru dan terus berulang diucapkan, dan semuanya itu menjadi suatu pendengar. Padahal istilah itu adalah sangat keliru. Kramaning Sembah berasal dari kata kramo dan sembah. Kramo dalam hal ini berarti urutan atau rangkaian, tata cara atau metode. Sedangkan kata sembah berarti memuja dan memuji kemuliaan dan keagungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kramaning Sembah merupakan suatu hal yang memiliki suatu makna urutan rangkaian persembahyangan yang dilakukan oleh umat setelah selesai melaksanakan daripada upakara agama. Kalau kita berbicara Pance Sembah, hanya menukik kepada urutan yang kelima. Artinya, Pance Sembah itu hanya memiliki daripada urutan lima tahapan. Lalu bagaimana dengan upacara yang besar? Misalnya tingkat mepedudusan, tingkat nyatur. Apakah urutannya adalah lima saja? Sudah berantu tidak. Maka, disempurnakanlah dalam Loke Sabo PHDI Bali tahun 1991. Maka Kramaning Sembah sesuai definisi yang dijelaskan tadi memiliki jangkauan urutan yang lebih luas. Artinya, dalam urutan pamuspan dinamakan dengan Kramaning Sembah. Umat Sedharma, pendengar RRI yang berbahagia, kembali kita berbicara tentang Pance Sembah yang hanya memiliki urutan lima saja. Tapi urutan pamuspan yang melebihi daripada lima kali itu dalam tingkatan yang kami sampaikan tadi adalah tingkat upacara nyatur. Memang kita tidak pungkiri hal ini semua terjadi, karena akan memaknai sesuatu istilah harus betul-betul tahu struktur daripada bahasa Jawa kuno, termasuk juga struktur daripada bahasa Balinya. Seperti contoh pengenter persembahyangannya sering dengan percaya diri menggunakan kata-kata serapan yang tidak relevan di dalam penggunaan daripada apa yang menjadi suatu informasi yang ada pada pamuspan. Seperti dalam kata-kata Tunasi tiang majang ring pemedok sarang sami, Prade wenten bekas-bekas indik pamuspan, minokadi sekar canang, sane sampun uus ka angge mandeledang, kacumawisan ring genah sane sampun kacumawis. Ini artinya sangat keliru dalam menempatkan kata-kata kecumawisan, karena kata kecumawisan adalah kata cawis, artinya menjawab atau memberi jawaban. Alangkah eloknya menggunakan daripada serapan daripada bahasa Bali yang justru akan tidak mengaburkan makna informasi yang kita sampaikan. Seperti contoh, Prade wenten bekas-bekas sekar, canang sane us ka anggen.

0: mande ngerage ngenahang, ring genah sane sampun saya gayang. Ini sangat simpel dan sangat mudah diterima oleh pemedok. Sehingga kadang-kadang pemedok hanya mengartikan sendiri, tidak memberikan suatu arti leksikal. Karena ada suatu informasi atau perintah dari seorang MC. Sebelum pamuspan kekawitan, sang sane makde HP mande kepademan. Ini adalah sangat parah pemaknaannya. Sehingga bahasa-bahasa yang menjadi serapan jangan dicampur baurkan. Sehingga maknanya pun juga baur. Sang sapo sire sane makde HP mande kepademan. Artinya, siapa yang membawa HP sebelum pamuspan harus dibunuh. Inilah hal yang menjadikan suatu kekeliruan yang terus-menerus menjadikan suatu pembenar. Definisi keramaning sembah dalam urut rangkaian tata cara. Lalu bagaimana urutan persembahan urutan yang umum? Berbicara urutan pamuspan wajib disesuaikan dengan tingkat upacara yang kami sampaikan tadi. Sekali lagi, penggunaan sor singgih bahasa Bali yang tepat diperlukan bagi petugas pengantar pamuspan sehingga tidak menimbulkan lelucon yang mengarah kepada ketidakkusukan di dalam melaksanakan daripada pamuspan.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Adapun urutan pamuspan, secara umum itu ada sembah puyung, ada sembah kehadapan Sang Hyang Siwa Aditya, ada sembah kehadapan daripada dewa yang dipuja hari itu, ada sembahyang kehadapan daripada Samudaya melungsur penugrahan, ada sembah puyung. Lalu bagaimana umat memaknai daripada urutan seperti itu? Yang menjadi lelucon pengantar upacara Kadang-kadang Pak Muspan yang pertama. Ada penginter menyampaikan adalah Muspe Puyung. Ada yang menyampaikan dia adalah Sembah Tanpa Sarana. Ada yang menyampaikan itu adalah Sembah Puyung. Lalu yang mana yang benar? Yang benar sesuai dengan pemaknaannya adalah Sembah Puyung. Kalau kita menyampaikan dengan Muspe Puyung, karena Muspe Puyung asal katanya puspa, puyung artinya kosong, artinya ada bunga tetapi kosong. Kemudian yang kedua adalah Sembah Tanpa Sarana, yang memiliki makna bahwasanya kita sembahyang adalah di tangan itu tidak ada sarana apapun. Tidak boleh ada cincin, tidak boleh ada gelang, tidak boleh ada arloji. Maka kalau perintah seperti itu, komando seperti itu, maka kita akan menaikkan tangan dengan cara membuka arloji dulu, membuka gelang dulu. Inilah hal-hal keliru yang terus dipakai suatu pembenar. Maka di dalam konsep ini adalah yang tepat adalah Sembah Puyung. Artinya sujud ke alam sunia. Siapa yang disembah? Kalau kita lihat dari segi mantram, itu adalah Om Atma Tatwatma Sudamem Swaha. Di sana ada kata Atma, ada kata Tatwatma. Ini memiliki makna bahwasanya Atma itu pemberi hidup pada diri manusia. Adalah kata Tatwatma, itu adalah ada kata Tat, itu mencari hakikat. Artinya Sembah Puyung adalah mencari hakikat di dalam kehidupan kita adalah Sangyang Atmo. Inilah yang benar. Jangan sampai ya ada suatu menyampaikan juga yang disebut dengan Utpetining Sembah. Di mana kita mencari daripada Utpeti itu? Nanti ada pralina. Inilah yang perlu kita luruskan di dalam memaknai Kramaning Sembah. Kemudian sembah yang kedua, kehadapan daripada Siwa Aditya, bukan Surya Raditya. Karena dalam Siwa Aditya, dalam lontar Siwa Gama, bahwasanya yang diberikan mandat putran Ida Betara Siwa untuk menerangi alam ini adalah Aditya, sinar. Ya, bukan Surya Raditya. Karena kalau kita berbicara Raditya, Raditya asal katanya Radit. Radit itu artinya gelap, artinya memuja kegelapan. Maka untuk itulah Batara Siwa, karena memiliki daripada sisi yang bernama daripada Aditya, maka diberikanlah gelar untuk menyinari alam ini. Bergelar adalah Siwa Aditya. Inilah yang harus kita kembangkan di dalam pemahaman kita. Hal ini sering kita lakoni, hal ini sering kita lakukan, tetapi kita tidak pernah ngeh akan pemaknaan daripada urutan Kramaning Sembah. Kemudian sembah yang ketiga, di mana kita melaksanakan daripada Pamuspan. Pamuspan dilaksanakan di Beji, Pamuspan dilaksanakan di Penunggun Karang, itu misalnya. Pamuspan dilaksanakan di Kemulan, ya, di Kayangan Tiga dan seterusnya. Ini masing-masing punya manifestasi yang harus kita puja. Tidak semuanya sama pujanya. Kalau dia di Purodesa adalah Dewa Brahma, kalau dia di Pusah adalah Dewa Wisnu, Wisnu Astawa. Sedangkan di Purodalam adalah Durga Astawa atau Siwa. Inilah yang menjadi fundament di dalam penerapan Pamuspan nomor 3. Kemudian Pamuspan yang keempat, sering orang menyatakan kepada Ide Batara Samudaya, ya, ngelungsur penugrahan. Makna Samudaya, Samudaya asal katanya Sam dan Odaya. Sam artinya berkumpul, Odaya itu artinya tertinggi. Maka Samudaya artinya berkumpulnya para dewa di tempat tertinggi. Inilah Samudaya, ngelungsur panugrah. Ini supaya tidak semata-mata di dalam konsep kehidupan kita melaksanakan keramaning sembah menjadi sesuatu hal yang kami sampaikan tadi keliru berkelanjutan. Kemudian sembah yang terakhir adalah sembah puyung. Sembah puyung ini banyak pengantar acara menyampaikan adalah menyampaikan paramo suksumo tidak. Suksumo dalam mantram daripada sembah puyung jangan dibawa ke bahasa Bali. Suksumo yang dimaksud ini adalah bahasa Jawa kuno. Om paramo suksumo, om paramo cintia suksumo ya nama suah. Atau om dewo suksumo paramo cintia ya nama suah. Ini artinya, ya, kita menyampaikanlah sepertinya adalah memuja yang disebut paramo cintia. Tuhan bersifat gaib. Tuhan bersifat tak terpikirkan. Artinya, pengantar acara menyampaikan sembah penguntat adalah sembah puyung kehadapan ide betara maha gaib dan maha yang tak terpikirkan. Bukan paramo suksumo. Inilah dalil-dalil yang perlu kita pahami bersama-sama. Maka untuk itulah, di dalam kita melaksanakan daripada pamuspan ini, dalam keramaning sembah, betul-betul kita maknai, tidak sekedar kita melaksanakan daripada keramaning sembah, hanya berpatokan kepada panca sembah. Bisa berubah, misalnya upakara nyatur, maka pamuspannya ditambah 4, sehingga menjadi 9 urutan.

0: Inggih kebaosan oleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Lalu bagaimana sikap tangan kita dalam melaksanakan daripada pamuspan? Sikap tangan kita di dalam pamuspan itu adalah menunjukkan akase kelawaning pertiwi. Tangan kanan adalah akase, tangan kiri adalah pertiwi atau tanah. Dengan kata lain yang paling mudah, tangan kanan adalah ibape, tangan kiri adalah imeme. Maka disinilah, di dalam lontar tate titi kramaning sembah, dikatakan sikap daripada sembahyang itu adalah takap akene nyanyah rene, kadi biu sinunggal, apan ring madionia metu kauripan. Artinya kedua daripada tangan dikatupkan, ibaratkan bagaimana kita melihat pisang meijasan. Itulah bentuk daripada tangan kita. Maka setelah tangan ini dikatupkan menjadi satu, maka di ujung tangan itu diisi daripada bunga sebagai simbol kehidupan. Apan ring madionia metu kauripan. Maka di tengah-tengah jari yang kita katupkan adalah sumber kehidupan. Setelah kita tahu sikap tangan, bagaimana kita langsung menaikkan tangan itu, maka ujung jari itu sejajar dengan siwa duara. Kenapa? Karena siwa duara adalah stana ide betara siwa yang ada pada diri kita masing-masing. Makanya dinamakan siwa duara. Siwa adalah Tuhan. Duara adalah arti bahasa Inggris adalah door, yang artinya pintu. Maka siwa duara adalah pintunya siwa. Maka dalam bentuk tangan ini berbentuk segitiga. Tangan siku berbentuk segitiga, simbol daripada trikono. Makanya segitiga. Di ujung tangan adalah otpeti, adalah di siku adalah ya, adalah disebut dengan stiti, sedangkan di bahu adalah praline, sehingga membentuk segitiga di dalam pelaksanaan daripada pamuspan atau kramaning sembah. Nah, dengan dasar inilah kita akan lebih ya memahami, lebih memaknai. Tidak sekedar tangan naik turun tanpa makna, tetapi naik turun tangan ini memberikan suatu makna di dalam kehidupan kita, yaitu adalah memohon penyatuan antara akase kelawaning pertiwi. Pendengar RRI dimanapun berada, dari apa yang kami sampaikan tadi tentang memaknai kramaning sembah, dapat kami tarik suatu kesimpulan singkat. Yang pertama, bahwasanya kramaning sembah sudah menjadi suatu pakem di dalam loke sabe PHDI tahun 1991. Tidak lagi menggunakan istilah pance sembah. Yang kedua, di dalam urutan daripada kramaning sembah, bagaimana kita memahami semua tahapan daripada urutan itu? Ada sembah puyung, tidak artinya kosong, tetapi kosong yang bersifat sunya. Sunya dalam arti adalah kesucian. Kesucian yang dimaksud adalah bagaimana kita menenangkan diri di dalam melaksanakan yang disebut dengan pamuspan. Karena kalau diri kita tanpa dikosongkan dengan tenang, dengan sunya, pikiran yang buruk itu selalu muncul, maka akikat kramaning sembah akan tidak tercapai. Sesuai dengan isi lontar yang disebutkan. Di sana ada disebutkan, hayu ikang manah dewo tinanggap baktinya. Tan hayu ikang manah hute tinanggap baktinya. Ini artinya, bagaimana kita memposisikan diri supaya apa yang kita persembahkan bisa diterima oleh Tuhan dengan manah hayu. Kemudian yang ketiga, bagaimana konsep kita melaksanakan pamuspan
adalah berbentuk tangan ini adalah trikone ke bawah. Bagaimana kita menghormati penciptaan? Bagaimana kita menghormati pemeliharaan? Dan pada akhirnya, kita akan kembali apa yang disebut dengan praline. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita memfokuskan diri bahwasanya melaksanakan pamuspan tidak ada bahasa selentingan. Bahwasanya muspo dengan cara nitip kepada teman. Ini adalah bahasa selentingan yang juga dianggap sangat keliru. Karena di dalam lontar tata titik kelaman yang sembah jelas dikatakan sake tilingan yang ngambak parek deyang pramekawi. Artinya saat kita melaksanakan pamuspan dalam kondisi yang masih real sehat, maka sepatutnya kita mendekatkan diri. Sake tilingane ngambak parek riang pramekawi. Mendekatlah kepada yang kita puja. Kalau memang ada suatu hal yang tidak memungkinkan, bukan kita nitip, tetapi dengan cara ngayang. Ya, dari kejauhan. Yang pada zaman COVID, ya, kita sudah menerapkan hal-hal seperti itu. Umat Sedharma, pendengar RRI yang berbahagia, demikian hal penting yang dapat kami sampaikan tentang topik memaknai Kramaning Sembah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi minimal memberikan suatu edukasi, memberikan suatu pemahaman baru, sehingga hal-hal yang bersifat keliru tidak terus diteruskan dan menjadi suatu pembenar berdasarkan daripada pendapat masing-masing. Demikian hal penting yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Dr. Nyoman Aryo, seluruh kerabat kerja yang bertugas, undur diri dengan paramo santi. Om.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarso yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
2: Ditiang, ditiang.
1: Mok tiange
3: saking. Dan sidang meklu mertimpu tanjung.
0: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kakabehan. Rewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berani ngewah kesenengan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmu sane ngedoh saking margi kepatutan.

0: Rajang laksana yang bersemayangan puja Trisandya majari matinus dharma ring di cicip pada megena dumugi ide sang yang widuasa tata mapajek rayuan lan kerajengan re irage sareng sami jagat lan stagingnya ne napi male puja Trisandya puniki pina ke perjalanan spiritual irage umat Hindu sani aside membimbing irage sareng sami melarapan puja Trisandya puniki irage side merenung mengkontemplasi lan side memperdalam hubungan kesarangin sang maha pencipta utawi ide sang yang widiwasa. Rakelan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali susmaning manah tunang titiang antuk uratian ide dane sane kanten satya meskian iriki ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Agung Krista kanten nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Nah mali jebos nge sedurungnya titiang nyarengin ide dane untuk hiburan lagu-lagu Bali. Ide dane Presiden Wali nyarengin utawi miar sayang siaran acara Galang Kangin semangne mangkin kenten nge sani menjudul Gaya Hidup. Saki wantas dorongnya ne wenten sani jaging lintang dumon.
1: Celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata yaitu cele atau cule karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua mik atau mik artinya harum tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam pertandingan Banten celemik, dibuat dari janur yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sani leser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanciwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya. Dunas amarta kundalini sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, dunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, dunas amarta maha amarta sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan sang yang widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan, umat kehadapan sang yang widi agar dianugerahkan kedamaian.

0: yen banding kan lantasan ngalih ae uling semengan ke petang, uling petang ke semengan. Ane ulati pang lah pipes, pipes dari raja.
1: Yen rako demen momodo harapan suge pasti ado.
0: Oh, tur.
1: Lacur ya subuh pasti.
0: Oh, pasti.
1: Harapannya suge kayak
0: aduh, nyelak-nyelak.
1: Om Swastiastu, Ji.
0: Om Swastiastu.
1: Tuh, semang lo dangdang we.
0: Dangdang we.
1: Ternyakan ya, dangdang.
0: Asik, cingaan aja tuh.
1: Nge.
0: Uling semangan, uling marah ngedas lemah. Gitu. Subuh mobilnya kembrang-kembrang di rurung. Nge. Aduh, itu juga anak melalui dah selemah itu.
1: Melalui dan masih ada semangat. Nah, pling-pling nuk olahraga. Disambung dulu, ambil lembu dan ambil nyampak. Pekerjaan kecil dulu ambil.
0: Artinya subuh ya mulai bakal ngalih pipis.
1: Oh, nggih, jadi ini kamu. Apa itu jemak gaya? Pasti tujuannya pis. Sehingga ada lain. Ini tiang, ini kamu yang kena-kena kendek, Ji. Kene, Ji. Yang pidan waktu-waktu marah-marah makarya pun jangan je uning tu. Man gaji 1 juta, moh bendek potong pajak ni ko. Genep ban angon makan sehari-hari. Pokendan ngidang rago nyekolah nak ni era dan yo. Pokendan ngidang terus matur nang kapa-kapa dan pas odal nang dan nak melayang napi buah-buah napi jajo dan. Mungkin tu je boleh gaji di atas 5 katanya lu. Jadi monto kan patuh sih. Masuk sekolah panak. Makan

0: bekal TK masuk tuh duang tali.
1: Oh, jakti, oh duang tali.
0: Jadi SMA pernah juari ngemangin duang tali.
1: Oh, jakti. Bojak-bojak mungkin kata kat.
0: Iya, neng Fidan ngelapi anak barang-barangnya rago sirap. Ah, lebih besar tuh.
1: Nggih.
0: Ajak memen, ajak panah ke itu. Bo jani truno pernah juari no ajak sirap.
1: Oh, jadi nage ya kamar
0: pun itu. Penuh gaya nang kandang. Kandang. kamar.
1: Oke, dan ya tadi nih.
0: Apa buen mirip-mirip bantu. Yang hidup sing yo mahal, saya hidup tu nak patuh secara pidan.
1: Oh, hidup itu mahal.
0: Ane mahal, apa tu?
1: Napi ni kau mahal?
0: Gaya.
1: Puh, gaya napi ni kau?
0: Gaya tu, pangkene.
1: Oh, gaya hidup eh.
0: Gaya hidup eh. Ya,
1: ingat yang kan rumus napi ada fisika dan gaya sama dengan tekanan.
0: Newton.
1: Makin gede gaya, makin gede tekanan hidup. Merah itu jakti ya. Oh nggih, ya pidan rago jakti ya. Pidan kang wong montorne gede di jalan ko. Kadang-kadang bisa kles ante ini. Ben ko di jalan laki limo. Mangken dan kang wong ndur keto do.
0: Juari.
1: Lah artinya bo nah minimal lah montor semo gigi lah metek gitu.
0: Jakti. Pidan apone lebang ana kan bubuk juma.
1: Nggih.
0: Kang Wang abo so bekal
1: mukai. Oh jadi ngantos bekal malu sebenarnya manu sebenarnya. Jadi
0: gaji he buat tegahan.
1: Huh?
0: Ngudi yang abo di Jumah.
1: Ah.
0: Oh.
1: Meli sana.
0: Yen bo meli len ayen no.
1: Oh, mbah piring ten.
0: Oh, dilayani lagu itu len len lubungan aja ngane gitu.
1: Oh, jadi gaya hidup ayo.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makan

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bayang pidan jakti yo rago tenjo nganggo HP lunglung do. Mungkin nyantan mesti kamera HP do. Tengidang mangkai mangkai ji.
2: Benar.
1: Man rago yang kena absen nak mangkin nganggo HP kamera do.
2: Ya jakti. Layan pidan tu do. Ni mau gaji di bawah 1 juta terus tu.
1: Nggih.
2: Ngelase ngutang.
1: Dan bunglah utang jakti.
2: Oh, jami ja. Tegahan yo utang perakara gon.
1: Oh, gedean gaje yo anu lion utang. Nah, niko pun karang redet bukan.
2: Ya, pindah jenik gaje sing bani utang.
1: Oh, dan bani jakti lah gaje 1 juta mengidang mayahnya nah.
2: Oh,
1: jakti mungkin gede asan gaje.
2: Ih.
1: Jemak bone malune asan ngidang asan mayah kene.
2: Menek oleh 1 juta, menek gaji tadi 2 juta.
1: Oh.
2: 2 juta, entah kan motornya butut tuh.
1: Tak adap, kita adap.
2: Ini cilin tuh motornya baru, mesear gaji 25 juta.
1: Wih, jakti, kenapa kok mewah.
2: Micil tiap bulan.
1: Uang mukanya cuma... kuda ini kot 2,5
2: tawar nah yang termurah uang muka gitu
1: bonyicil
2: terus berapa tahun ben kemenean ben lempar tuh
1: harganya setengah harga tanpa payu
2: ini barter baru
1: betul baru boleh jadi
2: terus tidak kau ulat

0: tuh orang aja gitu kan tuh.
1: Oh, ngacan tertekan bah hidup ah. Gaya hidup ah,
0: benar
1: patut kau dan tuh berpikir tentang dijauhi lah angin napi yang ranang nak patuh kan kau hidup nemonto gitu
0: poroton song prerong kan
1: ada nak ngumpul prerong jadi ternyata nah. Gaya hidup aja berbeda
0: karena kita berpikir pipis itu segalanya tuh dengan ngelah pipis segala urusan bisa menjadi gampang.
1: Oh napi ya sana kita yang melihat
0: oh.
1: Ya pun ngelah pis kengken ya kena he ngalihnya kengken aja di bidan rumah baju kan ditukar bidan rumah baju sih makan juga di rumah baju ditukar deh di tidak di jumlah harus ngelah mesin cuci di kenten dan lu kang bang
0: benar
1: laundry
0: apa nih itu aja pak
1: terus nyak lum nyelap trik-trik nih kan ke laundry
0: apa ya apa gaya hidup masih
1: aduh gaya hidup jadi nih yang pidan sederhana kang bang makin jadi ya bah, baju bermerek mekejang tuh dan kang bang beli anu di pekan bidan anu telano lu di dasa tali ini kok kang wang di pekan tuh.
0: Ke walo.
1: Nge?
0: Di bo terus zamannya maju. Nge? Gono nganggong cero zaman pidan.
1: Nah ini yang kenden.
0: Apa nganggo dekil. Ngabo motor dekil.
1: Apa jadul?
0: Kita menjadi terbelakang.
1: Tertinggal.
0: Tertinggal kita.
1: Dan ngidang ragon ngutan zaman mungkin.
0: Bukan ragon ngutan zaman.
1: Tapi?
0: Atau kita aja merasakan tadi nih. Merasa dikucilkan singlah timpal tuh.
1: Oh artinya kebutuhan lah dosi ada di sini nih. Ya jadi cara orto wau tuh yang ngabsen atau mungkin ngen wajah tuh nak dimgai di hotel yang napi kan harus ngelah HP nih minimal kamera nih sedang lah dek.
0: Gitu.
1: Kebutuhan lah di sini
0: yang
1: nih.
0: Iya. Di samping tuh, nah yang bidan rawasang tuh.
1: Nih.
0: Idope sing nganggon gitu.
1: Nggih.
0: Ape sing nganggon, montor sing nganggon, sing gitu. Sing perlu ngitungan mulai lengis, sing perlu ngitungan pulsa. Apa ya ada nih idope? Sudah gue di tempat tertinggal tadi.
1: Nggih, cara anu cara napi dan cara tai di bebang.
0: Aja, anyut sekarwan.
1: Aduh, jadi pun mau nawang ada perkembangan. Nah, jadi membantu nih kaji yang pidan, kena nak cara aji, mungkin ngambil suogino dan sprogino, kena kena. Yang pidan rahaji kajero, ji boleh ngigal benyang. Kan langsung man jawabnya yo, mungkin kan udah di jero kan lu, antosnya pun yo, di kengkene benyapnya mereka malih, ya mungkin teleponnya je,
0: telepon,
1: boleh nali, artinya rezeki mereka barang hilang dari
0: zaman sekarang gitu, karena tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat gitu jadi semuanya jadinya global bu.
1: Kenten berarti do ternyata penyebabnya sih eh dan ya do artinya lanjut ke mau main biasanya nak muluk kebutuhan rago tapi biasanya gaya hidup ini kok berhubungan dengan kebutuhan
0: kan yo kebutuhan jadi yang gaya hidupnya meningkat penghasil do montuan kan mencari tambahan untuk ngisi gaya hidup itu gitu
1: kan agak caranya pang tapi biasanya pang lebih kreatif dengan dia melihat celah-celah. Man pidan rego Kang Wang calling kantor umpamane langsung mulih mungkin patut nah napi
0: ombrengan
1: ngojek
0: misalnya semangan uling das lemah kepekan dagang malu di pekan bokoran jam pitu ne masuk kantor kamu dua lah kayak contoh petang nih tadi sarpam.
1: Aduh, kayak gitu. Nah, namanya juga usaha, kan? Tetap masih harus sesuai dengan kemampuan, kan? Jadi benteng hidang, uang udah paksa.
0: Takon itu langsung gitu. Semangat kepekan. Soto masuk megai, soto kan jumlah langsung di sarpam, atau sing pulas-pulas ya
1: tak? Yang pulas-pulas nih lu, sing mau melut-melut.
0: Sing pulas-pulas, mau sahut yo. disuruh mengkaya cabut langsung.
1: Oke, bebetnya telepon pasti boleh mulai nih kaji. Bebetnya pamit, lu nih
0: banding. Oke, tau. Nah.

0: saudara gak punya pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

Rekan lainrai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa pitu menit sampai langsung saking jam 6 semeng rekan lainrai. Mulai kisaring titia Agung Krisna nyarangin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Sedemangkin pastika untuk hiburan lagu-lagu Bali. Lan wentan informasi-informasi menarik nge. Kawitin titia untuk informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bali. Rahinane mangkin Buda 16 September war sekali tali 6 likur saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah Bali.

Narakelan Rai Raina Namangkin Kabupaten Jembrana Rakelan Rai Nge diperkirakan berawan, kisaran suhu 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 97%. Ngelantur Kabupaten Tabanan Raina Namangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 60 sampai 97%. Lantur Kabupaten Badung, Raina Namangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 55 sampai 97%. Kabupaten Gianyar, Raina Namangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 59 sampai 96%. Kabupaten Klungkung, Raina Namangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai 93%. Kabupaten Bangli, Raina Namangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 19 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 56 sampai 99%. Kabupaten Karangasem, Raina Namangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 19 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 47 sampai 97%. Kabupaten Buleleng, Raina Namangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 56 sampai 91%. Lahan Kota Denpasar, Raina Namangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 95%.

0: keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih rekalan Rai kantuk saring Titi Agung Krisna rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Nah rekalan Rai majereng ide danis sane sampun ngawitin aktivitas semangin-mangkin kenten nge penting pisan rekalan Rai untuk menjaga magnenis ide tetap fokus kenten nge ring pagi hari. Salah satu caranya yaitu membaca ge napi male teknologi masa kini puniki sampun ngawinang napi je punika sida lebih cepat kenten ge aktivitas sederhana sekali membaca niki bisa memberikan kesempatan otak untuk menginjak rem melambat lan relax kenten niki ge. Nah rekalan Rai membaca buku puniki kebawasang bagus utawi koran pagi kenten ge boje hanya pina kecara untuk menenangkan memulai hari dengan hati yang lebih tenang sake wantan taler presiden wantu ide dane lebih fokus nge teosan punika rekalan Rai latihan bermain kata puniki ternyata taler bisa merangsang kedua sisi otak mengenai ide pekerja sama kenten nge ide dane bisa menelusur suri alfabet sambil menyebutkan kata benda dengan awalan masing-masing huruf. Nah, otak kiri pasti kesideng wantu ide dane memikirkan kata punika. Yang lantur otak kanan akan membayangkan seperti apa kata benda punika. Nge, misalnya warna, ukuran, utawi bentuk. Nge, otak akan dilatih untuk fokus lan menghilangkan brain fog. Kenten nge, tiosan punika. Nge, mendengarkan musik. Nah, napi male yang ini musik klasik puniki nge, musik yang bertempo cepat utawi penuh semangat niki dianggap memiliki membuat hari lebih ceria kenten niki nge. Ada benarnya kenten nge sakiwantan untuk melatih otak niki sebaiknya memulai hari dengan musik klasik nge, mendengarkan musik klasik sambil berpakaian setelah mandi utawi berolahraga setelah berolahraga niki pinake cara kenten nge untuk meningkatkan kefasihan verbal kenten nge fungsi kognitif lan fokus taler konsentrasi secara keseluruhan. Informasi puniki ditangkutip saking sumber cnnindonesia.com.

Rekanan Rai, Pemerintah Kota Denpasar mendorong perluasan digitalisasi sistem parkir untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di Kota Denpasar. Digitalisasi parkir yang saat ini telah diterapkan di sejumlah titik, terutama lokasi parkir di luar ruang milik jalan atau rumija, ke depan akan diperluas menggunakan sistem barcode. Wali Kota Denpasar, Gusti Ngurah Jayanegara, mengatakan penerapan sistem digital diharapkan membuat transaksi parkir lebih transparan sekaligus memudahkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir. Selain memperluas digitalisasi, Pemkot Denpasar juga akan memperketat pengawasan terhadap juru parkir atau jukir liar. Jayanegara meminta Perumda Parkir membentuk satuan tugas atau satgas untuk mengontrol petugas parkir termasuk jukir yang bekerja secara mobile. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Hingga Ratu Dadane, Rekelan Rai Pemirsa, Program 4, TRRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Sada makin titiang nyarangin ide dane muali resesi acara Rahajeng Bali. Guys, kadi biasa menjari ide dane sani arse nyarangin durusang mali nyoba seringkala on air 0361223361. Utawi reng layanan WhatsApp Pro 4 TRRI Denpasar di nomor 089-570-324-5505 089-570-324-5505. Nah, sebenarnya makin rekelan rei pacang mausa ngeninin indik buah belimbing. Ye, buah belimbing puniki pinake sinali tunggil komoditas buah tropis khas Nusantara. Sane memiliki bentuk bintang yang unik lan menyegarkan. Ye, kandungan airnya niki melimpah. Ngawinang buah puniki sangat cocok dikonsumsi untuk meredakan dahaga ritat kale cuaca panas. Ye, nah, ya diastun rasanya yang manis keasaman. Buah belimbing niki ternyata kaya akan kandungan serat, vitamin C, taler kalium yang tinggi. Ye, kalium puniki meduwe peranan penting nguantu merelaksasi pembuluh darah, taler menstabilkan tekanan darah tinggi. Nah, kandungan serat pangan alami ring buah belimbing puniki, taler becek pisan untuk melancarkan pencernaan. Ye, serat nguantu mengikat lemak jenuh dalam saluran pencernaan, taler nguantu mengontrol kadar kolesterol darah. Nah, pilihlah buah belimbing sane matang dengan warna kuning keemasan, taler memiliki tepi lekukan yang masih segar. Cuci bersih, buah belimbing puniki di bawah air mengalir, sedurungnya diiris, lan dikonsumsi. Dikonsumsi langsung bisa, dijadikan jus juga bisa. Kenten nge. Nah, mau usah ngeninin indik buah belimbing. Tapi kayak ide dane seneng sarang buah belimbing. Kenten nge, meduitan, niki punyane, niki ring juru pergeria, pukuban suang-suang, biasane diolah dados napi. Napi ke kaajeng mentah kenten kemanten, kedadiang jus, utawi niki dirujak. Kenten nge, terusang berbagi cerita nge, ring lan telpon 0361 223361, utawi ring WhatsApp 4 RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Kearifan Lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
2: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna nyaringin ide dan ring acara Rahjeng Bali. Ya semangnya mangkin mau sanginin indik buah belimbing. Nah pikir ide dan seneng sarang buah belimbing meduetan antikane niki nge biasane seneng ke ajang langsung dirujak di jus kenten nge dur sarang 223361 sang retitia om swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga, Bos.
0: Nggih. Punapi gatre Ibu Vera.
1: Aduh, suwe dan boleh nyangin santukan wenten.
0: Wenten napi niki? Wenten sibuk.
1: Sibuk. Ampun utan ibi kedelon niku.
0: Oh, kenten.
1: Amoring acinjil mau.
0: Nggih. Nah, penting sampun labde karya niki pun puput niki nggih.
1: Nggih. Punapi nak irage hidup di depan tiang kan kena menpindah tiang ambil kami datang yang udi tangan tu.
0: Geng patut.
1: Yang penting kita wenten Agung Krisna wenten perempat RRI curhat atau berpendapat.
0: Oh curhat atau berpendapat. Oh geng. Punapi sampun pole penyemang wedang jaje napi sangrai napi kenten.
1: Ah jangan buboh mau.
0: Oh nggih, pang-pang alusan dik waduk kenten nggih.
1: Aduh Agung Krisna.
0: Pangten semang-semang krode semang-semang kenten nggih.
1: Aduh bubur usani ke gedang. Mungkin leje bos kopi. Sampun iki tiang di dalam pasar Tabanan.
0: Oh nggih. Pokoknya semangat niki ngararah pengupa jiwa nih.
1: Nggih, saya waktu api peniko ngelapana mantu na ada hitungan mungkin sarangin kemasnya niko tuh.
0: Nggih patut. Nah semangnya mungkin niki topik nih ngeninin indek buah belimbing. Seneng sarang belimbing nih.
1: Ngaduh meni gading-gading dengar rujak yang punya anten yang lapa.
0: Oh kenten. Berarti senang nih sani gading-gading kan wenten makin nak ngadol kalau nih mau bungkus-bungkus nih kenge.
1: Kompon niki. Nih pasar Tabanan buah napi wenten.
0: Senang nih sani yang gede-gede kenten kan wenten sani ukuran ya kecil sedang kenten.
1: Ini gede ini kuning nih gitu meling bawa bungkul. Angin rujak.
0: Angin rujak. Oh, senang nih angin rujak manten, kenten nggih.
1: Ya seret habyo tuh niki timpal winter ngadap ya. Mana sejak bing-bing. Kampun nas dek jak timpal niki tetangga kenten.
0: Oke.
1: Tangkal niki tiang sugih timpal tuh di pekan niki nggih, sugih nyamuk.
0: Ih, bece benar. Nyanan kuangan uyah saget wis sing ada uyah gitu. Tinggal saling kejit ke manten ya.
1: Kamu tahun-tahun lalu saya waktu pawisan niki gedang daging dia biasa berseru niko kari bindek niko pun dagingin sebab gedang niko tu obat ambayan niko ya.
0: Oke.
1: Harus sate gedang niko. Tukang jahit supir banyakan ambayan niko ya. Men mereka buat dengan gak kegan pasti ambayan kebanyakan niko. Nge operasi tiang ternyak po bang yang.
0: Oke entar.
1: Nggih, ampunan pun prasinge yang cekek untam bayam ampunan mun badin nika don pidoh nika nggih. Banyak orang prasi-prasi itu akhirnya nana semua aja akan pulang gitu. Apa bersahan di masih nika?
0: Nggih, astung kala semasi bisa dijaga dengan gaya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Inggera Tuida Danera Kelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih. Sugi temang Kelan Rai saking Blitude Santana Ketundung. Sampun ke piarsang sareng-sareng nggih moli ring acara Rahajeng Bali kesareng Titia Agung Krisna kantos puputne jam sis mamali jebas. Nggih sare mangkin gala on air ring lan telepon 0361223361. Moli buka Titia nggih mau sangeninin indek buah belimbing. Sanggra Titiang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semong Gongge.
0: Ingge, selamat pagi. Sarang sirai ring Titiang Niki.
1: Titiang ini Ida Gongge.
0: Nini Ida, ampun uning ya, jelap take nang mantan ya.
1: Ini
0: semedana
1: dan uning
0: ke uning ya. Gitu, Inge, penapi nih kini, sampun boleh penyemang nih.
1: Sampun jangkep tuh.
0: Sampun jangkep, bih mantap nih. Sekali.
1: Tapi biasa, semang-semangan kepekan. Jadi gue jangan nyaring, semua gue jangan.
0: Inge, penapi, napi malah pagi-pagi reng pasar nih ki. Napi boleh nih ki.
1: Ini boleh kan dengan. Numas busung, numas lebahan yang lo kapat atu.
0: Kapat nih.
1: Ampun nampak kapat, sampun medaki-daki itu ngeten. Ampun ngaro kasih sampun lindang libi. Niko kan dia
0: udah kok
1: kene Bali ya tuh. Ini tampilan ada pengado kan. Alasan kepekan rumah saja nggak ada
0: kan? Nggih, pang pule ketemu konco-konco reng pasar taler.
1: Tapi yang ano niki 5 hari dan kepekan kengkian ya nih. Ini apa melali apa gelam? Oh, kita bertakon ano tuh tiba-tiba.
0: Nggih.
1: Napi tapi aduh.
0: Nah, niki masa ngene indek blimbing, medue entekane niki ring rumah niki nih.
1: Blimbing manis wenten, blimbing buluh wenten.
0: Blimbing buluh. Nah biasanya blimbing buluh niki kangen napi niki nih.
1: Iya blimbing buluh niki lah. Apa ada kangen angin sambal beci.
0: Oh sambal.
1: Iya blimbing buluh nih kak. Kalau tak kangen ane mudo nih kak kongen.
0: Ane mudo.
1: Ane kari mudo.
0: Nih amat yang masem nih tuh.
1: Ya?
0: Amat nih masem nih angin sambal ten.
1: Oh,
0: kenten.
1: Jadi gua mau budo nyarang itu semua. Daging ini gendis ini aneh, campur agak pusuhan ten karing macam tuh.
0: Oh, kenten. Ini
1: beras nih kok cak-cak rumah beras umah yang sen halus.
0: Nih
1: kok, nah ya. Jen siang nak lebihin ada sabian nanti jangin gula serau kenten tuh.
0: Oh gula napi gula pasir berarti?
1: Gula pasir tuh. Jen di siang nak beres pasir daging yang kenten.
0: Okay.
1: Jen nak daging guna nak bateng ni kah?
0: Hmm.
1: Jika nak pangnya bunga, kalau pang manis kenten tuh.
0: Mana yang neng napi wasane blimbing manis ni ke? Biasanya Nini kangen napi ajeng biasa utawi rujak jus.
1: Nyangen ajeng biasa kan tuh. Ayen campur dasak nak manis ya kan tuh. Nama guno doa nama guno. Wah nama guno doa nene ko angin lawan biasa kita tuh hanya mudah-mudah nih ko. Ini makanya kegunaan dengan yang beli membulu dalar, macam nak dados angin tamu, nanti pak yang narbo nyari bunga, nanti dados tamu, dalar
0: beli membulu, dah kena tu. Nge, yang kak napi wasane ke angin rujak, ten senang nini niki.
1: Nini nak asam menikut ten karin tu.
0: Oh, kenter.
1: Nini asam lambung nini.
0: Oh, ya, nge. Nini
1: yang kenter ten karin nini ya. Buah-buahan blimbing ini kok ngen topik mangkin dan kita biji ini kok panguning ya sama tu anak kewigunan
0: patut
1: mana blimbing manis ini kok je nak makan ya kewigunan angin anu nak angin pesucian ini kok dan kita
0: patut Ingin sok sema.
1: Mandira ampun tidak luai dan menitor tu. Radian usah ni kau.
0: Oke enten miratu.
1: Ni menitor sih nengin luai nyan. Bangwang mau balik apa itu kita
0: ni?
1: Nah dari yang jangan nak ngabuang enten nak ngabuang radio nampun dibal. Tiada jangan nampak kendangan radio waktu angkia radio enten uragan.
0: Ingin. Sok sema ni kini. Sampun nyarengin nggih.
1: Niki mah Pandu nyareng gongge.
0: Nggih suk sama beli mah nggih.
1: Mamang Pandu cutet sareng sami gongge. Mamang do sareng sami kena rahajeng. Niki kene seneng nyarengi semang-semang enten buk peram pun muka lawang itu.
0: Ampun sampun nggih.
1: Nggih rahajeng sibuk-sibuk madolan rades manis buk pera. Semua gongge. Jogala gongge mang do kena satong nggih. Mau pamit wali yang galah om tadi senti om.
0: Ingge mater suksema niki napi wastane nini itang ye sani sampun nyarengin. Enten nini Ayuna selamat pagi numogi sarang sami stata kena seneng sarang buah blimbing angin rujak utawi ka ajeng langsung ye. Ibu Janura selamat pagi. Agung Krisna selamat bertugas niki suksema niki ye. Wali buka titian ringlan telepon 0316223361 nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Bung nggih
0: Krisna. Inggih, selamat pagi Blimang Pandu.
2: Inggih, selamat pagi.
0: Inggih, diwau niki kedetina sareng Nini Ita niki to.
2: Inggih, wau. Nggih, sik semua Nini Ita.
0: Inggih, punapi niki sampun boleh penyemang niki Blimang?
2: Niki pisang rebus.
0: Oh, pisang rebus. Pisang napi niki? Dang sabel. Nggih, becik iki ning sampun rebus. Tiang ten seneng sane terlalu bele pang agak.
2: Nggih, nek pang
0: padet nek. Oh, nek kemarin tiang demen ning numas pisang rebus yen mau bele adutan ampun.
2: Atur tiang mereka.
0: Emi ratu. Telasan sampun rike ajang beli mang.
2: Yen kayu natur ente.
0: Emi ratu. Inge pun api niki jangkep berarti wedang sampun berarti Blimang niki nge
2: wedang
0: ten oh ten memang ten wedang nge halo
2: topik makin blimbing
0: topik ne blimbing iya ingin madu ente blimbing niki Blimang itu
2: niki wentan blimbing manis blimbing bulu
0: nge
2: siki padam nika.
0: Eh, ingkian nih kok. Alih pas kajang klion nih kaya wintan alih.
2: Tahan alih dengkleng nih kok.
0: Oh,
2: dengkleng.
0: Wanawin, blimeng bulu. Kentan ke angin api, ya ning nini ita kan nih kang. Wih nak dadi angin sambel kentan.
2: Ingin nih ke bunga nih. Yang adumun kan makin kan tan kurun ngandang rujak nih.
0: Oke.
2: Angin rujak nih kaya. Enak.
0: Oh, enak. Blimbing tiang tentain ngajang rujak blimbing bulu eh.
2: Caca nih ke gedean kentennya iya nih ke peras nih ke.
0: Oh, kenten.
2: Nih. Dagingin gula Bali.
0: Gula Bali. Nih.
2: Mantap nih ke nih.
0: Men ya ning blimbing manis nih biasane ka angen napi seneng ka ajeng langsung atau di jus rujak. Oh. Yang gede-gede nih kok berarti nih Blimang?
2: Nggih, nah agang-agang nih.
0: Men ya ning akeh nget mebuah kinten ten kanti madol tuh. Ten
2: enggalang berak nih ke kinten.
0: Meradu. Sayang sekali, kan lumayan sebenarnya dados cuan nih ke.
2: Manis terlalu manis nih kagerahkan enten urat
0: nih. Oh terlalu manis. Yeah. Oh niki Bu Juru Manuraga tapi tidak lebih manis dari tiang gitu. Bu Juru Manuraga gitu.
2: Yeah. Nih nika kan arang mau polesen gula.
0: Arang mau polesen gula.
2: Dan. Ampura.
0: Yeah. Me ngamul Bujuro Manuraga nak mi ratu.
2: Dan regane nak manis cantik. Ramah lagi.
0: Aduh, sweet cetak-cetak kenten. Inggih, suksesan iki Blimang.
2: Nggih, niki Nini Santa niki nyalam.
0: Oh, nggih, rajeng niki.
2: Nggih. Gongge Krishna,
0: Sijama
2: pamit,
0: Ngiring
2: Montegala, Om Santi, Santi, Santi.
0: Ingge, sukseman iki napi wastane Blimang Pandusan sepenyarangin. Bujuro manuraga mi mati apun punyan Blimbing ni Blimang Pandu. Oh, nak dugas kajeng klion niki Blimbing Blimang Pandu alele akon ni kenten bujuro manuraga. Badan nenek-nenek biasanya sih aja ngeteko nak niko nak tersangka berarti niki nge. Aduh, suksema niki sane sampun nyarangin niki nge. Nah, rekalan raya mau sang ngeninin indek buah Belimbing nge. Nah, niki manfaatnya luar biasa kenten nge. Manfaat Belimbing pun niki untuk kesehatan nge, untuk menurunkan berat badan, mengendalikan kadar gula darah, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan sistem pencernaan, memelihara kesehatan jantung, mengurangi risiko terkena penyakit kanker kenten niki nge. Nah, rekalan raya nge, majare ide dane sane seneng mengkonsumsi buah Belimbing pun niki nge. Pemilihan Belimbing yang matang niki pinake kunci untuk menikmati rasa terbaik buah Belimbing puniki nggih. Cari Belimbing dengan warna dominan kuning utawi oranye keemasan. Sedikit warna hijau masih dapat diterima nggih. Sakewantan warna hijau gelap niki menunjukkan Belimbing masih mentah dan rasanya sangat asam. Pastikan juga Belimbing memiliki tekstur padat, sakewantan tidak terlalu keras utawi tidak terlalu lembek kenten nggih. Pastikan mencuci bersih sebelum kaajeng kenten niki nggih. Nah, rekalan rai pastika ya diastun kaya manfaat niki konsumsi Belimbing patut perlu diperhatikan untuk kondisi kesehatan tertentu niki nggih. Belimbing mengandung asam oksalat yang tinggi, nah saat pun niki berbahaya, dapat berbahaya untuk yang mengalami masalah ginjal, sekali gagal ginjal kronis utawi batu ginjal nggih. Konsumsi Belimbing pada penderita penderita ginjal niki preside utawi dapat memicu kondisi serius yang disebut keracunan Belimbing utawi intoksikasi Belimbing. Nah, gejala keracunan Belimbing puniki meliputi mual, muntah, kebingungan, kantos kejang-kejang kenten nggih. Nah, niki bagi yang memiliki riwayat penyakit ginjal disarankan untuk tidak mengkonsumsi buah Belimbing, konsultasi dengan dokter utawi ahli gizi niki pastike dianjurkan sedurunge ide dane jagi ngajeng buah Belimbing puniki napi males ane sedang melakukan diet kenten nggih. Yen ide dane meduwe kondisi medis tertentu, lebih baik dikonsultasikan dengan dokter utawi ahli gizi. Informasi puniki titang kutip saking sumber halodoc.com.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.